0: bagian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, Stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya.
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe dan berita dari Pro 3 Jakarta yang sudah kita dengarkan untuk pagi hari ini. Sesaat lagi berita seputar Aceh juga akan hadir untuk Anda semua di pagi hari ini. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sebelumnya Kilo Pancasila akan hadir di Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Luxemburg, kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh di pagi hari ini.

0: Dan sebelumnya dapat kami kabari juga di Lhokseumawe dan sekitar pagi hari ini kondisi dalam cuaca turun hujan termasuk dalam intensitas sedang hingga lebat di pagi hari ini ya. Mungkin untuk Anda yang belum berangkat dari tempat kerjaan untuk bisa berhati-hati dengan yang mengendarakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan sekali lagi selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe dengan program Kabar Aceh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lhokseumawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: di program Nusantara acara kabar Aceh untuk ya, hari ini
1: berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Puasa
0: 6 November 2026 dan pregar di iya nih, lengkapnya infonya. Hari ini
2: ada juga berita foto,
0: kita video, tentunya dan bisa sudah terhubung sama teman-teman yang sudah bergabung di pagi ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias
0: Sabang, Pakengon,
1: ya di rri.co.id,
0: Melabuh, Lukmawi. Dan kita juga masih menantikan teman yang bergabung dari Singkil ya. Oke, ini dari mana nih? Terdengar suaranya dari mana nih? Oke, baik. Suara Duhana tuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana bisa didengar suara saya?
3: Pagi.
0: Boleh di notice.
3: Pagi.
0: Ada Bang Robi di Lusmawe ya.
3: Pagi ya.
0: Kabar baik ya semuanya pagi ini.
3: Alhamdulillah
0: baik. Kayaknya ada yang typing tuh, ada bocor ILM dari siapa tuh, dari Bung Junta mungkin ya. Kita update dulu informasi cuaca ya. Bung Junta kayaknya lengket ya. Ah, ada gerak tuh. Yang jangan nanti cuma dipajang foto aja kan. Kita update dulu informasi cuaca, ada Indah di bersama kita pagi ini. Perakirawan yang menyampaikan informasi. Assalamualaikum, selamat pagi Indah.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini? Ini agak kurang jelas suara Indah.
4: Baik.
0: Untuk informasi cuaca Provinsi Aceh bagaimana hari ini? Silakan disampaikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini hujan butir. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Pidijaya, Aceh Barat, Singkil, dan Aceh Tamiang. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang disertai petir pada wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Pada malam hari umumnya berawan, namun masih terjadi potensi hujan ringan di wilayah Pidi, Aceh Barat.

0: perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Selatan Simulu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Bayar Simulu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian.
1: Baik. Sepertinya sudah disampaikan selengkapnya ini ya, Indah.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca untuk hari ini dan selamat pagi, selamat bertugas kembali, Indah.
0: Iya, selamat.
1: Oke, ada perkenalan Indah tadi yang menyampaikan informasi dan saya kembali ke teman-teman semuanya. Dan pendengar, untuk kabar Aceh seperti biasa Anda juga bisa menonton secara langsung di live streaming YouTube RRI Banda Aceh. Dan kita ke Melabuh dulu, ada Bung Karno di Melabuh. Kita sapa di Melabuh, apa kabar? Apakah ada hujan di sana atau bagaimana cuaca? Apa kabar pagi ini Bung Karno?
2: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya, cuaca bagaimana di sana?
2: Cuaca aman, cerah.
1: Aman ya? Aman. Baik. Oke, ada kabar apa dari Melabuh pagi ini yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skor Wheel 17. Di Sabang ada Kariska di sana, di Takengon ada Kayati, di Singkil Bang Mulyadi, dan di Loksmaya ada Bang Robi ya. Di kesempatan pagi hari ini, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh pendengar soal Pemkab Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di KPK di Aula Cutnyadin, Baperida Aceh Barat pada hari Senin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data, terpadu, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Said mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu diarahkan pada tiga strategi utama. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 itu mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada tahun 2025 sebesar 15,50%. Menurutnya, data tersebut ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa mempercepat intervensi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah yang benar-benar tentu membutuhkan. Said berharap rakor di KPK ini menghasilkan pemetaan capaian program, langkah percepatan serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun nanti. Dan ia juga menegaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan saja tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara untuk dialog Melabuh Menyapa nanti kita akan angkat soal program magang dan kerja ke Jepang. Kita akan hadirkan narasumber nanti Kepala Bidang Tenaga Kerja di Stranaker Kabupaten Aceh Barat yaitu Aryo Protoseno. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih Bung Karno di Melabuh. Dan dari Melabuh saya ke Bang Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah, kalau Robinya baik. Tapi kalau cuaca bisa ngelihat deras sekali hujan pagi hari ini Loksmawe.
1: Sedang hujan ya.
3: Berbalik sama Melabuh okay. Ya. Melabuh cerah, Loksmawe deras sekali tiba-tiba nih tapi langsung deras ya.
1: Baik, kalau di Banda Aceh pagi ini masih mendung aja nih, ya. Mungkin nanti juga bakal hujan kali ya. Oke, ada informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Loksmawe, silakan. Ya.
3: Terima kasih Dimas dan pendengar kabar Aceh pagi hari ini dari Loksmawe. Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe mulai menerapkan mekanisme pembayaran retribusi sampah melalui sistem yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat.

0: DLHK Loksmawe, Zulfikar Syarif, SEMSM, mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran sekaligus memastikan pengelolaan retribusi sampah berlangsung secara tertib, terarah, dan transparan. Mulai Oktober 2026 ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau menunggu petugas melakukan penagihan untuk membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui rekening resmi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe di Bank Aceh Syariah. DLHK Loksmawe mengimbau masyarakat memastikan pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tersebut. Masyarakat juga diminta tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penerapan sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Loksmawe dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk dialog pagi hari ini dengan judul Membangun Loksmawe dari Gampung, terkait juga dengan pemilihan geci secara langsung ya, berapa waktu lalu, dan besok tanggal 8, dua hari lagi tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan pelantikan 47 geci di kota Loksmawe ini. Jadi apa yang harus diperkuat ya untuk Gampung-Gampung agar pembangunan kota Loksmawe ini akan menjadi lebih maju. Demikian Dimas,
1: apa ya
0: informasinya?
1: Direr ya, sebentar ya, baca berita.
2: Baik,
1: bentar.
2: Terima kasih ya Bung Robi. Ini kita bisa monitor suara Bung Junta nih.
0: Kita
2: lagi telepon siapa
0: ya?
2: Iya,
0: kita diam aja.
2: Ya Kam. Baik Kam.
0: Biar Junta berbicara.
2: Ada bisnis apa nih Kam?
3: Pura-pura nggak dengar aja.
2: Halo. Iya, pura-pura nggak dengar ya. Nanti kita minta kopinya aja kali ya, karena ini pembisnis orangnya ya. Kita ke Takengon dulu nih. Kalau di Laut Semangat tadi hujan, di Takengon bagaimana kabarnya pagi ini, Kak Yati?
4: Iya, kalau di Takengon masih mendung bang, menantikan hujan juga ini bang.
2: Halo? Masih menantikan hujan ya, sama dong cuacanya seperti di Banda Aceh ya?
4: Iya betul.
2: Ada informasi apa dari Takengon, silakan?
4: Iya, satu informasi dari Cetengah ya, dan Bandar Meriah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bandar Meriah mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 membahas perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten atau Kota. Rakor Pengendalian Inflasi pada minggu pertama Oktober 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Senin 5 Oktober 2026. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta PPID dari seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bandar Meriah, rakor dipantau dari ruang Cyber Pungli, lantai 2 Setdakab Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bandar Meriah, Dr. Samusi Purnawiradade, SHSIP, MSI, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ihsan, STMLing. Sejumlah anggota TPID dari Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandar Meriah turut mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dalam rakor, Ihsan menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga atau IPH Kabupaten Bandar Meriah pada minggu pertama Oktober 2026. Ia menyebutkan sejumlah komoditas memberikan andil terhadap penurunan IPH di Kabupaten Bandar Meriah. Komoditas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain udang basah sebesar 0,38%, beras 0,14%, dan mie kering instan sebesar 0,11%. Menurut Ihsan, perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor mingguan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk perkembangan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk dialog pagi ini, RRI Takengon masih menantikan player ini Bang Dimas. Demikian satu informasi kami kembalikan ke Bang Dimas di Banda Aceh.
2: Baik, oke. Sepertinya kalau untuk player kita juga sama ya, masih menunggu. Berbeda tadi sama Melabu dan Losmau ya.
4: Ya, betul.
2: Baik, kita ke Sabang. Ada Rizka ya di Sabang ya. Apa kabar pagi ini?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Baik. Sehat ya?
3: Ya, sehat. Baik. Alhamdulillah.
2: Apakah di sana mendung juga?
3: Di Sabang untuk pagi ini tadi hujan ringan ini dan sekarang hujan masih ringan. Mendung.
2: Baik. Oke, ada informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan Rizka.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Sabang kita punya beberapa informasi. Salah satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk kenduri maulid ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di kota Sabang. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan kenduri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan, dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat secara bertahap selama periode maulid. Kemudian informasi selanjutnya untuk hari ini Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabang akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih, dikarenakan Perumda Tirta Anek Laut Kota Sabang akan melakukan perbaikan koneksi gate valve berukuran 12 inci di kawasan Gampong Krung Raya, tepatnya di area Rujak. Dan untuk sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak langsung antara lain Tepin Ciri, Anek Laut, Cot Batre, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan suplai air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir ini Kota Sabang meraih juara 3 Lomba Tari Kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 PD. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan tari Samhita yang mengangkat unsur keberagaman budaya. Demikian ini informasi dari Sabang, Bung Dimas, kembali ke Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Rizka di Sabang. Dari Sabang kita ke Aceh Singkil, ada Bung Junta nih. Siap. Apa kabar, Kam?
1: Kabar baik, Bung Dimas. Bagaimana kabarnya?
2: Sibuk sekali Anda ya. Oke, baik. Kabar baik juga, alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Aceh Singkil?
1: Kalau cuaca di Aceh Singkil, untuk saat ini alhamdulillah cerah ya tadi, tapi jam 6:30 itu hujan.
2: Hujan ya?
1: Ini udah cerah, udah keluar matahari ya. Sudah agak lebih bersemangat gitu ya. Saya lihat dari dalam akuarium ini.
2: Akuarium juga ya. Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Dimas. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 Depan 1, khususnya tetap semangat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait sebanyak 3 jembatan di Singkil roboh total diterjang banjir. Pendengar, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah ya menuju ujung Bawang Singkil, Aceh Singkil dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil ambruk dan putus total. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Junaidi, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh ataupun putus. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain saat beraktivitas menuju pasar, ya, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah. Untuk selanjutnya, Junaidi juga menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling Aceh Singkil. Sebelumnya, karena disebabkan tingginya debit air sungai karena banjir serta ditimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai. Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Aceh Singkil, Al Husni, mengatakan banjir terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tercatat pada 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, meliputi Desa Ratau Gedang, Pea Bumbung, Kuta Simboling di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian banjir juga sempat terjadi di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, serta di Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil. Dan ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
2: Baik, berita banjir kembali kita dengarkan ya dari Singkil. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait 5 perempuan lanjut usia di kemukiman Lamlom, Kecamatan Luknga, Aceh Besar, tetap produktif melalui usaha peternakan ayam kampung secara berkelompok. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Lawang Lamlong atau Lansia Wanita Tangguh dari Lamlom yang dikembangkan PT Solusi Bangunan Dalas. Dan program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga perempuan lanjut usia tetap aktif dan berdaya di tengah masyarakat. Dan perusahaan memberikan dukungan berupa pembangunan kandang, perlengkapan peternakan, pelatihan pembukuan, hingga pendampingan legalitas usaha. Ketua Kelompok Lampuh Gede Mursidah mengatakan, kegiatan beternak memberikan aktivitas baru sekaligus peluang tambahan penghasilan bagi anggota kelompok. Dan program Lawang Lamlong juga mendapatkan penghargaan Perempuan Berbakti 2026 peringkat Gold dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia agar tetap produktif, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali. Selamat melanjutkan aktivitasnya atau Depart 1. Teman-teman semuanya tetap semangat. Dan kita akhir ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawi, baru saja kita mendengarkan kabar Aceh ya dari Koril 17 Aceh. Pendengar, di jam 8 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan juga mendapatkan informasi terkait dengan cuaca dan juga dialog pagi hari ini. Masih guyuran hujan yang lumayan deras sekali untuk pagi hari ini ya untuk warga Kota Leksemawi. Kita dengarkan info cuaca berikut ini.
5: Info cuaca.
0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Leksemawi, kita sudah tersambung dengan Prakirawan BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Ada Febri, selamat pagi Febri. Oke, Leksemawi sedang diguyur hujan deras. Dan bagaimana sampai siang nanti Leksemawi dan sekitarnya menurut perkiraan BMKG Melko Saleh? Silakan Febri.
6: Hey. Selamat pagi pendengar RRI manapun berada. Hari ini kita akan update info perakhiran cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti untuk wilayah Kota Loxmawe dan sekitarnya. Hari ini kita prediksi cuacanya akan cenderung berawan di siang sore hari. Kondisi hujan akan bertahan di pagi hari dengan suhu hari ini sekitar 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Bunda Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa nanti sore berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan dan disertai kilat petir. Dengan suhu di Bunda Meriah sendiri itu 16 sampai 22 derajat Celcius. Itu bang.
0: Oke, tadi sore berapa suhu udaranya?
6: 24 sampai 30.
0: Oke, 31 masih sama ya. Oke, Febri, kalau di perairan untuk hari ini gimana?
6: Di perairan itu tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 0,75 meter.
0: Mm-hmm. Dan kecepatan anginnya masih aman?
6: Kecepatan anginnya masih itu sekitar 12 sampai 26 km per jam.
0: Oke, ini masih aman ya. Baik, Febri, ini himbauan apa nih untuk masyarakat di pagi hari ini berhubung Loxmawe sedang diguyur hujan dengan deras-derasnya nih, Febri?
6: Ya, jadi kami himbau masyarakat yang tinggal di Loxmawe di sekitarnya terutama itu tetap hati-hati, kemudian tetap waspada karena hujannya masih kita prediksi masih akan terus terjadi setidaknya sampai beberapa jam ke depan. Kemudian di sore hari nanti juga kita lihat hampir di semua kabupaten kota yang jadi wilayah tanggung jawab BMKG Maluku salah itu dari Biren sampai Langsa itu dominan hujan. Jadi hati-hati karena hujannya juga akan disertai kilat petir dan di beberapa tempat disertai juga dengan angin kencang. Kita prediksi begitu di sore hari nanti.
0: Okay.
6: Jadi trennya masih dalam musim, masih dalam kondisi yang dominan
0: hujan ya?
6: Hujan.
0: Oke. Okay. Baik Febri, terima kasih Febri untuk infonya di pagi hari ini. Febri, selamat pagi.
6: Sama-sama bang, selamat pagi.
5: Demikian info cuaca.
0: Baik pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti dialog pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Loxmawe.

0: Hai pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita dalam program Loksemawe Pagi hari ini, dialog pagi membangun Loksemawe dari kampung. Apa yang harus diperkuat terkait dengan Pilciksung yang telah dilaksanakan di kota Loksemawe dan akan dilantik beberapa hari lagi. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Kadria, SIP, PJ Ketua ABSI Merah Putih Kota Loksemawe. Assalamualaikum Pak Kadri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi, Bang.
0: Pagi, sehat ya? Apa kabar si adiknya? Belum ke kantor nih Pak, hujan deras nih Loksemawe ya.
1: Iya, belum.
0: Iya Pak, telah terpilih 47 geci ya.
1: Iya, 47.
0: Oke, dan juga beberapa hari lagi insya Allah jadi tanggal 8 Oktober.
1: Ya, tanggal 8 Oktober.
0: Di The Breeze ya. Oke, persiapan lagi sedang sibuk-sibuknya pasti Pak ya. Iya.
1: Apalagi ini kan yang apa namanya, yang dari petua adat ya, Tuhapu itu kan harus pakai pakaian adat.
0: Oh, gitu. Iya, jadi adat. Boleh sedikit Pak, kasih gambaran nanti acara tanggal 8 itu apa aja Pak Kadri?
1: Kita belum bisa kasih gambaran karena kan saya pun belum dapat undangan dari sekarang.
0: Oh belum ya. Dan ini 47 pasti ada ibunya juga ya, kenapa di debris gitu ya. Karena katanya takut gak muat ya.
1: Iya,
0: Pak, ini membangun Loksemawe ini dari gampung. Memang dari hal-hal yang terkecil dulu, Pak, ya, untuk menguatkan yang besar seperti itu. Kalau Bapak melihat nih, geci-geci yang sudah terpilih, nanti ini kira-kira apa yang harus diperkuat, Pak?
1: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Loksemawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Kemudian itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh Gecik tersendiri karena Gecik itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
0: Kenapa terasa berat itu Pak untuk para geci-geci yang terpilih nanti?
1: Sekarang ini banyak isu yang saya dengar, ada juga ini semoga nggak terjadi, ada yang aparatur kampung mengundurkan diri dari aparatur kampung itu sendiri. Apakah kasus permasalahannya belum tahu kita. Yang pasti informasinya udah sampai ke kita bahwa ada aparatur yang udah mundur. Mungkin ada pergantian, saya pernah membicarakan sebelumnya bahwa pergantian aparatur itu kan 6 bulan. 6 bulan setelah pelantikan Gecik, nanti kinerja daripada aparatur itu kan harus dinilai juga, dilihat juga. Mampu nggak mereka-mereka yang bekerja di desa itu untuk membantu Gecik-Gecik yang terpilih tersebut. Jadi itu kan, kalau memang semua dari aparatur itu mundur, itu sangat merepotkan visi terpilih dalam menata kembali masyarakatnya.
0: Kalau boleh tahu nih informasinya dapat nggak Pak Kadri, ini kenapa nih para aparatur kampung itu mundur Pak?
1: Mungkin ada janji-janji sama tim sesnya ya, yang waktu kampanye ataupun bagaimana pembicaraan daripada calon-calon gigi tersebut di saat kampanye. Itu kan tergantung daripada kepribadian calon-calon gigi tersendiri. Kalau kita memang semua menginginkan ada perubahan, kita boleh mengevaluasi kembali itu apabila memang aparaturnya itu tidak bisa bekerja ataupun kurang bekerja, nggak mampu bekerja di dalam birokrasi desa, itu bisa diganti.
0: Seperti itu ya Pak, kalau presiden ada jangka waktu berapa bulan gitu ya kerjanya, dan 100 hari ini kalau geci, kalau Bapak melihat harus berapa lama ini membenahi, terus meningkatkan dan seterusnya ini Pak?
1: Sebenarnya kalau kepala desa itu geci itu nggak nggak ada jangka 1 hari atau 6 bulan atau 3 bulan nggak ada. Dia dari dasar memang harus langsung tak gas, langsung kerja. Kita menampakkan pun itu apa namanya kinerja Kiki itu dari berapa bulan sampai 100 hari itu kita nggak bisa pastikan gitunya. Karena kita memang kita dibantu oleh pusat juga, oleh daerah juga masalah anggarannya. Dengan itu anggarannya di daerah. Kecuali ada desa-desa yang memang ada pendapatan tersendiri di desa tersebut. Sudah lagi.
0: Oke. Pak, sudah ada di perjanjian-perjanjian nanti sudah untuk berapa lama para geci ini akan bekerja memimpin kampung?
1: 6 tahun.
0: 6 tahun ya. Oke, yeah. Oke.
1: Kita masih ke kanun UPA. kalau di provinsi lain kan udah 8 tahun ya. Semua ada 8 tahun.
0: Kita masih di UPA ya. Baik, kita ada Pak Nasir nih juga, Muhammad Nasir, PJ Geci Tempo Tengah. Ya, Kecamatan Banda Sakti. Apa kabar, Pak Nasir?
2: Allah baik, Rahmi, suasana hujan itu.
0: Hujan. Apalagi kita Tempo Tengah nih ya. Takut, Pak. Depan RRI nih. Jalannya apalagi depan Tempo Tengah itu takutnya ada banjir lagi. Pak, membangun Lok Semawe ini dari kampung. Kira-kira kalau untuk kampung Tempo Tengah, ya, apa yang menjadi PR besar untuk seorang geci yang terpilih ini, kali ini, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Kiki Kampung Tengah, Muhammad Nasir Sos. PR yang sangat besar untuk Kiki yang terpilih ke depan ini adalah melaksanakan kemungkinan gotoroyong masar itu. Dia itu karena setiap keadaan hujan kayak gini, banjir atau ada air gini. Ini PR terbesar ya bagi kecil yang terpilih ke depan. Mungkin di lain juga harus ada kerjasama yang baik di antara pemuda-pemuda di kampung dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung Tempo Tengah ini. Kalau di bidang lain, mungkin kalau tidak ada kerjasama yang baik, mungkin kampung ini tidak akan maju, tidak akan muncul yang mana kampung Tempo Tengah begitu luas kalau tidak ada kerja sama yang baik di antara pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini kampung ini ketinggalan kita, ketinggalan.
0: Oke, pasti kerjasama pertama gitu ya. Mudah-mudahan dengan terpilih nanti geci di Tempo Tengah tidak disambut dengan musibah, Pak ya. Mudah-mudahan di musibah hujan. Biasa warga Tempo Tengah, warga Tempo Tengah agak-agak takut nih.
2: Ya.
0: Seperti itu. Bapak, kedepannya ini kan kalau masalah anggaran tidak seperti biasa ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya nih, Pak Nasir. Bagaimana harus menyiasati birokrasi keuangan di untuk kecian terpilih pada umumnya ini, Pak Nasir?
2: Otomatis kalau anggaran di tahun 2027 ini mungkin sama dengan anggaran 2026 nih, sekitar 370 sekian. Mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini mungkin kegiatan yang mesti yang diprioritaskan. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang di luar ini mungkin kebanyakan bisa dalam membangun ini mungkin ada penambahan nanti di tahun 2027. Anggaran sementara ini kita bagukan, kita usulkan 2027 sama dengan anggaran 2026. Kemungkinan juga di perubahan nanti, perubahan mungkin ada penambahan juga anggaran karena kecil terpilih ini mungkin banyak PR ya dari kerja. Mungkin dari pihak pimpinan ini ada menambahkan anggaran juga sedikit, mungkin sekitar 100 begitu di perubahan nanti, Pak.
0: Oke, kalau kita lihat kan dengan anggaran segitu, bayangkan dengan Tempo Tengah yang luas ini cukup nggak cukup gitu, Pak ya. Kalau penghasilan diharapkan dari kampung ini, khususnya Tempo Tengah, apa yang bisa ditonjolkan, Pak?
2: Kalau saat ini belum ada penghasilan di kampung Tempo Tengah karena aset-aset kampung ini nggak ada di Tempo Tengah ini, maupun buat PAD untuk kampung belum ada. Yang ada kemarin cuman kita bentukan BUMDES. BUMDES ini karena baru setahun berjalan, ini mungkin belum bisa menghasilkan aset untuk kampung. Kita bergerak di bidang penjualan beras yang seperti itu. perusahaan ini mungkin belum bisa masuk aset ke kampung.
0: Kalau Pak Kadri sebagai ketua Abdesi, nanti apa yang dari Abdesi tekankan ke kampung-kampung nih Pak, supaya ya bisalah berpenghasilan gitu ya, tidak mengharap dari anggaran-anggaran. Pak Kadri sebagai ketua Abdesi, apa yang akan dilakukan Pak?
1: Iya, di kalau kita yang kita tegaskan kan UMKM itu harus jalan setiap kampung itu kan, apalagi UMKM. Kemudian sekarang udah masih ada kayaknya apa, apa namanya itu anggaran ketahanan pangan, walaupun tidak sebesar yang tahun 2025. Kalau 2026 kemarin kita tidak dipersentasekan untuk anggaran ketahanan pangan, tapi bisa kita tentukan berapa anggarannya. Tapi UMKM lah yang bisa untuk mengenjot apa namanya ekonomi di desa masing-masing yang ada potensi di desa masing-masing tentang masyarakat kita yang mempunyai UMKM itu.
0: Iya, pembangunan Kota Loksemawe, keberhasilan Kota Loksemawe yang harus kita awali dari gampung-gampung ini ya. Kalau menurut Pak Nasir, ini nanti ke untuk membuat pembangunan Kota Loksemawe ini lebih baik, lebih kuat gitu. Apa yang kontribusi Kampung Tempuk Tengah ini harus lakukan, Pak Nasir?
2: Ya, setidaknya Kampung Tempuk Tengah harus melakukan yang pertama, mungkin harus ada kayak Bambang bilang tadi, aset kampung, mungkin pemasukan kampung harus ada. Mungkin ini kecil ke depan ini mungkin dia akan buat terobosan baru untuk memasukkan penghasilan kampung, mungkin dengan adanya pasar impres mungkin ini mereka ini udah ada mungkin catatan bahwa ini bisa masuk aset ke kampung. Karena di tahun-tahun sebelumnya pemasukan dari pasar impres ini ada katanya. Tapi kemudian berapa tahun berjalan hilang. Ada pemasukannya dari pasar impres atau parkir bagan di itu ke kampung, mungkin kampung Tengah ini bisa untuk membangun Kota Loksemawe juga. Dan juga kayak Pak Kardi bilang tadi, Pak Kecik Kardi, mungkin UMKM juga ini mungkin lebih diprioritaskan oleh Kecik yang ke depan ini. Lebih harus dihidupkan supaya masyarakat kita ini ada penghasilan-penghasilan yang akan muncul di Kampung Tempuk Tengah ini.
0: Iya Pak Kadri, kalau penghasilan-penghasilan baik dari itu masyarakat, mungkin dari instansi-instansi ataupun dari ya UMKM seperti itu, haruskah langsung ke pemerintah kota gitu ataukah bisa dikelola oleh Gampung dulu nih Pak Kadri?
1: Ya, itu kan yang dikelola oleh Gampung, termasuk ada dukungan juga dari pemerintah kota berupa bantuan atau gimana tentang hak kelompok-kelompok yang dalam UMKM itu memang dibantu oleh pemerintah kota. Kita itu ya pasti kalau di Loksemawe kita sekarang kan ada 4 kecamatan, jadi satu kecamatan yang di Bandar Sakti yang pusatnya di kota, jadi kita ada 3 kecamatan yang memang di situ kan kita ada juga apa namanya ada perkebunan masyarakat kita, ada di Muara Dua, Muara Satu, Blang Mangan, itu masih ada kebun kita. Masih ada kebun, ada pertanian sawah, gitulah. Disitulah kita kayak Pak Gusik Nasir bilang tadi bahwa itu kita saling kerjasama, kita barang kita semua diantar ke pajak impres, mungkin bukan dari daerah kita aja, tapi ada daerah lain juga. Tapi yang pastinya di daerah kita di Loksemawe ini ada masyarakat kita yang petani juga yang tentang itu untuk dia mengunjot ekonomi masyarakat juga di pertanian juga.
0: Oke, baik, dari segi pertanian juga diharapkan masih ada kontribusi untuk gampung dan juga untuk Kota Loksemawe nantinya ya. Pak Nasir, kemarin di Tempuk Tengah 5 pasangan gitu ya, sekarang sudah terpilih 1 pasangan.
2: Paslon, bukan pasangan, paslon.
0: Iya. Oh iya, pasangan.
2: 10 kalau pasangan, Bang.
0: Iya, ini setelah kemarin ada perbedaan dan harapan ke depan untuk masyarakat setelah terpilih 1 orang geci. Ini apa yang diharapkan kepada masyarakat Kampung Tempuk Tengah?
2: Yang diharapkan masyarakat Kampung Tempuk Tengah ini supaya keci ini bisa bekerja secara menyeluruh. Mm-hmm. Bukan dia bekerja untuk satu tim diamnya, ada tim tesnya saja.
0: Yeah.
2: Nah, tapi kalau sudah terpilih menjadi keci Kampung Lumpur Tengah, berarti ini semua masyarakat Kampung Lumpur Tengah. Dari masyarakat mengharapkan kepada keci yang terpilih ini betul-betul bekerja untuk Kampung Lumpur Tengah ini supaya Kampung Lumpur Tengah ini muncul lagi, timbul kayak dulu lagi, megah Kampung Lumpur Tengah ini. Nah, karena kalau kita lihat di masyarakat Kampung Lumpur Tengah ini khususnya, kepercayaan kepada pimpinan ini sudah berkurang. Itu aja lah. Kita lihat dia dari kepala dusun, tokoh agama ini kurang kepercayaan daripada masyarakat. Mungkin ke depan ini dengan kecil terpilih ini dia akan membangun masyarakat ini percaya lagi kepada pimpinan yang terpilih ini. Maka setiap ada kemarin-kemarin saya sampaikan pada paslon ini, apabila nanti keterpilih ke depan, buatlah yang terbaik untuk masyarakat. Dan jangan kita yang mengatakan bahwa saya akan buat ini, saya akan buat itu. Buat aja yang terbaik biar masyarakat menilai. Oh, betul. Tidak banyak-banyak bekerja. Mungkin itu yang diharapkan oleh masyarakat Kampung Lumpur Tengah. Kemudian juga harus dia selalu membangun kerjasama. Nah, jangan dia, kayak kita bilang tadi, dia membeda-bedakan kelompok. Ini kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Jadi kalau itu yang dikerjakan oleh kecil yang ke depan ini, mungkin Kampung Lumpur Tengah ini mungkin tamah tenggelam. Karena banyak paslon ini, 5 paslon ini, 4. Nah, ini 4 ini selalu menyorot, melihat, mengkritik kita ini pasti. Ketika terpilih ini pasti dia melihat apa pekerjaan dia, gerak-gerik dia, itu pasti melihat. Nah, kita harapkan kepada kecil yang terpilih depan ini, masyarakat mengharapkan jangan ada perbedaan. Jadi dusun 1 sampai dusun 5 itu masyarakat dia. Mungkin dengan ada mungkin penasehat di dalam tim itu, mungkin beliau akan jadi kecil yang terbaik nih ke depan ini.
0: Oke.
2: Masyarakat pun mengharapkan.
0: Oke. Okay. Baik, seperti keciknya juga harus melihat ya ke bawah ada 5 ada 4 dan masa 5 tempat, 5 kampung yang harus dipimpin ya sebagai seorang gaci. Pak Kadri, kalau terkait dengan Kopdes, ini kan bisa membantu untuk perkembangan kampung?
1: Kalau Kopdes itu sangat membantu memang di apa di desa, kalau memang Kopdes itu didirikan sangat membantu bagi desa masing-masing. Kenapa sangat membantu? Karena di situ semua unsur ke situ sekarang. Jadi semua bantuan ke situ di Kopdes tersebut, termasuk masyarakat kita bisa jual belikan barang di Kopdes Merah Putih juga. Sangat membantu. Karena sekarang kita apa di Lusawa ini, kewalahannya di desa masing-masing itu tidak ada tanah di desa yang terletak di pinggir jalan. Banyak, kita baru berapa desa yang ada Kopdes, tidak semua. Entah 4 desa baru ada Kopdes, 5 itulah. Kita belum ada. Belum sepenuhnya full dari 68 desa itu untuk Kopdes Merah Putih. Kita berharapkan itu pemerintah bisa memberikan ada aset di desa-desa itu ya, untuk memberikan hibahnya ke desa untuk mendirikan Kopdes Merah Putih. Ini untuk pemerintah juga, pemerintah desa. Kemudian keuntungan juga bagi pemerintah kota tentang Kopdes tersebut.
0: Iya, jadi memang tujuan utamanya untuk itu mungkin ya, untuk kemajuan masyarakat Gampung dengan hadirnya Kopdes ya. Walaupun belum beroperasi nih ya, Pak Kadri ya.
1: Iya, belum ada ya, belum operasi, masih dalam pembangunan.
0: Oke, baik, untuk Pak Kadri ini apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak, sebagai Ketua Abdesi ya, PJ Ketua Abdesi Merah Putih Katolik Semai untuk para geci yang terpilih nantinya?
1: Iya, ya, yang saya harapkan kepada geci yang sudah terpilih di Kampung 47 Kampung itu saya harapkan itu kerjasamanya ada. Kerjasamanya ada di desa masing-masing untuk melanjutkan program-program wisi sebelumnya.
0: Melanjutkan yang sebelum-sebelumnya. ya, dengan permasalahan-permasalahan yang lalu diselesaikan juga gitu, Pak ya.
1: Iya. Yang penting jangan ada unsur balas dendam di situ. Yang kita harapkan karena birokrasinya pelayanan masyarakat itu harus ada. Itu ya penting. Keterbukaan harus ada. Kayak di Sinasir bilang tadi, jadi bisikan-bisikan yang di samping ini dari pendukung-pendukung bukan lagi bisikan dari dua pun nih, bisikannya dari tokoh yang mendukung calon-calon tersebut.
0: Oke. Baiklah Pak Nasir, kira-kira dengan anggaran yang tadi Pak Nasir katakan cukup Pak untuk Gampung Tempat Tengah?
2: Kalau dibilang cukup anggaran segitu tidak cukup, tapi kita cukup-cukupkan. Jadi kita gunakan yang betul-betul untuk kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Mungkin karena ada kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, okay. Mungkin untuk ke depan mungkin ada penambahan anggaran itu mungkin bisa dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan kampung.
0: Dengan kondisi saat ini ya Pak ya?
2: Okay. Makanya kritik yang terpilih ini harus banyak bergotong royong dengan masyarakat. Makanya saya bilang tadi harus ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama dengan anggaran sebanyak apapun tidak bisa kita bekerja. Tapi kalau ada kerjasama yang baik, pemuda, Tuhapud ataupun kepala dusun ataupun masyarakat yang ini pasti bisa bekerja dengan anggaran biarpun sedikit.
0: Oke. Pak Nasir, pesan untuk masyarakat Bapak dan juga Geci Gampung Tempat Tengah yang terpilih nih apa Pak Nasir?
2: Pesan untuk Pak Geci atau masyarakat Gampung Tempat Tengah, siapapun yang Geci kita nih, yang kita Geci yang telah kita pilih ini adalah Geci kita Gampung Tempat Tengah. Maka juga Pak Geci yang terpilih ini, masyarakat dari Dusun 1 dan Dusun 5 ini adalah masyarakat kita semua. Tidak ada memilih kayak apakah dibilang ini bukan anggota saya, ini bukan tim saya, enggak ada lagi. Kalau sudah terpilih menjadi Geci itulah kita orang tertua, orang nomor satu di Tempat Tengah, harus siap melayani masyarakat kita apa yang butuhkan oleh masyarakat. Mungkin kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Kalau kami menilai kayak saya sebagai PJ sudah setahun setengah ini, lebih enak jadi kepala dinas daripada Geci itu Bang. Kepala Geci ini banyak kan otaknya yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mau mikir pegawainya aja. Pegawai yang pakai baju coklat mungkin cuma lipatnya berapa orang, 30 atau 50. Kalau jadi Geci ini hampir ribuan orang. Jadi kurangnya harus kita sesuaikan apa kemauan dia. Jadi beda masyarakat yang datang, beda cara kita pelayanan. Pak Geci ini harus melihat masyarakat yang hadir ini kemauannya apa, perluan dia apa. Tidak sama, ada yang butuh dana, ada yang butuh surat ini. Harus kesiap apapun yang datang masyarakat ke kantor ini, Pak Geci ini harus disesuaikan dengan kemauan pada masyarakatnya. Mungkin pesan dari saya untuk Geci yang terpilih ke depan ini, kita harus adil, harus bangun kepercayaan lagi masyarakat kepada pimpinan terutama Geci Gampung Tempat Tengah.
0: Baik Pak Kadria SCP PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Lhokseumawe dan juga Pak Muhammad Nasir Esos PJ Geci Tempat Tengah Kecamatan Merah Sekitar Lhokseumawe, terima kasih waktunya Pak. Maaf sudah mengganggu kegiatan ya. Melanjutkan kegiatan ini udah pakai baju-baju coklat nih. Harus menghadapi ya Pak Nasir. Dua hari lagi udah bebas ya. Agak sedikit bebas Pak ya. Pak Adria juga sukses terus Pak untuk hari ini ya. Selamat bertugas kembali Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik mendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Demikian dialog pagi kita hari ini terkait dengan membangun Lhokseumawe dari kampung. Apa yang harus diperkuat bersama Pak Muhammad Tasir Esos dan juga Pak Kadria SIP. Dan tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe. Selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali bersama Yuna di kesempatan pagi hari ini pada 6 Oktober 2026 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Lagi-lagi Lhokseumawe diguyur hujan deras sejak pagi tadi, sudah 2 jam ya. 2 jam yang derasnya, bagaimana dengan yang gerimis-gerimisnya juga ya. Tapi di beberapa ruas jalan, di beberapa wilayah dan daerah-daerah yang sering digenangi air sudah mulai ini. Apalagi di kawasan Petua Ibrahim, Tumpuk Tengah ya. Itu jalan air bersih juga sudah mulai tergenang airnya. Jadi harus ekstra berhati-hati untuk Anda yang berkendara, khususnya sepeda motor, mobil juga, untuk jalanan yang berlubang dan lubangnya sudah ditutupi genangan air. Itu baru jalan yang Yuna lintasi ya, dari rumah menuju kantor. Bagaimana lagi dengan seputaran kota di Darussalam, di Iskandar Muda, Kampung Jawa, Kuten Bayi. Boleh kirimkan informasi tempat tinggal Anda seperti apa kondisinya saat ini. Atau juga mungkin yang ada di Batu Pat atau mungkin di Blangpulo, itu juga boleh ya. Sampaikan informasi seperti apa kondisi daerah tempat tinggal Anda di Sawang. Kemudian juga di Panton Labu, di Alui Putih, Simpang Keramat, apa kabar? Semoga ya kita dijauhkan dari bencana, karena memang belum genap 1 tahun kita sudah merasakan dan masih trauma dengan bencana hidrometeorologi, dan sekarang kita sudah masuk musim penghujan. Tapi seperti apa kondisi hujannya? Apakah memang sepanjang hari atau di pagi hari saja? Siangnya kembali panas atau ada sedikit sinar matahari berawan dan hujan lagi di sore hari dan malam hari? Nanti kita akan update kembali informasi cuaca di sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baru kemarin Wakil Gubernur Aceh mendorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing di Sungai Sawang ya. Pemerintah Aceh yang sudah berkomitmen untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan Kerung Mane Sawang Batas Bireun serta juga pengamanan tebing sungai di Kerung Sawang menuju Riseh Aceh Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Aceh Haji Fadullah atau Dek Fad di sela-sela peninjauan langsung ke sejumlah lokasi bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panjang, didampingi juga Dinas PUPR Aceh Utara, Kepala UPTD Wilayah 2 Dinas PUPR Aceh, dan juga Kepala UPTD 5 Pengairan Aceh kemarin sore. Ya, jadi kita masih apa ya, takut kalau memang hujan ini terus-terus turun dengan deras dan lebatnya. Tapi kalau hujannya gerimis gak apa-apa ya. Udah rindu juga dengan hujan, tapi jangan hujan yang deras dan juga lebat. Terutama untuk para petani yang sedang berkebun dan juga yang punya sawah, apalagi sawahnya sudah mulai mau panen ya. Ada yang 5 hari lagi mau panen, tapi karena khawatir sudah mulai di panen lebih awal gitu, panen cepat gitu ya, karena memang ada rasa takut itu sendiri. Baiklah pendengar, untuk hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan sampaikan program literasi digital yang juga nanti akan kami tayangkan secara live di RRI Digital dan di YouTube resmi kami, RRI Lhokseumawe Official. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagu-lagu hiburan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, Pro 1, RRI Lhokseumawe.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Masih menemani Anda di suasana pagi hari ini, formasi 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan hujan juga sepertinya sudah mulai reda di Kota Loksmawe. Bagaimana dengan daerah Anda? Apakah hujan masih turun, masih deras, atau bahkan ada yang sudah rindu karena hujan belum turun juga? Aceh Timur kemarin ya, Kota Langsa cuma mendung-mendung aja katanya. Kalaupun hujan hanya gerimis aja, berbeda jauh dengan Loksmawe yang 2 jam tadi diguyur hujan deras. Tapi itu juga sepertinya tidak merata di semua tempat ya. Misalnya di daerah Cunda tuh dari jam 6:30 udah hujan, tapi di Tumpok Tengah di kota hujannya tuh baru jam 7 lewat gitu. Jadi beda-beda ya. Apapun itu, persiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya untuk Anda yang rumahnya memang sudah biasa dikepung banjir ya, sudah mulai bisa beres-beres barang-barangnya, dirapihkan. Kemudian juga bukan berarti untuk daerah yang tidak pernah kebanjiran ini aman-aman aja, enggak ya, tetap antisipasi dan juga waspada. Karena kita sudah masuk dalam musim penghujan, sudah 3 atau 4 hari berturut-turut Loksmawe diguyur hujan. Dan di tanggal 6 ini masih di awal bulan ya, jadi ada sedikit tips and trick bagaimana kita mengelola keuangan kita yang mungil ini. Karena uangnya gak banyak, tapi pengeluarannya banyak. Bukan dari kebutuhan, tapi keinginan. Apapun itu, ada cara sebenarnya bagaimana menghentikan pengeluaran yang gak penting. Yang pertama, tahan 24 jam sebelum beli. Maksudnya gimana? Pengen beli baju atau sepatu atau apapun ya, misalnya kayak cewek-cewek itu skincare gitu. Kalau memang pun pengen beli, ditahan dulu 1 kali 24 jam. Besoknya kalau masih pengen beli, baru pertimbangkan lagi. Ini yang pengen dibeli, keinginan atau kebutuhan. Dan kalau memang hilang keinginan itu, berarti ya itu cuma pengen sesaat aja, bukan karena butuh. Jadi menahan 24 jam sebelum beli itu ternyata sepenting itu. Jadi salah satu cara untuk menghentikan pengeluaran-pengeluaran tak terduga. Yang kedua adalah memisahkan uang dari awal. Jadi waktu gajian di tanggal 1 itu langsung persentasekan kebutuhan Anda. Mana yang untuk tabungan, mana yang untuk investasi, mana yang buat jajan. Kenapa gitu? Ya biar gak ambil uang darurat. Jadi untuk kebutuhan tuh 70%, kemudian 20%-nya tabungan dan investasi, 10%-nya lagi adalah untuk jajan. Bukan gak boleh ya, jajan itu reward untuk diri sendiri, untuk me time itu perlu dan sangat penting sekali. Juga persentasenya kecil. Cara menghentikan pengeluaran selanjutnya adalah mencatat semua pengeluaran. Mulai dari uang parkir, beli snack, beli kopi. Catat juga belanja bulanan atau juga skincare. Karena di situ kita bisa lihat uang keluarnya buat apa aja sih. Bulan depan mana sih yang bisa di skip untuk tidak dibelanjakan. Itu salah satu cara yang Yuna pakai dari zaman dulu ya. Dari awal-awal menikah, Yuna coba tuliskan pengeluaran dan itu efektif sih. Ya, saat kita lihat nih di bulan kemarin kayaknya yang ini skip. Untuk bulan ini gak boleh ada pengeluaran itu. Ternyata di bulan depannya ada aja pengeluaran tak terduga lagi. Dan memang seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa Anda lakukan adalah memfilter apa yang Anda lihat. Jadi gak usah atau kurang-kurangilah lihat promo-promo gitu ya. Buka-buka aplikasi jual beli online yang tinggal sentuhan jari klik langsung beli gitu. Gak usah terlalu dipandangin promo-promo sale itu. Kurangin juga FOMO, ikut-ikutan beli apa yang orang beli atau yang lagi rame di media sosial, aku harus punya gitu, gak usah. Karena semakin sering kita lihat, maka semakin juga kita pengen beli hal tersebut. Selalu.
Itu dia salah satu cara yang bisa dipilih ya. Mau empat-empatnya boleh, mau salah satunya juga boleh. Tapi lebih efektif kalau empat-empatnya sih di ini ya, dicoba gitu. Karena kan gak susah ya untuk menahan 24 jam sebelum beli, memisahkan uang dari awal gajian, mencatat semua pengeluaran dan memfilter apa yang kita lihat. Menit lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Aceh. Nanti baru kita lanjut untuk literasi digital kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yuna akan temani Anda. Kali ini ada Rosa dengan Menunggu. Sama seperti Anda yang masih terus menunggu siaran-siaran kami, acara-acara yang akan terus hadir menemani Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Lok Semawe, kembali Anda bersama kami dan Yuna ucapkan selamat pagi juga untuk yang sedang menyaksikan kami di kanal YouTube kami RRI Lok Semawe Official. Kita berjumpa dalam program Literasi Digital hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita akan membahas satu isu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia maya, di dunia media sosial. Temanya adalah satu komen jahat bisa melukai, jadilah netizen bijak bukan buas. Waduh, berat ini ya. Kalau di media sosial kita melihat dengan mudahnya jempol-jempol orang mengetik kritik-kritik pedas dan komentar tanpa filter. Hujatan cyberbullying ya istilahnya. Ini dampaknya ternyata bisa hingga merusak kesehatan mental seseorang. Mental health-nya terganggu. Jadi untuk membahas ini kami sudah terhubung bersama narasumber kami, dosen ilmu komunikasi Universitas Malikul Saleh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mas Riyadi Sambo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Yuna.
0: Wah, semangat sekali ya. Ini memang tapi memang jujur ya, ini baru pertama kali kita ngobrol yang live seperti ini. Biasanya cuma dengar cerita-ceritanya aja biasanya nih Pak.
1: Dengar gosipnya aja.
0: Gosipnya aja, tapi nggak sampai. Tapi nggak sampai gosipnya banyak soalnya, mulai dari mobil yang dirusak ODGJ. Itu kapan ya? 2 tahun yang lalu ya Pak ya?
1: Ingat? 2 tahun lalu kayaknya.
0: 2 tahun ya. Lalu ya. Tapi sekarang udah beli mobil baru dong.
1: Udah.
0: Terus juga flyer yang Yuna pasang di status WA Yuna tuh langsung dapat komen-komen dari mahasiswa-mahasiswi Bapak.
1: Ais.
0: Yes, langsung.
1: Itu tandanya aku baik hati dan rajin nabung.
0: Nah. Viral, Bapak viral sih Pak. Viral untuk hal-hal positif. Tapi yang paling pasti tadi dapat salam dari Bang Fikri yang dari tadi udah sangat sibuk sekali di belakang layar, pengarah acara kami yang sangat hiperaktif Pak.
1: Ini susah kita kalau Bung Fikri ini. Kenapa? Senior gak bisa bantah kita kan.
0: Gak bisa, betul. Kalau senior kita ikut aja ya Pak ya.
1: Ikut aja.
0: Oke, ini Yuna panggilnya Pak apa nih? Soalnya banyak nama katanya Pak Mas Riyadi nih. Manggilnya
1: terserah apa aja boleh.
0: Pak Dimas, Pak Mas Riyadi.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, baik. Jadi nih yang jadi tema kita nih sesuatu yang tadi seperti yang Yuna bilang ya, sangat dekat sekali dan sering menjadi hal yang dinormalisasi oleh banyak orang. Kita bahas ini tentang netizen yang gampang sekali melontarkan komentar jahat. Menurut Bapak gimana nih Pak?
1: Gini loh ya, kalau menurut saya tuh komentar jahat itu lahir dari ketidaklurusan cara berpikir dulu. Dari awal udah rusak cara berpikirnya, sehingga dia hanya melihat sisi negatif orang gitu. Walaupun memang fenomena-fenomena media sosial namanya juga dunia maya kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Jangan ditafsir sama masyarakat itu be reality, dunia nyata, jangan rusak kita.
0: Oh.
1: Yuna posting untuk senang-senang sendiri, ditafsir flexing kan kacau kita itu. Ya kan?
0: Okay. Itu contoh.
1: Walaupun memang beberapa konten memang flexing beneran kan gitu.
0: Iya sih.
1: Jangan menormalisasi semua orang sama gitu kan enggak. Nah, manusia diciptakan berbeda.
0: Oke.
1: Laki perempuan berbeda lo, kita normalisasi menjadi sama. Di situ letak kekacauan cara berpikirnya dulu.
0: Ini pelaku sehingga atau lahir. Korbannya? Pola pikir siapa?
1: Pelaku.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang paling sering secara umum ya Yuna ya, secara umum di seluruh Indonesia ini, netizen kita di Aceh itu paling barbar loh.
0: Maksudnya apa? Komentarnya pedes-pedes ya Pak ya?
1: Pedes banget.
0: Kena mental orang dibuatnya.
1: Kena mental orang dibuatnya.
0: Oke. Jadi pola
1: Itu
0: pikirnya. Tapi
1: masalahnya.
0: kan, kalau misalnya si pelaku mengetik komentar-komentar yang pedas, itu pasti ada pemicunya. Berarti yang salah pemicunya dong, Pak.
1: Nggak bisa ditafsir begitu.
0: Nah, gimana maksudnya?
1: Gini, maksud saya gini. Misalnya nih, Yuna posting. Postingannya itu itu normal aja sebenarnya, posting di kolam renang. Itu kan biasa aja. Tapi komentarnya cobalah lihat tuh. Entah apa-apa di komentarnya kan. Berarti pelakunya dulu yang bermasalah. Benar, kayak Yuna bilang benar. Ada memang pemicunya. Tapi pemicunya ini kan jangan di generalisir gitu.
0: Oke,
1: bahwa ada memang konten yang ya agak-agak rada-rada jijik juga kita nengoknya gitu kan. Tapi kan gak semua orang begitu gitu loh. Simpelnya gini. Tapi memang ini kalau kita bahas lebih jauh Yuna, soal gimana mereka netizen-netizen kita ini keinginan membacanya itu rendah betul.
0: Betul.
1: Saya tuh sering kali uji coba tuh posting misalnya apa gitu kan, mauan dia bertanya tuh daripada baca captionnya, padahal di caption udah jelas tuh.
0: Semales itu. Mereka kayak cuma begitu lihat dan dengar. Kalau baca mereka sangat kurang ya.
1: Begitu juga dengan cara berpikir semales itu, langsunglah dicapnya si A begini, si B begini, si C begitu ya kan. Tanpa mau tahu bahwa ini semua ada asbabul nuzulnya gitu, ada awal mula yang makanya kalau memang literasinya masih kurang banget, apalagi dampak hukum di ujungnya itu ribut polisi selalu gara-gara ngurus-ngurus yang begini-begini. Pertamanya nantang-nantangin gitu di medsos ya kan, giliran dilapor polisi. Mulai sibuk.
0: Minta maaf ya kan? Kali.
1: Minta maaf ya kan? Ya begitu-begitulah.
0: Oke.
1: Masih panjang urusan kita dengan literasi digital ini, nah.
0: Tapi ada juga ini ngaruh sama kebiasaan ikut-ikutan nggak? Kalau udah ada satu hate speech, udah ada satu yang melontarkan kata-kata atau komen-komen yang ini, dia kayak ikut-ikutan dan merasa kayak ketagihan, suka gitu. Ada efek itu juga nggak, Pak?
1: Nggak sih, kalau enggak, menurutku. Ya? Memang ini buruk sangka aja.
0: Dari sendiri, buruk memang dari orangnya?
1: Dari dirinya sendiri, buruk. Logika sederhananya gini, Yuna. Yang hate speech ini kan rata-rata akun anonim, kan?
0: Akun bodong, akun palsu.
1: Akun palsu, umumnya lah. Jarang sekali yang akun jelas itu. Yeah. Jarang sekali. Artinya kan memang dia udah bersiap untuk hujat orang gitu.
0: Khusus buat akun untuk komen jahat.
1: Khusus buat akun untuk niat jahat gitu. Memang niatnya udah gak benar gitu loh.
0: Pola pikir sama niat dari awal emang udah jahat ya.
1: Udah jahat.
0: Atau bisa jadi dia juga korban. Dia awalnya korban, terus dia balas gitu. Bisa gak?
1: Enggak. Dia memang otaknya aja udah rusak.
0: Oke. Niatnya berarti.
1: Otaknya. Niatnya ini enggak. Misalnya gini contoh ya. Ada sempat viral 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu misalnya gitu. Ada acara konser di salah satu konser di Lok Sumawi misalnya. Dia datang nonton konser itu. Posting. Itu kan niatnya udah nggak benar gitu.
0: Loh.
1: Kalau memang dia misalnya atas nama penegakan syariat Islam segala macem lah, ya mending dia nggak datang kan?
0: Loh, ini ngapain datang?
1: Ini datang.
0: Memang
1: udah
0: mau cari.
1: Datang, tulis lagi. Oh ya gawat ini. Masyarakat kita udah begini, masyarakat kita udah begini gitu kan? Itu kan aneh itu cara berpikirnya.
0: Pakai backsoundnya Pak, kadum no anco do nyanyi.
1: Kadum no anco, tuh kan?
0: Oke, jadi dia datang kayak memang khusus untuk nyari sesuatu yang bisa dikomentarin.
1: Kan kacau itu.
0: Gak
1: dia
0: nunggu.
1: Datang.
0: bukan malah nunggu postingan orang untuk dikomentarin, dia datang untuk cari sesuatu yang memicu komentar-komentar pedas.
1: Padahal duduk santai di situ. Maksud saya gini loh, kalau memang niatmu penegakan syariat Islam atau apa, nggak gitu dong konsepnya. Ya, iya dong, harusnya memang misalnya dia bilang, oh konser nggak boleh, nggak setuju, nggak ini, nggak itu. Tapi ini dia hadir menikmati lalu menghujat. Kan kacau benar itu.
0: Kacau. Tapi
1: kira-kira kalau serusak itu cara berpikirnya gitu.
0: Itu kalau untuk secara umum. Tapi kalau kembali lagi secara ke contoh umum. Contoh Pak Mas Riyadi tadi yang di awal, Yuna posting foto di kolam renang bersama keluarga, family day, family time. Ini untuk komentar-komentar jahat, mulai dari body shaming, terus juga dibilang alah kolam renang aja pamer, aku udah sampai ada aja tuh. Ada aja tuh,
1: ada gitu kan. Aja tuh.
0: Kalau Pak Mas Riyadi liatnya dampak psikologi atau dampak real bagi si penerima terima komentar-komentar jahat di media sosial itu sejauh mana? Sejahat apa?
1: Oh, ini kan kalau anak-anak sekarang bilang mental health itu kan.
0: Gawat.
1: Gawat ya kan. Jadi dampaknya ke mental, makanya saya selalu kampanyekan kalau bisa jangan posting anak di medsos. Karena kan mental dia enggak sekuat mental kita kan.
0: Oke.
1: Kalau bisa gitu. Padahal kita niatnya baik tadi tuh, family time, posting gitu kan. Syukur-syukur kalau ada niatan ini lagi ya Pak. Sok-sok keluarga romantis gitu kan.
0: Iya, di depan kamera gitu. Di belakangnya kan begaruk juga.
1: Makanya aku selalu bilang karena netizen kita tidak sehat. Sebaiknya anak-anak itu tidak dilibatkan di medsos. Tapi kemudian kan ada pendapat orang lain begini. Ini kan medsos sekarang menjadi galeri untuk menyimpan dokumen gitu kan?
0: Itu kenangan.
1: Benar. Kalau saya buatnya gini, saya bikin akun untuk anak gitu. Tapi itu privat gitu. Sekedar untuk menyimpan dokumen gitu kan. Sehingga ya dia nggak banyak temannya kan gitu akun itu, hanya yang kenal-kenal saja kan. Ini menjadi akun privat untuk dokumentasi anak-anak dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk kalau kita is okay lah, kita udah paham bahwa seberapa jahatnya mulut-mulut netizen yang maha benar ini kan.
0: Kalau kita udah kuat mentalnya.
1: Udah kuat, tapi anak-anak kan enggak, pasti enggak. Makanya. Tapi kemudian kadang-kadang kelompok kaum ibu-ibu seperti Yuna ini buruk sangka.
0: Kayak mana maksudnya Pak?
1: Maksudnya gini misalnya tuh. Nanti udah dibilang, oh ini sengaja nih mau melajang-lajangkan diri suami ini.
0: Iya.
1: Karena nggak posting. Nah gitu kan.
0: Iya juga emang ada pikiran kayak gitu jujur.
1: Tapi kan bisa dengan cara lain, misalnya posting story WhatsApp misalnya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan lebih privat dibanding publik yang medsos. Medsos itu kan ranah publik kan ya. Kalau sampai story pun dia nggak mau posting itu udah agak kacau. Story WA pun dia nggak mau posting itu udah agak kacau memang.
0: Ada
1: ya
0: apa-apa
1: kan?
0: Apa kan? Ada apa-apa wajar kan kalau Yuna curiga kan Pak?
1: Berarti kan ada hati yang dijaga kan gitu kira-kira kan?
0: Oke, pulang ini Yuna cek ya. Oke, Pak, terus juga masalah akun palsu atau fake account tadi. Mereka buat khusus untuk mengomentari hal-hal dengan kalimat-kalimat yang jahat. Kalau Bapak lihat ini gimana tentang keberanian semu mereka?
1: Nah, keberanian semu ini sebenarnya itu kan dia sadar benar sebenarnya apa yang dia lakukan itu salah. Yeah. Itu dulu poinnya. Yang kedua, apa yang dia lakukan itu beresiko. Yang dia nggak sadar itu bahwa kecanggihan polisi Indonesia itu nggak mengenal akun fake.
0: Oh iya, betul.
1: Iya kan? Tapi ini kan delik aduan, Yuna. Artinya korban harus melapor dulu kan? Iya. Ini kan delik aduan. Ancaman hukumnya 2-4 tahun. Karena delik aduan, kadang-kadang kan orang malas repot. Disitulah si pelaku ini memanfaatkan keberanian semuanya itu. Dia berpikir, nggak mungkinlah dia lapor ini. Nah, karena kalau kalimat Yuna tadi, orang sudah menormalisasi perilaku jahat itu.
0: Itu.
1: Tapi satu dua kasus kan ada yang kena. Misalnya Yuna nih di hate space, kemudian lapor, polisi proses, tangkap, gitu kan? Dan itu kan hak cukup dengan dua alat bukti. Laporan Yuna satu sebagai alat bukti pertama, screenshot nomor dua, kan gitu. Segampang itu kan polisi memprosesnya. Itu yang mereka nggak sadar. Ah, kira-kira gitu, Yuna.
0: Baik. Jadi untuk komentar-komentar yang dilakukan juga, kalau ini tentang alasan mereka mengkomen, misalnya tentang body shaming lah, misalnya, ih Yuna udah nggak sekecil dulu ya badannya gitu, misalnya nih Pak ya. Mereka tuh tujuannya mengkritik biar Yuna tuh diet lagi kayak dulu gitu. Padahal itu ujaran kebencian. Kalau Bapak ajarin dong kami untuk membedakan kalimat-kalimat itu, mana yang kritik, mana yang ujaran kebencian.
1: Kalau gitu kalimatnya, kalau Yuna kenal akunnya, bukan akun fake ya, bisalah Yuna tafsir bahwa ini ya teman kan bercandaan gitu mungkin. Tapi kalau akun fake misalnya komentarnya begitu, udah pasti itu hujatan.
0: Lihat dari akunnya dulu, akun siapa yang komen?
1: Lihat dari akunnya dulu lah, ya kan? Apa urusan dia ngurusi body kita coba? Kenal pun enggak
0: Dia
1: gitu
0: kenal
1: kan?
0: kita, kita nggak kenal dia, sorry ya.
1: Iya, oh iyalah, siapa sih nggak kenal Yuna di semua ini ya kan?
0: Ya Allah Pak, bukan itu, bukan itu. Maksud Yuna gini, kalau Bapak bilang yang komen itu adalah akun yang kita kenal, bedanya apa? Mereka komen kita di medsos dengan mereka komen langsung dengan kita. Kan efeknya dampak yang kita terima beda nih.
1: Gini, gini Yuna, saya tipe orang yang bercandanya itu luar biasa. Jadi, misalnya Yuna nih komen di akun saya bisa tafsir positif tuh bahwa ini candaan Yuna gitu. Niatnya positif biar agak urusan gitu
0: Iya,
1: kan.
0: betul.
1: Kan kita udah tahu, udah kenal satu sama lain, udah tahulah kadar bercanda kita tuh separah apa gitu. Tapi kalau manusia akun yang kita nggak kenal tiba-tiba ujuk body shaming, ini kan udah niat jahat memang dia gitu. Dan ini seringkali terjadi. Suka, saya nggak habis pikir tuh gini Yuna, punya waktu dia ngetik untuk hujat itu.
0: Dia gak ada kerja lain Pak, itu aja kerja. Tapi juga gini
1: kadang-kadang
0: Pak.
1: hujatannya panjang lagi gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya Pak Mas Riyadi komen Yuna di medsos, terus karena kita teman, Yuna merasa kenapa harus di medsos? Kan efeknya juga beda kan, komen di medsos dengan
1: Beda,
0: langsung
1: beda.
0: depan-depanan gitu kan.
1: Beda.
0: Sebenarnya kalau Pak Mas Riyadi komennya di medsos, menurut Yuna itu bully. Gitu gak sih?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Gini, gini sebenarnya, kalau secara psikologi itu, teman terbaik kita itu kan angkanya di bawah 10, Yuna.
0: Betul.
1: Di bawah 10 orang,
0: Iya.
1: teman terbaik itu ya.
0: Yes.
1: Ya, ini di luar 10 itu, ya itu masuk kategori yang Yuna bilang tadi itu. Bahwa itu hate space gitu
0: Iya.
1: kan. Tinggal lagi kita sebagai korban nih melihat dia ini sebagai apa. Apakah dia masuk kategori teman terbaik atau bukan gitu. Ya kan ini baru kenal sekali udah soal kerap kan lucu juga gitu kan.
0: Oke. Kalau kita balik,
1: kira-kira gitu.
0: gimana Pak? Kalau di awal kan Bapak bilang tadi pelaku kritik adalah orang yang rusak pola pikirnya dari awal. Kalau kita balik, si penerima komen yang harus memperbaiki pola pikirnya biar positif aja. Coba lihat dari segi dia tuh
1: Tidak bisa.
0: nggak bisa.
1: Tidak bisa. Kita korban kok melihat dia sebagai itu nanti lama-lama kita gangguan gangguan mental.
0: Bukan, jangan anggap itu ujaran kebencian. Anggap aja kritik membangun gitu, bisa nggak? Semua komen digituin aja di pikiran kita.
1: Bisa Yunan, karena
0: Gak bisa
1: kritik
0: ya?
1: dia. Sekarang gini logikanya Yunan. Kita nggak kenal nih.
0: Iya.
1: Tiba-tiba tiba-tiba katakanlah aku dengan soft spoken memberi saran ke Yuna, Yuna atau gini dong, gini
0: Iya,
1: dong.
0: iya.
1: Pertanyaannya, siapa elu? Kan gitu kira-kira.
0: Aku pemuja rahasiamu. Iya.
1: Pertanyaannya kan gitu. Tapi kalau dia masih sebatas misalnya memberikan saran, misalnya Kak Yuna bagusnya ini, misalnya jilbabnya nggak match Kak, nah, itu masih oke okay lah, ya kan? Jilbabnya nggak match dengan baju nih masih masih oke okay dong. Tapi kalau udah body shaming dan lain-lain itu mana bisa kita tafsir positif? Memang niatnya aja udah jahat kawan tuh. Kalau kita lama, kalau kita berpikiran begitu selalu, maksudnya berpositif thinking pada hal-hal yang begini ini, nanti lama-lama kena gangguan mental juga tuh. Bahagia saat disakiti. Ya.
0: Ih, salah itu judulnya. Nggak suka. Nggak suka judul bahagia disakiti.
1: Itu kan namanya juga gangguan mental kan?
0: Iya ya, udah terganggu itu.
1: Udah terganggu itu, lama-lama begitu
0: Ya,
1: kondisinya.
0: Yuna kira itu untuk menjaga mental health kita, biar kita nggak mudah terganggu. Udah anggap aja lah itu kritik membangun lah gitu. Semua digituin dan ternyata itu bisa merusak
1: Nggak
0: justru.
1: bisa dong. Lama-lama nanti Yuna akan bahagia tapi saat disakiti gitu.
0: Enggak
1: Ketika
0: gitu.
1: disakiti terasa happy gitu. Sedangkan orang lain nih, misalnya Bung Pikir yang nengok, memang Yuna ini udah beginilah, begitulah ya kan. Kasihan, macam-macam lah. Maksudnya standar logika normal manusia aja gitu loh.
0: Oke, kalau yang kita bahas ini sudah sering juga dibahas di mana-mana. Sudah pernah jadi isu yang paling sering lah kita bahas, cyberbullying lah, komentar pedas lah. Tapi hal ini terus berulang. Ini kenapa? Masalahnya di mana kalau yang Bapak lihat? Edukasinya kah? Edukasi literasi digital kita yang masih terbatas atau perlu diperbaiki?
1: Edukasinya masih kurang, satu. Kurangnya misalnya tadi, kalau kesimpulanku tuh kurangnya misalnya itu soal risiko hukumnya. Bahwa Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang direvisi 2024 itu sangat mudah untuk penegak hukum menangkap pelaku. Kira-kira gitu ya. Mereka tahu ini bermasalah secara hukum, tapi mereka tidak sadar bahwa semudah itu bisa nangkap pelaku. Cukup dengan laporan korban satu, screenshot
0: Screenshot.
1: satu, tangkep. Kira-kira gitu kan ya. Ini yang belum tersosialisasikan dengan baik ke publik kita gitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kasus-kasus yang begini ini kan di kalangan media juga ini, di kalangan pekerja media kan nggak dia

0: ngalin gitu. Misalnya ada kasus nih, si A berantem dengan si B gitu kan. Tapi media RRI misalnya mengawal isu ini dari awal sampai akhir misalnya gitu persidangannya. Ini kan akan menimbulkan ketakutan publik soal resiko ancaman hukum gitu kan. Kira-kira gitu. Tugas berat pemerintah itu, ini sebenarnya tugas literasi digital ini bukan bukan tugas utama RRI kan. Ini kan tanggung jawab sosialnya aja. Harusnya itu tugas Kominfo-nya daerah. Nah, sekarang saya mau tanya, Yuna, mana ada Kominfo di daerah Aceh ini khususnya yang makmur, yang duitnya banyak untuk melakukan hal-hal begini? Nggak ada.
1: Nggak ada
0: Karena
1: ya.
0: bupati wali kota kita di Aceh itu nggak nganggap isu ini seksi juga, gitu loh.
1: Karena
0: Padahal dampaknya itu kan nyata, kan?
1: Oke, terus kalau misalnya yang harus dilakukan menurut Bapak apa? Kalau misalnya kita atau kerabat kita yang jadi apa namanya? Yang jadi korban lah. Korban dari ujaran kebencian ini.
0: Satu, kalau menurut saya tuh lihat-lihat dulu komennya. Komennya kira-kira sesakit hati apa gitu kan.
1: Oke.
0: Kedua, screenshot segera.
1: Iya, betul. Itu jadi bukti.
0: Nah, karena itu jadi bukti kan, screenshot segera. Karena untuk laporan kan gampang banget kan. Yang ketiga, kalau menurut saya tuh blok itu kan bukan solusi kan. Jangan takut berlebihan gitu loh. Apalagi misalnya pelaku kadang-kadang kan suka neror tuh karena dia merasa terancam juga ya. Jangan takut berlebihan. Yang jelas logika sederhananya gini, kalau dia berani dia nggak akan komen dengan akun fake.
1: Betul, Yuna setuju kalau itu. Ya, dia nggak akan berani komentar dengan akun bodongnya. Ya, dia pasti
0: Nah,
1: berani.
0: tandanya dia takut.
1: Betul.
0: Kita kok takut dengan orang takut? Kan lucu itu.
1: Kita harus lebih berani ya Pak ya. Pak, ini ada komentar yang masuk di YouTube kami. Kami juga undang pendengar untuk berinteraksi, mengirimkan pertanyaan atau juga komentar ke WhatsApp kami di 08 11 67 15 893. Di YouTube sudah ada yang masuk dari Ed Khairul Nizam. Kak Yuna, ini kan kalau aku berpandangan kan kalau misalnya jumpa sama orang julid atau yang aneh, itu pasti malah aku bertanya, ada apa dengan pola asuh dia dan lingkungan apa yang menyebabkan dia seperti ini? Apa itu salah, Kak, cara aku berpandangan? Nah, gimana nih, Pak?
0: Enggak salah. Enggak salah. Kalau pola asuh saya berpikiran positif ya. Tidak ada orang tua yang niatnya salah asuh, itu enggak ada.
1: Gak ada.
0: Tapi yang paling kacau itu kan lingkungan. Lingkungan lingkungan ini jangankan anak muda, kita yang tua pun terpengaruh kan gitu. Ini yang seringkali memang merubah orang. Awalnya dia mungkin baik, bersikap positif, enak diajak ngobrol segala macam, tiba-tiba jadi pengadu, tukang adu domba gitu kan.
1: Ada pengaruh dengan lingkungan.
0: Ada pengaruh dengan lingkungan. Kalau itu saya sepakat dengan pendengar itu. Sepakat saya. Karena penelitian saya beberapa itu menunjukkan begitu. Misalnya Yuna nih awalnya aware, baik gitu. Pindah kerja nih. Nah, di lingkungan baru ternyata circle-nya itu model yang aneh tadi itu. Sedikit banyak akan berdampak ke Yuna gitu. Tapi kalau kita bicara tapinya nih, itu kan selemah-lemah iman kita berarti kan masa bisa terpengaruh dengan hal yang negatif. Tapi harus kita akui bahwa terpengaruh itu sangat mungkin. Kira-kira gitu ya.
1: Kalau gitu kita buat satu komunitas aja, Pak. Menurut Bapak penting nggak ada satu komunitas lokal, misalnya kayak di Lok Sumawe nih, kita bangunlah budaya jempol yang bijak gitu di kalangan anak muda.
0: Ah, idealnya tuh gitu tuh. Idealnya ada komunitas yang mengkampanyekan itu gitu kan. Syukur-syukur komunitas ini bisa gandeng lintas sektor gitu kan ya. Sehingga sejenis TOT gitu Yuna, training.

0: trainer misalnya nanti untuk kelompok ibu-ibu dia yang menjelaskan kalau ada korban segala macam gitu kan. Lama-lama kan akan menggelembung banyak gitu dia.
1: Tapi sejauh ini, selama ini peran dari kampus, peran dari pendidik sudah untuk hal ini.
0: Kalau kampus itu, apalagi kalau kami kan di komunikasi itu kan, ya memang itu kajiannya gitu
1: Iya,
0: kan.
1: betul.
0: Tapi kan ini nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Harus harus lintas sektor dan sama-sama. Apalagi ujung-ujungnya ini kan ada biaya operasionalnya gitu. Harusnya pemerintah itu dukung yang begini-begini nih. Misalnya nih, Kominfonya Lok Sumawe tuh,
1: Iya.
0: RRI Lok Sumawe, kerjasama, jangan kerjasama rugi-rugiin RRI dong. Harusnya kerjasama, halo RRI, kalian punya program literasi digital, kami punya duitnya. Nah, kira-kira gitu kan? Itu baru gitu.
1: Ada
0: Sekarang kan Kominfo,
1: kegiatan-kegiatan gitu ya.
0: Kominfo, bukan hanya di Lok Sumawe ya, kabupaten kota lain juga sama. Itu kan sekedar seperti corongnya pemerintah saja. Padahal tanggung jawab dia salah satunya ini literasi digital gitu. Dan niatan memisahkan dinas ini khusus itu kan salah satunya itu biar melek digital gitu kan. Niatannya bergeser mereka. Kira-kira gitu Yuna.
1: Kalau dari efek jera yang dihadirkan saat ini gimana Pak? Dari sisi regulasi yang Bapak lihat, apakah aturan hukum yang berlaku saat ini sudah cukup membuat jera para pelaku hate speech tadi di dunia digital
0: Kalau
1: khususnya?
0: bagi kita yang paham hukum-hukumannya itu sangat sangat mengkhawatirkan malah undang-undang ini kan.
1: Harus harusnya buat pelaku ketar-ketir ya.
0: Harusnya buat pelaku ketar-ketir
1: Tapi
0: gitu
1: kenapa
0: karena kan
1: enggak ya?
0: sesimpel itu nangkap orang.
1: Iya, tapi kenapa enggak gitu? Mereka enggak
0: Nah,
1: paham berarti.
0: kenapa enggaknya tadi itu kalau menurut saya itu karena bus media yang kurang. Sehingga masyarakat tuh nggak paham bahwa nangkap kalian hujat-hujat orang di medsos tuh mudah banget. Dia masih berpikir, alah kalau pakai akun fake ini nggak akan lah. Kira-kira gitu.
1: Iya.
0: Padahal kan nggak. Yang benernya itu mau akun fake, mau nggak fake, polisi itu bisa nangkep kan gitu. Yang penting ada laporan, karena ini kan delik aduan gitu kan. Itu sih menurut saya Yuna. Maka harus disosialisasikan itu ancaman hukumannya, ketakutan tentang hukumnya yang harus kita perbanyak. Kira-kira gitu.
1: Iya, biar nggak dengan mudahnya menekan tombol kirim ya saat mengetik komentar-komentar
0: Kirim.
1: pedas ya langsung post, langsung kirim. Biar tahu dulu ada aturan loh kita di sini, ada aturan hukum gitu ya Pak ya. Baik, kalau terakhir tips mungkin dari Pak Mas Riyadi untuk seluruh pendengar kita tentang tips sederhana yang bisa diterapkan sebelum posting sesuatu lah di media sosial. Bagi Yuna nih sebagai yang memposting atau juga Pak Mas Riyadi sebagai yang memberikan komentar.
0: Kalau saya selalu bilang gini, simpelnya kita ini kan memanusiakan manusia gitu ya.
1: Betul.
0: Kira-kira kita posting ini menyakiti orang enggak? Itu satu. Yang kedua, kira-kira ini multitafsir enggak? Jangan juga memancing kemarahan orang gitu loh. Kan kadang-kadang ada konten yang suka mancing-mancing marah orang memang. Udah tahu netizen kita literasinya buruk, kita pancing-pancing lagi itu. Itu kan cari masalah namanya kan.
1: Betul, betul.
0: Yang terakhir saya mau yang komentar, mau yang posting, saya selalu bilang gini bahwa tarik dulu itu ke dirimu. Kira-kira kalau kamu berkata itu di medsos, kamu sakit hati enggak? Kalau sakit hati ya jangan lakukan.
1: Yes.
0: Kira-kira gitu, sesimpel itu. Kira.
1: Balik ke diri kita sendiri dulu ya. Kalau
0: Balik ke diri kita sendiri
1: kalau
0: dulu.
1: aku baca komen gini sakit nih. Ah, jangan kirim.
0: Sakit.
1: Jangan ketik.
0: Ah, jangan kirim.
1: Stop
0: Jangan ketik.
1: ketikan-ketikan jahat gitu ya.
0: Nonton aja daripada ketik ya.
1: Jadi penonton aja gitu ya. Jadi kata-kata saring sebelum sharing itu juga penting ya, Pak ya.
0: Sharing. Penting, penting. Makanya harusnya kalau netizen Indonesia itu berpikir lebih baik gitu kan. masyarakat Indonesia itu kan nggak suka yang serius ya. Ya
1: Iya.
0: udah posting yang lucu-lucu aja deh. Jadi kan nggak menyakitin orang, menghibur malah itu kan.
1: Oke. Terus juga apalagi dengan kalimat-kalimat apa ya, isi kebun binatang yang keluar ya. Kata-kata mutiara. Aduh, kalau kita lihat sekarang juga pelakunya banyak yang siswa-siswi dari SMP bahkan ya.
0: Iya.
1: Semoga saja setelah mendengarkan dialog kita pagi hari ini, banyak pendengar kita yang menjadi netizen yang bijak ya Pak ya.
0: Ya, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Karena di balik layar gadget itu, yang punya gadget ini punya perasaan loh, gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Itu
0: Dan yang
1: yang
0: punya gadget itu bukan medsosnya, manusia juga dia.
1: Iya, yang punya, yang mengendalikan juga punya hati. Jadi sebelum
0: Punya
1: menuliskan
0: hati.
1: komentar-komentar jahat, disaring dulu lah ya. Baik,
0: Ya, betul.
1: Mas Riyadi, terima kasih banyak untuk waktunya, wawasannya, ilmunya, diskusi
0: Sama-sama,
1: kita
0: Yuna.
1: pagi hari ini. Dan nanti juga akan Yuna kirimkan link YouTube-nya, Bapak. Boleh ditonton ulang, di-share lagi. Untuk literasi
0: Siap,
1: digital yang
0: siap.
1: menjadi pembahasan kita di hari ini. Pendengar, Anda bisa kunjungi YouTube resmi kami, RRI Loksmawe Official. Sampai jumpa di program literasi digital berikutnya. Selamat pagi Pak Mas Riyadi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama.

Pro 1 RRI Longs Mawe pukul 11 waktu Indonesia Barat. Telah kita simak tadi program literasi digital bersama Bapak Mas Riyadi Sambo, dosen ilmu komunikasi di Universitas Malikul Saleh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. The

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa, kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis, mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya ya. Luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapangan. Lempar juga. Jokin Kesi. Masih Joyu. Joyu masih bola. Joyu. Bukan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the meeting today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, back games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a team for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI,

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Salah satu program unggulan yang paling ditunggu adalah Bungong Jarwo. Jadi ini salah satu program untuk request dan salam-salam, serta Yuna juga ingin mendapatkan informasi seperti apa daerah tempat tinggal Anda. Apakah sudah turun hujan, sudah banjir, sudah meluap, atau masih aman-aman saja? Silakan bergabung bersama kami di 08 11 67 15 893. Yuna juga tidak sendirian hari ini. Yuna ditemani oleh dua rekan Yuna yang baru. Ada rekan Silvi dan juga Mujib. Kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Cuma Mujib aja ada suara?
2: Ada siang, oh, kakak.
0: Ada Silvi juga ya.
2: Iya kakak.
0: Ini program lagu Aceh, kalian tahu dong?
1: Tahu banget.
0: Tahu,
1: pasti.
0: Tahu ya. Bisa bahasa Aceh, Jud?
1: Jud.
0: Hai, awak nanggrewa.
2: Iya, kita orang Aceh jadi harus bisa bahasa Aceh.
0: Harus lah, tapi di rumah jarang menggunakan bahasa Aceh atau ngenmak pi bahasa Aceh?
1: Menyadir mau sering bahasa Aceh karena biasa budaya bahasa Aceh, kecuali misalkan di luar baru.
0: Di luar ngen-ngen hana pegah bahasa Aceh ya?
1: Tergantung.
0: Tergantung ngen sih, ya? Menyong ngen-ngen dari kota hanya tak pegah bahasa Aceh ya?
1: Iya, nanti kayak pegah ke Metilur.
0: Abangnya nih <bukan? laughs> Oke, okay. Tak terima ngilai penelpon yang request lagu. Jadi Mujib ngen Silvi juga terima telepon, ha?
1: Ci sapa.
0: Halo.
3: Halo yang nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu Denny, ada teman baru Yuna nih, kenalan dulu dong.
3: Halo girl, selamat jaturo. Cewek kan?
0: Ah, Nainang Nagam. Ini orang Medan, enggak bisa bahasa Aceh.
3: Orang Medan juga?
0: Enggak, Ito Denny kan dari Medan, jadi mau kami sapa bahasa Aceh.
3: Oh, maklumlah di sini baru hujan.
0: Oh, baru hujan. Tumben Medan hujan siang-siang?
3: Iya, dari pagi, Kak. Ini depan tokoku udah mulai banjir ini.
0: Oh iya, berarti akhirnya Medan hujan juga ya?
3: Iya, dari tadi pagi.
0: Oke.
3: Okay. Jadi siapa aja tuh?
0: Coba kenalan dulu.
3: Siapa, Kak?
1: Halo, Bang.
3: Dengar suaranya di HP.
0: Di HP enggak dengar?
3: Iya.
0: Loh, coba suara Mujib enggak dengar?
1: Halo, Bang.
3: Enggak.
0: Enggak dengar juga. Oh, iya. Tapi ini jelas loh.
3: Kalau di radionya ada tapi lambat.
0: Oh, karena pakai RRI digital.
3: Iya, RRI digital. Jadi di itunya lambat.
0: Suara Silvi bisa dengar?
2: Halo, Bang.
3: Enggak juga kalau di HP.
0: Berarti cuman suara Kak Yuna aja yang dengar.

0: Duluan yang di sini, di HP dari yang di radio.
1: Delay, karena pakai
0: Oh
1: RRI
0: iya.
1: streaming kan.
0: Delay dia.
1: Kayak mana
0: Bingung jadinya.
1: caranya? Oh, kita suruh aja mereka duduk di kursi panas ini ya.
0: Emangnya want to be.
1: Mereka kan udah Yuna suruh nih duduk di sini. Eh, kalian duduklah di kursi ini. Enggak, Kak, kursi panas kami yang hangat dulu katanya. Makanya mereka duduk di
0: Tumben
1: sana.
0: gak? Tumben gak kak punya pendamping ya?
1: Iya, namanya sekaligus dua lagi pendamping Yuna. Mereka mau jadi penerus Yuna, Bang. Jadi nanti setelah Yuna tiada, mereka yang akan mengganti.
0: Oh, anak magang.
1: Loh, kok
0: oh
1: kamu
0: iya.
1: Kok kamu
0: Baru tahu, baru
1: tahu
0: tahu.
1: sih?
0: Iya. Sama kayak di sebelah tuh.
1: Siapa?
0: Di sebelah juga. Di sebelah ada, sebelah.
1: Oh iya, berarti dengerin Pro 1,
0: Iya.
1: Pro 2 juga.
0: Iya, magang-magang juga ya.
1: Konsisten dong, mau
0: Iya,
1: pro
0: iya.
1: 1 atau pro 2? Oke,
0: Oke,
1: lagunya
0: salamin
1: udah.
0: Kak Yuna sama yang, iya, sama Kak Yuna yang di studio ya.
1: Siapa
0: Salam
1: namanya?
0: kenal.
1: Siapa namanya?
0: Selfie sama cowok itu siapa cowok?
1: Mujib.
0: Mujid. Ya,
1: Mujib.
0: salam kenal untuk Mujid. Iya, sama Pak Mas Riyadi tadi ya, yang serem banget komennya tadi ya.
1: Apa katanya? Tiba-tiba bahas Pak Mas Riyadi, berarti
2: Iya.
1: simak kan?
2: Bener-bener.
0: Dari tadi kak, dari jam 9.
1: Dari jam 9
2: Jam
1: sudah simak
2: 9.
1: RRI, luar biasa loh ya. Sambil
2: Iya.
1: jaga toko
0: Iya.
1: ya.
0: Itu, aduh.
1: Aduh, ketahuan. Oke, siapa lagi
0: Oke,
1: salamnya?
0: buat Tante Mona, buat Kak Fatma, buat semua yang dengar-dengar aja, Kak.
1: Oke deh, siap, ditunggu
0: Oke,
1: lagunya ya.
0: terima kasih, Kak. Terima kasih.
1: Oke,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dah, apa lagi yang mau kalian omongin? Coba, terima telepon lagi.
3: Boleh.
1: Silakan.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi,
1: menjelang
5: siang.
1: Aduh, suaranya swing. Apa tuh namanya? Kayak pecah-pecah gitu suaranya.
5: Oke,
1: oke,
5: siap.
1: Udah. Bisa dengar suara teman-teman Yuna nggak?
5: Insya Allah, oke.
1: Oke, silakan disapa.
3: Selamat siang, kakak.
1: Ngensonyo.
5: Selamat pagi, menjelang siang, say.
1: Oh,
3: udah
1: iya.
3: Siang.
5: Iya, iya.
3: Ngensonyo.
5: Lebu Siti.
3: Oh, Ibu Siti.
5: Lebu
1: Siti.
3: Lebu Siti.
1: Itu bukan siapa, itu di mana?
3: Oh.
1: Siapa namanya?
5: Namanya Rista.
3: Oh, Rista.
5: Iya.
3: Mau request lagu pu, Kak?
5: Lagu dari Bob Rizal.
3: Dari Bob Rizal. Judul Ji?
5: Salam Lam Dada.
3: Karam lam dada. Oh, ada sesuatu hati yang dikaram-karam nih ya kak ya.
5: Iya, begitu deh,
3: begitulah. Betul.
1: Jangan-jangan hati Kak Rista mau karam ya?
3: Bisa jadi. Kiban daerah Hinan Kak, Naujun.
5: Mendung, mendung.
3: Oh, mendung kalau mujun. Lu semawanya kau ujun kak. Dari
5: oh.
3: bunga hujun, hana pirang-pirang lu.
1: Payah jak keno, menyote mujun ha?
3: Iya.
1: Oke, nah salam Kak Rista.
5: Salamnya dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Jadi dapat semua.
2: Ada dapat semua.
3: Pakai lengkap ya Kak ya.
5: Iya.
3: Terima kasih Kakak. Kakak.
5: Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nah dari Lebu Siti, kalian tahu nggak Lebu Siti Pat?
3: Hana
1: ya? Tupat, di Gerugo.
3: Oh.
1: Jadi siaran tanyo sampo us birun. Nah urang dengar dari Matang Gelumpang 2 pihna, dari Langsa pihna. Ci, terima ngelom penelpon.
3: Oke.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oma, dengerin suara Yuna dari telepon aja boleh?
6: Yang tadang-tadang radio.
1: Iya, kecilin dulu suara radionya di belakang. Soalnya suara di belakang tuh agak delay. Gitu ya. Oma,
6: matiin dulu.
1: Oma bisa dengerin suara teman-teman Yuna nggak? Di telepon.
6: Bisa, bisa.
1: Coba ngobrol sama teman Yuna.
3: Ngansonyo.
6: Assalamualaikum, adik-adik.
3: Waalaikumsalam. Oh my.

0: Ah, nggak ada. Berarti sama dengan Bang Denny tadi.
1: Oh iya.
0: Nggak bisa dengerin lewat telepon.
2: Telepon.
0: Jadi kayak mana caranya, kalian harus di sini.
1: Di kursi panas.
0: Enggak. Orang ini kayak mana caranya mau ngomong ya? Nggak nyampe suaranya ke telepon. Kayak mana ya? Nggak ngerti.
2: Bisa ngambung ya.
0: Oke, okay. Oma, nak request lagu ya. Puronyo.
2: Lagu minyak pret, apa ce?
0: Apa ce, minyak pret? Oma, bahaya ya. Kak, lagu. Kok bereh ju lagu Oma?
3: Jiwa muda Oma.
2: Kak Isan, Kak Uto.
0: Puh?
2: Kak Gasin, Bebel O.
0: Kalian tahu lagunya? Oh man, cukup bereh. Apa arti lagunya? Kak Itam Bek Kuto.
2: Kak Gasin Kak Itam Bek Kuto. Kak Gasin Bek Kuto.
0: Nya dalam arti ji. Nya dalam arti ji. Nya mbek sembarangan rene. Salam keso Oma.
2: Tentang Simona. Udah Lisa. Bek Yuna Yuni.
0: Oke.
2: Cik Lina, Cik Herman, Cik Nuri, Cik Nurit,
0: yeah.
2: Cik Mustafa, Cik Dar, Fatma,
0: Kak Fatma,
2: Fatma ya,
0: Kayaknya
2: ada Om Dainal, Om Budi,
0: okay.
2: Om Kanino, Om Iwan, Om Adi.
0: Ya.
2: Semua-semua aja anak Yuna.
0: Mandu-mandu menuju kirim salam, Mbak.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum, sayang.
0: Waalaikumsalam, cinta. Tiba-tiba sayang ya. Oma di Langsa. Solom, Citri Menglong, Kadang Nyokanasu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, abang dan kak Yuna yang ada di studio.
0: Iya, sonan kakak dan abang manteng tingat, Rona.
4: Ibang kak Yuna.
0: Sonan kakak dan abang baru buat studio.
4: Ah, menyeron kak Yuna, mam, ya abangnya, mam, karena kan kamu baru monitor. Yo.
0: Baru monitor, cina menturi le, dua.
4: Sonan bang, ya, jom bang Amsal di dalam salam. Setia acara RRI dari Krusa sampai Krudua.
0: Pendengar setia, bang Amsal.
3: Halo Bang Amsal, nyo Mujib Habibi ane magang Hub 2026 Bang.
0: Anak magang. Halo. Bang, anak magang.
4: Oh, anak magang ya. Semoga kan dengan na RRI-nya kan bisa merangkul penerus-penerus baru untuk generasi yang akan datang.
3: Amin. Tentu juga.
4: Terutama di Kota Rosmalen.
0: Betul. Iya, jadi siro nanji Bang Mujib, siro tu yang inang sonan.
4: Anak belum kak, karena anak belum kak.
0: Cima turi le.
1: Halo Bang Amsal.
4: Nyolong Bang Amsal, Hinanso.
1: Nyolong dengan Silvi Bang.
0: Nana dengar Bang? Silvi Nani.
1: Iya.
4: Mbak RRI untuk masa yang akan datang.
1: Amin, siap.
0: Bu, request lagu Ronyo Bang Amsal.
4: Lagunya tengah hujan dibuka sabah yang mentak yang mangat tadi dengar apa?
0: Pu, motor jak malam.
4: Motor jak malam. Tadi dengar lah. Yang lagu viralnya yang tadi dengar.
0: Ha eh, pu si lagu Abakar AR ne.
4: Yang kan tadi dengar lagu-lagunya kan wate-wate aja. Ini apa tadi buka Armawati AR cemburu.
1: Cemburu.
0: Kesel cemburu Rona.
4: Yang mana lagi? Ini nyokal lah. Jadi tadi nggak mencari lirik ini sih, Pak. Mungkin di antara kita yang rekan-rekan mau jaro, Rona yang merasakan.
0: Iya. Tapi Rona Hana kan? Hana tengah cemburu dengan sosok kan?
4: Itu insya Allah. Biar Hana.
0: Kan,
4: memang harus cemburu dengan Yoka Yuna. Karena cemburunya rasa sayang.
0: Bek cemburu ne ke si Mujib, Pak Studio. Karena ipengen long hino kadang cemburu Rona.
4: Ya, ini aku cemburunya nawaro. Ini mana mungkin kamu cemburu.
0: Kan, madeh kan Rona Nahino Beji yang menang. Ana cemburu renan, Rona?
4: Iya, Pak. Iya, Kak.
0: Kan, Bang, yo.
4: Iya, Kak Yuna.
0: Oke, Bang Amsal. Nah, salam ke Solom. Napa, salam?
4: Salam pula yang pun kepimpinan RRI serta staff dan karyawan-karyawati ya, yang bekerja di studio maupun di lapangan. Semoga sehat selalu dan dikulajar segala urusan Allah.
0: Yud.
4: Baca orang-orang dan semoga suku yang kita lakukan rohnya bernama manfaat, berkah dan solusi pastinya dari Allah kan. Amin ya rabbal alamin. Serta jadi Allah berpilang uji macut baik sampai Nabi musibah lagi kamu yang nak di serama Mekah.
0: Oke, amin amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk kita semua ya. Terima kasih ya, Bang Amsal di Darussalam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Yuna dan juga rekan-rekan anak yang nari prosa dan berdoa. Assalamualaikum, selamat bekerja.
0: Waalaikumsalam. Semangat ya.
1: Iya.
0: Di mana beli semangat kayak gitu ya? Udah siang soalnya kan. Nah, lomnyo tameng dari WA Nanjih Diana di Paloh Punti. Nek request lagu Saboh dari Apache judulnya Suluh. Nyan lagu cukup beragala Kak Yuna. Cinta tahu lagu Suluhan ha? Ci denge leuhnyo Kak Yuna Puda kok brak mangat aju. Salam penelpon Ci, terimang. Terimang penelpon.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ngan sa nyara?
5: Ngan Iswadi di Bungkah.
1: Oh, Bang Iswadi di Bungkah.
0: Nah, Dek Silvi Hino kana pendengar-pendengar baru udah dari Bungkah. Kita mengkok bereh Juna. Sonan Buno?
5: Iswadi.
0: Iswadi di Bungkah.
5: Nyo nyo nyo.
3: Kiban bang di Bungkah pun nak hujan ataupun banjir mungkin?
5: Yo, kak.
0: Ya.
5: Yo, hana itu mang suruh HP lah kau yang.
0: Oh, suruh nih hana itu mang bak HP ya? Pakai nih nyon tu tak lapor bak tim. Sulung saja itu mang ah.
5: Suruh bak.
0: Supu hana itu mang na suruh nih no. Kapa lo?
1: Gangguan.
0: Bang Iswadi. Sangkan jaringan Rone hanapah Bang Iswadi ini telepon lomba. Long terimang penelpon lain nih leh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan Sonya?
6: Dengan Ina di Matang.
3: Dengan Kak Ina di Matang. Kiban Kak Ina di Matang cuaca uronyo pu ke cerah ataupun redup karena hujan dari pagi?
6: Mendung.
3: Kiban Kak Ina nak request lagu pu?
6: Jud Zuhra,
3: judul di?
6: Jud Hana Hati.
3: Jud Hana Hati, sangnyo kak.
6: Jud Hana Hati.
0: Bu judul di?
6: Jud Hana Hati kak.
0: Jud Hana Hati?
6: Did.
0: Apa sih kok harus korek nih korek.
6: Jud Hana Hati.
3: Oh, did. Oh,
0: beat, wakah dua, hana denger wakah. Oke, kesoi pek salu meroyo.
6: Salam lek, urung-urung Nina mantang merasa selalu.
3: Amin.
0: Tolong.
6: Kak Nanda. Mantu-mantu mantang kak.
0: Oke, jadi ujun memang hana dari Buno Bengeh hana ujun ha?
6: Sama kak, yang nama mendung.
0: Mendung saga ya. Jadi nyokai pirang iluk semawe, mudah-mudahan hinan ujin si atu. Huh? Be. Be, hantai ujin.
3: Hantai kejak sahom ya ujin.
1: Iya, betul.
0: Kalau Pak Jobu, Dek Ina?
6: Kali, orang-orang ini kali.
0: Ya jelas golom dong. Golom hai si atu. Tengah preh sate matang, huh? Tanya du, tanya lah ya.
6: Iya.
0: Hah?
6: Mengantar lah Pak Rono.
0: Tinggal preh-preh mantang kiriman-kiriman kadang nauru-urung ke akai kan. Dikirim dikirim sate-sate matang kan. Oh, kadang kan kadang sih tengah-tengah pegah abah katruh le makanan oh kan.
6: Ya aku.
0: Kajik dek inabe.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iji be trip-trip menyapa nelpon 22 menit lagi Dek Ina mangat ha? Mangat ju. Ci terima lam penelpon.
1: Ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Nyangan Sara?
7: Cik Mir dari Paluh Lada.
3: Cik Mir dari Paluh Lada. Kiban Cik Mir di Paluh Lada keadaan uronyo puke ujun, mendung ataupun banjir mungkin?
7: Yang berat mendung mungkin kena ujian.
3: Oh, kena ujian. Soalnya lu semawe kapirang ujian mungkin
0: siatuk
3: kena.
0: Be, mendung hantai ujian ah. Pakan le.
7: Omongnya ada ka ujian berat ya, dengan ulu aho kai.
0: Menjinga ulu aho kai ya. Memang na trauma ta baca Cik Mira.
7: Trauma dengan.
0: Nyo Cik Mir nangan baru Yuna dua dro bak studio na Mujib na Silvi entuk menyenangkan na awaknyo dua bek tua na kelong be. Long weh, long lagi aku.
7: Peri sana tua kak Ina.
0: Kiban?
7: Peri sana tua kak Ina.
0: Hana, Cik Mir hana tua ke kak Yuna kan? Tapi baru uro Jumat long jak kedeh hana garono.
7: Ya, Jumat berasa. Sepadu kak Ina aja.
0: Sepot?
7: Sepot, ya.
0: Poh limang. Hana rono, ha?
7: Ana oleh lenggak ke dulu.
0: Oh, hanapo berarti sing ngeh payah ta menjanji le ya.
7: Ya, kayu na pegai le di kamopre.
0: Oke. Jadi Cik Mir pun lagu taputah ni ba uronyo.
7: Cik Mir lagi lagu dari Tirsa Agam, Demi ke Anu.
0: Demi ke Anu.
7: Ya.
0: Kok sedih lagu request rono ha?
7: Iyalah biar Anu ingat kita nyo, ke? Kepala lagi nyo.
0: Oh menan, jadi request lagu pura judul ji?
7: Demi ke Anu dari Tirsa Agam.
0: Demi ke Anu.
7: Ya.
0: Dari Tirsa Agam. Jadi tak harapkan Anu betingat ketanyo sabi ada karai raya, ah? Wate ubut ila kepeng mbak tanyo.
7: Ya, kepeng dah tunggu.
0: Wate karaya. Kajut mita pengkero. Hanai wole rumo kaduai ketanyo nyo. Tapi ingat si Mujib ile yang nabak studio. Iji bek tua-tua kau urun si Mujib bah. Jadi payah tak peruno awaknyo dua kan. Takut karena awaknya kamagang hino karena peng entuk katua korunsi hanai blole kue.
7: Betul. Bikin dia hanai dekat.
0: Ah, je Cik Mir.
3: Je Cik Mir.
7: Ada yang bini aku lagi ibaratku. Bau bila tunggu mandung jadi apa? Kegunaan rumah lain lah.
3: Oh iya, tentu.
0: Ya, insyaallah, insyaallah. Terima kasih Cik Mir. Salam-salam kesah.
7: Kasiron yang kedatangan yang lain dan memanggangan
0: Mujib, Silvi, Silvi,
7: dan rekan-rekan Kak Ina yang nama Sibil.
0: Oke.
7: Kajet bah?
0: Kajet bah?
7: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nyan, jadi na pesan dari Cik Mira, ipegah Mujib, nyan bek tua-tua ke urung si hana berkah rasa kita nyu mesti ji tua ke pegah kan. Nyo lagu kok le ka? Kana Tirsa Agam, kana Apache, kana Armawati, Apache dua boh lom, aleh nyan Bob Rizal, na cui-cui hati lom kan. Nyo menyo taputa jino. Hana sempat wate mandum karena azan leho poh 12 lebih 20 menit. Jadi untuk yang hana-hana sempat taputa-taputa untuk lom, saboh penelpon untuk Cih Mujib terima.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan Sonya?
8: Salam berkenalan. Dari Grandma di Gua Jepang.
3: Oh, Grandma dari Gua Jepang. Salam Kak, ini Mujib dari RRI Pro 1.
8: Oh, karyawan baru ya?
0: Magang, oh, Grandma.
8: Oh, magang. Yeah. Alhamdulillah, semoga sukses ya.
3: Amin.
0: Jadi hari
8: semoga
0: ini
8: bisa nanti untuk ada penggantian ini untuk yang muda-muda lagi ya.
0: Iya, butuh yang seger-seger ya, Grandma ya.
8: Tapi Kak Una jangan disingkirkan.
0: Nggak bisa, nggak bisa Grandma. Grandma pilih sekarang, mau mereka atau Yuna aja. Udah putuskan aja di sini. Apa kita putus aja?
8: Jangan.
0: Nah, makanya, kok nggak Yuna nangis nih.
8: Kalau Kak Una tetap.
0: Kita nggak ada ganti-ganti, kita tambah biar makin rame pro satunya.
8: Oke. Ya. Oke. Okay. Kita tambah heboh di RRI ya. Salam-salamnya boleh?
3: Oh, boleh-boleh. Grandma titip salam untuk siapa aja?
0: Ke bahasa Aceh dong, Grandma.
8: Terutama ke Tante Mona, biasa aja kan pemain siang. Punya malam gaknya Hana.
0: Hana.
8: Kan?
0: Hana.
3: Off malam Tante Mona.
0: Malam katanya Tante.
8: Tante Mona.
0: Salam.
8: Bu Sa di Langsa, Oma di Langsa. Halo Langsa.
0: Halo.
8: Semuanya. Cik-cik semua ya. Cik Min, Cik Herman, Pak Jala, itu Medan. Halo, itu Medan.
0: Halo.
8: Datu, ini lagi, Bangka Belitung.
0: Oh iya, Bang Tarmizi.
8: Dua sejoli itu, enggak boleh lupa.
0: Enggak boleh.
8: Datu De Ina tadi ya, yang termasuk.
0: De Ina.
8: De Ina, Datu... Semua-semuanya lah. Okay. Kanan, kiri, muka belakang.
0: Kalau Pak Jobu, Grandma. Grandma kalau Pak Jobu?
8: Dalam, sehati.
0: Kalau Magun?
8: Kali, Alhamdulillah.
0: Pukuah, pukuah nih Mbak Uronyo.
8: Oh, asam ke-e.
0: Asam ke-e. Bek-bek ni pegah leh, bek ni pegah leh. Dek mujib si ate kaiwo je. Nyongen kahana leh kaiwo. Bek, bek, iji langsung terbayang-bayang engkut di rumah. Ini uang bagah-bagah. Kai beretah je, ini uang.
8: Aku, bek.
0: Aduh, aku.
8: Aku, tak
0: unah. Okay, Grandma.
8: Kata-kata mutiara Kak Una tu.
0: Kata-kata mutiara lo, aku.
8: Kalau dah aku, itu setak kali, Grandma.
0: Kan cuma bilang aku aja, dek. Kata kuncinya udah buat Grandma bahagia. Ya. Bahagia sabe Grandma be.
8: Alhamdulillah insyaallah.
0: Oke.
8: Lagunya mano na ite na
0: dumpuna. Memang
8: ya, semuanya ya, ada ya.
0: Iya, tak berharap kan kehidupan tanyo lagenyan. Kan serba ada hanale yang sapu manum-manum na Juna.
8: Nah, oke.
0: Oke, terima kasih Grandma.
8: Oke.
0: Assalamualaikum.
8: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Jadi penelpon terakhir ilenyo karena tanek putar lagu yang kalah request bunonyo menyata terima kok rame aju. Nah, Hana sempat Bang Jol Diman buno kalah Bang Amsal buno ya?
3: Iya, Bang Amsal.
0: Nah, adik Bang Amsal nanji Bang Jol Diman gak nyampih gene kirim salam ke Bang Mujib dan Kak Silvi. Nyo Bang Jol Diman di bengkel Amsal Darussalam. Adik abang gak yang dua? Oh, Mbak Saboh bengkel iya, kan? Iya. Neputa lagu Saboh Kak dari Putra. Judul Jih Bingkai Kaca. Salam meturi ke Bang Mujib dan Kak Silvi. Nyan, iya. Kanangan pokok jirone ha? Sehingga naduhin Mbak kursi panas yang kursi hangat baru. Jino taputai le lagu yang kage request mandum-mandum mudah-mudahan sempat wate menyohana sempat untuk tak lanjut lom. Jino tak denge berge dengan judul Cui Cui Hati.

0: yang patrok tempat. Jaminan mutu. Ya.
1: Serius kah?
0: Ya serius lah. Nyo kah terbukti, kah terjamin.
1: Apa bukti ji?
0: Kajak ilah ya. Kan. Mbak sabuh badan.
2: Nyo mata ada habis aja. Witim Tero. Mungkin minyak nyo ke. Mbak ni mondo kah kata.

0: Beat. Pukul 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu-lagu masih banyak yang belum Hyuna putarkan. Dari Cut Zuhra, ada juga Apache, satu lagi belum ya. Versa Agam juga belum terputar, Dumpuna, serta lagu Bingkai Kaca. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Loksmawi dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungong.

Poh Sauro Wate Indonesia Barat, dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba uronyo di antara jih. Kota Lok Semawe perkuat kolaborasi wujudkan kota layak anak. Olahraga cukup good untuk kesehatan tubuh. Haba selengkap jih Gepesampo le ulun tuan Yuna Ari.

Haba yang kepun, Syedera. Pemerintah Kota Lok Sumawe gepekeng kolaborasi lintas sektor dalam rangka gewujudkan kota layak anak dengan gelibatkan mebago organisasi perangkat daerah serta instansi terkait. Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dengan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe Salahuddin gepegah bahwa upaya mewujudkan kota layak anak perle kerjasama dari mebago pihak. Menurut Gopnyan, kolaborasinya melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak lainji. Bahkan media pih genilai na peran penting dalam gedukung perlindungan anak melalui edukasi ke masyarakat. Kerjasama lintas sektor pih perle menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang gejadwalkan akan berlangsung bak pertengahan bulan Oktober 2026. Mandum pihak geharap untuk tadukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam tawujudkan lingkungan yang aman, nyaman, ngen ramah untuk anak. Semangat serta doa mengiringi keberangkatan kontingen Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menuju Banda Aceh. Pelepasan kontingen berlangsung bak halaman Man Insun Cendekia, Aceh Timur, Uro Minggu Baro, Tanggai Put, Oktober 2026. Dalam kesempatannya, Kepala Kanto Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Saiful Bahri, gedampingi PLT Kasubag Tata Usaha Sedeli yang jut ke kasih pendidikan madrasah, gelepas secara langsung para peserta yang akan gemenan Aceh Timur bak ajang OMI di tingkat provinsi. Di hadapan para peserta, Saiful gepesan bahwa mandum kontingen betajaga nan God Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur selama geikuti rangkaian perlombaan. Gapnyan geingatkan para peserta supaya bek cuma geandalkan kemampuan, tetapi senantiasa ta panjatkan doa serta ta melake restu dan doa dari ureung si segolong berjuang. Menurut Gapnyan, kemenangan kan semata-mata tak ukur dari hasil akhir perlombaan, namun keberanian untuk jut tampil, berjuang, serta tak berikan kemampuan terbaik. Nyan keh merupakan bagian penting dari sebuah proses. Sementara pelepasannya jut kesaboh momentum untuk tak bangun semangat serta kepercayaan diri para peserta segolom berangkat u Banda Aceh. Kontingen OMI Aceh Timur diharapkan mampu tampil optimal sekaligus gejunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi.

Haba yang ke sinelhe. Olahraga secara rutin cukup berguna untuk kebugaran serta tajaga kesehatan tubuh. Lage contoh olahraga jalan kaki cukup gut manfaat jih yang dirasakan le tubuh khusus jih untuk tajaga kebugaran. Salah sidro penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung Zulkarnain Yunus gepegah bahwa selamanya rutin ge olahraga khusus ji jalan kaki di seputaran waduk. Gopnyan gerasa le manfaat khusus ji untuk kebugaran. Menurut Gopnyan, bahpi Gopnyan mantang sehat, tetapi berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang cukup geminati khusus ji untuk menjaga kebugaran tubuh. Lebih nibaknyan gepegah lokasi Waduk Pusung Jino bahkan cukup rame dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging. Nah, yang jalan kaki, lari atau pluang, serta nasyid yang bersepeda atau eitangen. Hanyan metujuan untuk menjaga kesehatan sebab dengan berolahraga secara rutin, tubuh sehat serta terjaga kebugaran. Sedara ohnodile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksmawe RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: diskon lagi. Beli semuanya aja deh.
1: Eits, butuh atau cuma mau?
0: Ya juga ya.
1: Belanja bijak itu bagian dari paham rupiah loh. Gunakan sesuai dengan kebutuhan.
0: Utamakan produk dalam negeri.
1: Dan jangan lupa kelola uang dengan baik.
0: Siap, belanja lebih bijak nih.
1: Karena setiap rupiah yang kita gunakan punya makna untuk Indonesia.
2: Cinta, bangga, paham rupiah.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

0: Indonesia, pemerintah kita mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Ngen ayah, aneknyan adalah amanah Allah. Tak pelihara ngen kasih sayang, be tak pelihara ngen kekerasan. Uke aneknyan ke yang jid ke pemimpin bangsa. Karena setiap anak adalah anak kita. Mereka berhak tumbuh aman, bahagia, dan terlindungi. Jangan biarkan kekerasan menghancurkan masa depan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian. Jika melihat atau mengetahui kekerasan terhadap anak, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Anak butuh pelukan, bukan pukulan. Mari putus mata rantai kekerasan mulai dari rumah. Stop kekerasan terhadap anak. Anak terlindungi, Kota Loksmawe aman menuju kota layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: 101 RRI Loksemawe, Anda masih bersama kami dan kita sudah masuk dalam program yang juga menjadi andalan. Selain Bungung Jaro, selain Ruang Rindu, juga akan hadir program Prodangdut sesaat lagi. Ingin menyapa Anda di kesempatan siang hari ini, siang yang tidak ada mataharinya sama sekali. Apakah hujan akan kembali mengguyur kota Loksemawe? Ya, sehat-sehat untuk kita semua, apalagi untuk manusia-manusia canggih yang tidurnya kurang di malam hari, tapi dari pagi sampai siang bahkan sore tetap harus ready ya. Untuk Mbak Rere, apa kabarnya Mbak Rere? Tidak ikut bergabung di Ruang Rindu tadi malam, di Bungung Jaro juga tidak ada tadi mungkin karena sibuknya ya. Dan kita sudah melewati hari Senin yang dar-der-dor kemarin. Jadi ini sudah Selasa, udah waktunya istirahat. Boleh gak? Belum dong. Belum. Gak boleh, gak boleh istirahat dulu. Kalau jam istirahat memang masih sampai 13.30, tapi Anda harus kembali bekerja sampai dengan sore hari nanti, terutama untuk yang menggunakan sistem reguler ya. Berbeda dengan shift yang baru turun piket siang ini atau baru mau melanjut kan kegiatan dan pekerjaan Anda di siang ini baru mau mulai, selesai di malam hari. Untuk semangat siang ini, jangan terlalu sibuk memikirkan siapa yang suka sama kita atau yang gak suka, gak ada urusan. Tugasnya hanya satu, jadilah pribadi yang tulus, baik, tanpa ada unsur ada maunya aja atau baik karena di depannya, di belakangnya jelek, enggak usah. Tetap berbuat baik aja, baik dan tulus. Ya, banyak orang yang berbuat baik tapi enggak tulus, ungkit-ungkit jangan. Karena kita harus percaya bahwa orang-orang yang sefrekuensi itu akan datang dengan sendirinya dan begitulah cara semesta bekerja. Enggak usah kita cari-cari orang yang sefrekuensi dengan kita, nanti datang sendiri dia ya. Selamat siang Pak Jalal. Aduh, hari ini SPBU mana yang jadi tempat antrian? Lagi ngantri atau lagi nyetir aja nih Pak Jalal? Hati-hati di jalan ya. Silakan untuk requestnya untuk bisa bergabung bersama kami di Prodangdut edisi hari ini. Yuna sudah siapkan untuk lagu-lagu yang akan menemani perjalanan siang hari ini. Kita masuk langsung dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Live Rukux, kita untuk lagu-lagu dangdut ya. Silakan ikut bergabung di suasana hujan yang sudah mulai reda. Apakah masih ada daerah yang diguyur hujan juga? Atau mungkin gara-gara hujan ini jadi lapar terus bawaannya? Apa hubungannya ya lapar dengan hujan? Dan solusinya apa? Haruskah makan nasi lagi atau diganti dengan cemilan-cemilan lain? Silakan ikut bergabung di 08 11 67 15 893. Siapakah penelpon pertama kita? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Woi, ternyata penelpon kita yang sedang takut kebanjiran. Tapi udah reda dong.
1: Udah dong.
0: Udah ya, tapi di sini belum panas. Udah ada matahari belum?
1: Udah muncul sedikit kayak senyum dia.
0: Oh iya, kayak malu gitu dia.
1: Iya. Di hadapanku sekarang ada gorengan dan mie ayam, Bu.
0: Enggak usah disepil yang di hadapan, yang diantar ke sini apa?
1: Sampai sana udah pasti dong.
0: Oh iya ya.
1: Cuman mau bikin ibu selera aja untuk beli.
0: Iya, enggak gitu juga caranya. Adalah cara-cara lain. Oh, menggugah selera.
1: Iya gitu, maksudnya spil-spil.
0: Anak payah sepil di sini juga ada. Nggak usah pamer lah, nggak usah pamer. Yuna bilang Pak Jalal.
1: Nggak usah pamer, ini memberi semangat untuk yang.
0: Yuna bilang sama Pak Jalal dulu ya. Pak Jalal, gimana Pak Jalal di sepanjang jalan Simpang Keramat ada jual gorengan nggak Pak?
1: Gimana ada gorengan Pak Jalal?
0: Pak Jalal request lagu Memori Daun Pisang, asik.
1: Aduh, kok nyambung kali Pak Jalal.
0: Tapi kayaknya
1: nggak, ini tadi ada yang WA Kak minta lagu katanya. Kak.
0: Ah, boleh. Siapa si R itu? Cici.
1: Oh, Cici Paramida katanya Kak.
0: Judulnya apa?
1: Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu. Oke, siap. Jadi lagunya buat dia aja nih.
1: Enggak dong. Buat kakakku yang tersayang dong, Kak Yuna Ari Wibowo.
0: Enggak pakai Wibowo juga lah.
1: Ari Lasso.
0: Ya, Ari Lasso juga lah.
1: Loh, jadi Ari apa ini? Oke, waktunya singkat, hanya setengah jam ini ya.
0: Silakan.
1: Iya kan? Setengah jam kan, Kak?
0: Setengah jam, setelah ini ada Kak Lia.
1: Oh iya? Buat teman-teman, untuk dapat, nggak masuk-masuk Kak Mbak Riri. Udah deh, garing masuk tuh nanti Kak, pada denger semua tuh.
0: Oke deh.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Cici Paramida. Siap. Siapa lagi yang ingin bergabung? Ayo langsung saja gunakan line telepon atau juga kirimkan pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma. Oma, makan siangnya menu apa hari ini?
2: Menunya sambal sama bayam rebus.
0: Sama bayam, wow. Endul banget, udah dimakan atau baru siap masak?
2: Baru siap makan.
0: Oh, baru siap makan, alhamdulillah. Request lagi
2: jam 12 tadi makannya.
0: Oh iya, requestnya lagu apa?
2: Acuh tak acuh.
0: Kau acuh, memang acuh. Abis itu? Kau acuh tak acuh.
2: Cintamu acuh tak acuh.
0: Asik.
2: Memang acuh. Seperti engkau tak butuh.
0: Siapa penyanyi lagu itu? Rita Sugiarto.
2: Rita Sugiarto. Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Oma.
2: Untuk Pusat, untuk Cik Herman,
0: okay.
2: Untuk Grandma, tadi saya kenal Grandma.

Cek, siapa? Cek Herman, Cek Adit, nanti Mona, Wesa, untuk Dek Yun.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Kota Langsa. Terima kasih ya untuk susunan lagunya. Mohon maaf Yuna ganti-ganti nih, karena tadi yang request di WhatsApp juga ada. Ada Pak Jalal, juga ada Itok Deni di Medan, juga ada Mbak Rere yang sudah ikut bergabung juga ya. Assalamualaikum Kak Yun. Waalaikumsalam. Untuk operator dan seluruh kru RRI, untuk Kak Wahyuni, Itok Deni, Grandma, Bu Sal, Om Jenal, semua pendengar setia Pro Dangdut, salam sehat dan salam kompak selalu. Lagunya Laksmana Raja di Laut dari Iyet Bustami. Oke, ditunggu aja ya. Pro 1 RRI Lok Semawe, pemersatu kita semua, Pro Dangdut, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu enggak ya? Enggak usah. Oke, Dek Ina di Medan. Kayak di Medan. Ngapain di Medan? Dek Ina di Matang Gelumpang 2. Request lagu apa? Silakan.
1: Ayo Cincin, Kak.
0: Apa tuh?
1: Ayo Cincin.
0: Judulnya?
1: Alamat palsu.
0: Alamat palsu di mana? Di mana? Di mana? Oke, salam-salam.
1: Salam buat semua aja lah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya, Beh. Jangan salah alamat, Beh.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepertinya sudah ya, sudah cukup, karena takutnya nanti enggak sempat Yuna putarkan lagu-lagu yang sudah di request, malah gak bisa diputar karena waktunya habis. Nanti lanjut lagi sama Kak Lia. Satu lagi ya. Satu lagi dong Kak Yun. Satu lagi please, please, please. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Ube Raya Suprosal.
2: Tiga malammu, bantu. Beraya su kayak di hutan.
0: Oh, beraya tak su. Tenang, tenang Tante Mon, tenang. Udah makan siang belum? Makan apa, menu apa hari ini Tante Mona?
2: Apa? Ikan goreng, tumeh pura deken, asotirom. Mau makan?
0: Asotirom.
2: Apa juga asokreng,
0: sih belu hop. Menurut lo nggak, tapi lo lo ngata-tanya nata seafood-seafoodnya. Kerang tiram, tapi kalau cumi-cumi udangnya nje. Tapi kalau tiram kan pernah makan atau hitamnya kan bau pasir.
2: Belum bau pasir ya? Kalau nggak cumi-cumi ditunggu.
0: Nah, cumi-cumi. Hana payah lagi nyanpi Rone. Sibuk-sibuk. Buno na urang pegah masalah gorengan. Nyoka cumi-cumi de mah.
2: Nanti tanggal 25 undang Yuna ba.
0: Tanggal 25. Insyaallah. Jut insyaallah. Cumi-cumi ngan pulam.
2: Ngan udang galah lah.
0: Hai kok bere. Ya. Iya, enak banget ya.
2: Memang ditunggu Kak Yuna, harus ada Kak Yuna yang terhormat dengan tempat dan.
0: Insya Allah datang bersama anak dan suami ya.
2: Nanti kembali ya.
0: Oke deh.
2: Ini lagunya apa ya?
0: Terserah Anda.
2: Madu
0: di tangan. Hana payah ada madu di tangan kanan, mungkin madu ada di tangan kanan. Hanjut salah lagenya.
2: Memang bare nyopot nyanyi ya.
0: Siapa yang nyanyi lagu itu?
2: Nggak tahu, dulu kami ke Jakarta kayak gitu musim-musim madu.
0: Madu tuh artinya apa? Musim-musim
2: madu. Musim madu, lagu-lagu musim madu ada di tanganmu.
0: Oh, tapi itu bukan lagu dangdut.
2: Gak?
0: Itu lagu-lagu nostalgia.
2: Oh, begitu. Kalau kak ini aja.
0: Apa cu?
2: Yang apa?

0: senandung rindu bisa. Bisa joget-joget jogging di apa? Di gede. Selayang pandan pun boleh ya.
1: Oke deh. Ditunggu salam-salamnya Tante Mon untuk siapa?
0: Salamnya untuk Kak Yuna, semangat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Duitnya bahagia merahnya jangan lepas-lepas, mau beli mobil satu lagi untuk Kak Yuna.
1: Amin.
0: Sama ya. Jalan. Yang di Langsa. Bang apa? Bang Jenal.
1: Betul.
0: Saya jangan tengah-tengah. Cumi-cumi pisang goreng dengan ayam ya. Langsung bawa kemari di COD-nya ya.
1: Terus
0: Pere, Grand Mazel, Kak Wai, Bangsa Cik Dar, Bang Jol, Antasa, Bang Ansar. Bunyi ke mana? Enggak bunyi-bunyi dia ya.
1: Mana dia ya? Abis ini Kak Amalia.
0: Kalau Amalia dengan Dewi jangan harap dikasih penyiar ya. Itu dia dengar di apa dengan direktur. Kalau Kak Amalia dengan Dewi jangan harap. Kami kalau udah dengar dikasih penyiar. Asyik ngomong dia sendiri di RR Intro 1. Sama kami gak dikasih.
1: Oh iya.
0: Itu
1: iya.
0: Dengan Ibu Weni ya. Direktur.
1: Ya.
0: Dia direktur. Kenapa dia. Nah, dia itu Dewi sama Amalia. Itu aja lah.
1: Oke ya. Deh ditunggu beh. Lagunya
0: Mama,
1: ya. Dah, terima kasih. Dadah.
0: Goodbye.
1: Yo, assalamualaikum. Udah ya. Udah cukup lah. Jangan lagi nanti sama Kak Amalia lagi ya. Kalau sekarang waktunya Yuna untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk ke dalam list ini sudah cukup banyak. Ternyata Madu dan Racunnya Tante Mon ada dari Benigno. Terus ada Ayu Ting Ting Alamat Palsu, Laksmana Raja di Laut, Acuh Tak Acuh, Memori Daun Pisang, dan Wulan Merindu. Semuanya akan Yuna putarkan spesial khusus untuk Anda pendengar setia kami. Yuna juga mau pamit undur diri dari jam 9 tadi Yuna sudah temani Anda. Di jam 10 juga sudah ada dialog, di jam 11 berita olahraga. Sudah lanjut di Bungeng Jaro tadi, berita dalam bahasa Aceh juga sudah. Dan besok kita akan bertemu lagi jam 5 pagi, lebih awal pertemuan kita besok. Jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, sehat selalu untuk kita semua. Yuna pamit undur diri dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari Jalan Buta Ibrahim 75, Tembok Tengah Lok Samawe. Halo, selamat siang pendengar kita di siang hari ini. Masih dengan lagu-lagu dangdut untuk Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ada Yuna yang menemani Anda, kali ini saya lanjutkan Pro Dangdut hingga kelar nantinya. Saya Amalia untuk Lok Samawe sore ini ya, hingga kelar nantinya di Selasa untuk 6 Oktober 2026. Baik, sudah kita dengarkan Acuh Tak Acuh. Akhirlah untuk Anda yang siang hari ini sudah kembali melaksanakan aktivitas, sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan hingga kelar nantinya, saya tawarkan terus lagu-lagu dangdut yang akan membuat suasana lebih hangat sedikit untuk siang hari ini. Baik, kita beralih ke lagu berikutnya. Ini lagu yang sudah diaransemen ulang ya, di tahun 2007 lalu ada Trio Macan yang saya tawarkan untuk menemani suasana Anda yang hari ini hujan, mendung gitu ya. Seperti apa di tempat Anda? Ini dia, ada dahsyat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Perempuan bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapi lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

89,3 MHz Pro 1 R di Loksomawe. Baik pendengar, sudah kita dengarkan lagu-lagu dangdut untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan mau tidak mau kita sampai di lagu terakhir. Kenapa? Karena waktu juga tidak memungkinkan untuk kita berlama-lama di Pro Dangdut. Tapi jangan khawatir ya, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ada program Ketongan yang dapat Anda dengarkan. Nanti ya kita berbicara mengenai sampah, karena cocok sekali ini dengan momen-momen kita di bulan ber-ber-ber ya, rawan banjir. Jadi ini pembahasan yang cukup menarik sekali untuk kita dengarkan bersama-sama. Baik, ini dia lagu terakhir kita di Pro Dangdut yang sudah saya persiapkan untuk

RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah kumpulan catatan pribadi sang penulis Maudy Ayunda yang berisi pemikiran, pengalaman, dan nasihat untuk dirinya sendiri di masa depan. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2018 oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku berisi 192 halaman ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Buku ini memuat kisah pribadi Maudy Ayunda yang bersifat inspiratif dan motivasional. Buku karya aktris ternama ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Maudy tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca untuk berani bermimpi, berani menghadapi tantangan, dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, walau dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dear Tomorrow, Notes to My Future Self adalah buku yang sangat menginspirasi dan cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenungkan tentang kehidupan, impian, dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui buku ini, Maudy Ayunda berbagi pemikiran dan pengalaman yang dapat membantu pembaca untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih kehidupan yang lebih bermakna. Buku ini menjelaskan secara implisit semangat woman supporting woman atau perempuan yang mendukung sesama perempuan. Penulis mencoba membagikan semangatnya dalam meraih mimpi. Bagaimana ia bisa masuk perguruan tinggi tersohor di dunia? Bagaimana ia jatuh bangun dalam berkarir? Atau bagaimana dirinya sendiri bisa menjadi cerminan inspiratif untuk anak-anak muda di Indonesia? Maudy Ayunda mengajak pembaca untuk lebih dalam mengenali diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, nilai-nilai yang diyakini, dan hal-hal yang benar-benar diinginkan dalam hidup ini. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini juga mendorong pembaca untuk berani bermimpi besar dan tidak takut untuk mengejar impian tersebut. Maudy menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk meraih apa yang diinginkan, asalkan ada kemauan, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Maudy juga bicara tentang kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia mengajak pembaca untuk tidak menyerah ketika menghadapi kegagalan, tetapi belajar dari kesalahan dan bangkit kembali dengan semangat yang lebih tinggi. Terakhir, buku ini mengingatkan pembaca untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan menikmati setiap proses yang dijalani. Maudy Ayunda menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana cara kita menikmati perjalanan hidup. Demikian esensi buku Dear Tomorrow, Notes to My Future Self, karya Maudy Ayunda, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda, banjir bandang bukan hanya datang tiba-tiba, tetapi juga menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang kita ketahui. Pertama, banjir bandang bisa bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Artinya, arusnya dapat menyapu apapun di depannya hanya dalam hitungan menit. Kedua, 80% banjir bandang terjadi setelah hujan ekstrim dalam waktu singkat. Biasanya dipicu oleh kondisi tanah yang sudah jenuh air dan sungai yang tak mampu menampung debit. Ketiga, bentuk sungai dan kondisi lereng turut menentukan arah dan kecepatan banjir. Di daerah pegunungan, banjir bandang bisa membawa material besar seperti batang pohon hingga bongkahan batu. Keempat, warna air banjir bisa menjadi tanda bahaya. Bila air mulai keruh pekat dan terdengar gemuruh, itu pertanda material besar sedang terbawa arus. Kelima, meski datang tiba-tiba, banjir bandang bisa dideteksi lebih dini melalui peringatan dini cuaca ekstrim, pengamatan tinggi muka air, dan laporan warga. Mari selalu waspada, kenali tanda-tandanya, dan segera menuju tempat tinggi bila terjadi hujan deras berkepanjangan.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

89,3 MHz Pro 1 RRI Semawe. Nah, pendengar, untuk sore hari ini di program Kentongan, kita akan berbicara mengenai sampah, ya, di mana sampah itu tanggung jawab kita semuanya. Ada topik menarik yang akan coba kita angkat di satu jam ini untuk program Kentongan mengenai sampahku tanggung jawabku. Dan ini bukan sekedar selebaran, tapi ini lebih ke gerakan, ya. Karena kalau masalah sampah itu siapa aja mungkin tahu lah, ya, buang sampah pada tempatnya. Tapi untuk melakukannya, untuk menggerakkannya itu butuh kesadaran kita semuanya. Jadi bukan hanya selebaran atau pengumuman ataupun untuk ajakan, tapi ini lebih ke apa ya? Mengajak kita semuanya. Kalau dibilang sadar, mungkin kita cukup sadar sekali bahwa buang sampah itu harus pada tempatnya. Tapi apakah ini untuk semuanya, ya, termasuk untuk saya sendiri juga, apakah selama ini kita masih membiarkan satu sampah tergeletak begitu saja, bukan pada tempatnya? Nah, jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Kalau memang sudah Anda lakukan bagaimana yang sebaiknya dilakukan, alhamdulillah, ya, luar biasa sekali. Pertahankan dan tingkatkan lagi, lanjutkan gitu, ya. Tidak cukup dengan satu orang, mungkin 1, 2, 5 dan semua orang jika melakukan hal yang sama, saya yakin sekali kota kita tercinta ini bersih dari sampah. Sampahku tanggung jawabku, bukan selebaran tapi gerakan. Ini yang mungkin terus kita apa ya, bukan ya, kita ajak lah, ya, bersama-sama. Terutama mungkin untuk diri kita sendiri, kemudian lebih luas lagi itu lebih ke keluarga kita, ya, orang-orang tersayang, orang-orang tercinta, ajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari usia dini mungkin dengan perlahan kita mengajarkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya gitu, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol singkat lah dengan narasumber yang mudah-mudahan, ya, bisa terhubung. Tapi hingga saat ini kita masih menantikan hubungan dengan narasumber kita yang mudah-mudahan bisa bergabung dan ngobrol mengenai sampah ini. Apalagi ini sudah bulan Oktober, hujan juga sudah mulai sering, ya, sering terjadi di kota kita. Dan untuk sore hari ini sudah mulai cerah. Kalau dari tadi pagi udah mendung, hujan, di tempat Anda mungkin juga. Tapi saat ini untuk Loksamawe sendiri sudah mulai bersinar, sedikit bersinar. Oke, mudah-mudahan bisa terhubung. Sudah terhubung? Belum, ya? Sudah? Sudah terhubung?

Baik, pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita akan berbicara mengenai sampahku, tanggung jawabku. Dan ini bukan hanya, kita harapkan bukan hanya selebaran, tapi juga gerakan di mana kita ketahui bahwa permasalahan sampah ini memang tidak ada habis-habisnya. Ya, mudah-mudahan ada titik cerah lah, apalagi di penghujung tahun ya, di tiga bulan terakhir itu bulan-bulannya rawan untuk hujan, dan sampah ini menjadi salah satu permasalahan yang tidak habis-habisnya yang menjadi penyebab banjir. Baik, kita akan masuk di program Kentongan.

0: Baik, pendengar di program Kentongan, untuk kesempatan sore hari ini kita akan berbicara mengenai sampah tanggung jawabku. Bukan selebaran, tapi ini merupakan gerakan. Nah, kalau berbicara mengenai sampah, kita buang sampah, ya mungkin sudah pada tahu semuanya. Kita buang sampah pada tempatnya, dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah hal ini hanya sebatas pengumuman atau selebaran, atau hanya ucapan saja tapi tanpa tindakan, ya. Baik itu dengan satu sampah, apakah kita abaikan? Nah, itu pertanyaannya, mungkin bisa kita ajukan untuk diri kita sendiri, ya, mulai dari diri sendiri. Apakah saat ini kita sudah melakukannya? Karena saya yakin sekali semua orang pasti tahu bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Baik, untuk sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita yang sudah saya informasikan, bahwa sampahku tanggung jawabku, bukan selebaran tapi gerakan. Dan untuk itu sudah terhubung bersama kita di sore hari ini ada narasumber kita, Pak Julfikar Syarif, ya. Langsung saja kita sapa, beliau adalah PLT DLH Kota Lok Semawe. Selamat sore, assalamualaikum Pak Julfikar Syarif. Iya, Pak Julfikar, bisa mendengar suara Lia, Pak?
1: Ya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam sehat Pak Ju. Senang bisa terhubung untuk sore hari ini. Masih dinas nih sepertinya. Baik, Pak Ju?
1: Yes, ya. Yeah.
0: Baik. Pak Ju, ini menarik ya, kalau dibahas di bulan Oktober ini, bulan-bulannya hujan ini, masalah sampah ini. Dan Lia jadi bukan jadi tersindir ya, jadi terketuk juga ini. Kira-kira Lia udah buang sampah pada tempatnya ya? Atau Lia sudah bisa membedakan sampah-sampah mana ini? Jangan-jangan Lia sendiri belum menerapkan. Nah, sampah, lagi-lagi sampah. Dan ini memang bukan tanggung jawab dinas saja, tapi tanggung jawab kita semuanya. Dan ini bukan hanya selebaran tapi gerakan, itu judul kita untuk sore hari ini. Nah, menurut Pak Julfikar Syarif, untuk Kota Lok Semawe kita sendiri ini, Pak, yang paling mendesak sekali ya masalah persoalan sampah ini apa sih, Pak?
1: Pertama, kesadaran ya, kesadaran masyarakat kita untuk punya mindset yang sama, persepsi yang sama, bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab kita sebagai penghasil sampah, itu dulu. Lalu pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk memberikan layanan agar sampah yang di masyarakat itu terdistribusi dan terkelola dengan baik. Nah, mindset ini yang mungkin masih agak kurang di masyarakat kita ya, seakan-akan sampah itu menjadi tanggung jawab pemerintah secara total. Padahal kan kita yang produksi sampah, seharusnya kita juga punya tanggung jawab bagaimana mengelola sampah itu. Namun demikian, kita tidak boleh menyalahkan masyarakat karena memang perlu dibangun kesadaran. Walaupun sepertinya kesadaran itu kan sudah dibangun sejak kita di sekolah dasar, di TK, ya kan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sampah kita. Sayangnya ketika itu selesai, jam belajarnya selesai, pendidikannya selesai, ya kita tidak kembali menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akibatnya, maka akan muncul permasalahan sampah yang tadi kata Lia tak kunjung selesai, gitu ya.
0: Iya, Pak Jo, kalau tadi Bapak mengatakan hal yang paling mendesak saat ini persoalan sampah di Kota Lok Semawe, masalah kesadaran. Kemudian kalau dari dinas sendiri, dari pemerintahnya sendiri, di segi apa ini, Pak?
1: Ya, mungkin gini ya, kalau masyarakatnya sudah ada kesadaran, sekiranya sampah ini nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena kita kan hanya memfasilitasi agar sampah itu kan tidak ada lagi di lokasi masyarakat, apakah di rumah-rumah, di jalan, dan sebagainya. Pertama adalah bagaimana kesadaran untuk memilah sampah itu, bahwa ada sampah yang memang bisa dia terurai, ya. Sehingga jadi masalah kalaupun diletakkan atau dikumpulkan dikepul di mana saja. Tapi kalau ada sampah yang tidak terurai, maka misalnya seperti plastik dan sebagainya, maka ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah seperti saat sekarang ini, apalagi di musim hujan. Nah, persoalan memilah ini bukan persoalan mudah, karena dia gampang untuk dibicarakan, disampaikan, tapi sulit untuk dikerjakan. Bagaimana kita memisah antara yang bisa terurai atau yang tidak terurai, ya, organik dan non organik ini masih menjadi hal yang berat kayaknya buat masyarakat kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk dinas nggak masalah sebenarnya. Kalau sampah udah terkumpul, tinggal diangkut. Diangkut, dibawa ke TPA, dikelola supaya sampah itu nggak numpuk. Karena TPA, tempat pembuangan akhir, itu juga kan punya batas usia. Misalnya luas areal kita itu 10 hektar. Kalau ditumpuk terus sampai 5 tahun kira-kira penuh kan? Pasti penuh. Akibatnya kan nggak ada tempat lagi. Ketika ada tempat lagi, apa yang terjadi? Maka itu akan menjadi masalah besar. Karena itu pemerintah Kota Lhokseumawe sekarang ini kan punya program bahwa bagaimana mengelola sampah. Yang mungkin sekarang ini kan terkenal dengan Brojit Kepeng. Sebenarnya Brojit Kepeng itu kan hanya slogan. Yang inti dari itu semua sebenarnya hanya apa yang disebut oleh masyarakat internasional dengan ekonomi sirkular. Jadi bagaimana mengolah sampah itu baik organik maupun non-organik menjadi bahan yang lebih bernilai. Itu sudah dilakukan di tempat orang. Dan proses itu diawali dengan memilah sampah. Kita bahkan belum sampai kepada tahapan memilah. Kita masih pada tahapan kumpul ya, KAB kalau saya kumpul, ambil, buang. Bahkan kumpul pun kayaknya kita masih bermasalah. Misalnya di mana kita mengumpulkan sampah? Tentu saja di tong sampah. Apakah di setiap rumah orang sekarang ini ada tong sampah? Ya mungkin ada ya, mungkin juga tidak. Lalu berikutnya, setelah dari tong sampah dibawa kemana? Dibawa ke tempat pembuangan sampah. Kita punya TPS, kalau di sini TPS-nya di Tempuk Tengah ya. Di Tempuk Tengah, dibawa ke sana. Tapi kita lihat bahwa untuk tempat sampah saja masih banyak di jalan tuh, berserakan. Nah, ini masih jauh tahapan kita tertinggal untuk itu.
0: Iya. Kalau buang sampah pada tempatnya mungkin semua orang tahu ya, tapi itu saja belum cukup, apalagi kalau kita lihat ada sampah-sampah yang berserakan, pembuangan sampah.
1: Tapi juga belum dikerjakan, sebagian besar masyarakat kita belum melakukan.
0: Iya, apalagi pembuangan sampah liar. Nah, ini akhir-akhirnya ujung-ujungnya masuk saluran, kesumbat lagi, terus yang disalahin siapa lagi? Nuduh-nuduh lagi gitu ya. Jadi kambing hitamnya lagi. Ujung-ujungnya kesadaran kita. Jadi akar permasalahan ini semuanya yang harus ya apa ya dianggap paling penting untuk saat ini kalau menurut Pak Jul apa?
1: Ya, pertama sampah plastik. Sampah plastik ini yang dianggap sepele dimanapun ya. Kalau sampah plastik dibiarkan berserakan begitu saja, apalagi dibuang misalnya ke selokan, parit dan sebagainya, ini akan menjadi masalah besar saat musim hujan, karena dia akan menyumbat. Nah, coba lihat lagi misalnya banyak sampah-sampah plastik di selokan-selokan itu, terutama di jalan-jalan desa, itu banyak. Nah, sampah plastik ini yang sangat berbahaya, dan hampir tidak ada yang peduli untuk bagaimana membersihkan itu, karena memang menganggap itu bukan sampah dia. Paling tidak di desa mestinya kan ada pembersihan selokan khusus dari sampah plastik itu ketika menjelang musim hujan. Kalau itu dilakukan, insya Allah walaupun banjir karena daerah kita rendah, tapi tidak akan parah. Kenapa sekarang kalau baru hujan sebentar udah airnya tergenang, nah kemudian nggak lama airnya hilang, nyerap kan? Itu karena ada sumbatan dari sampah plastik. Terutama di saluran, tempat pintu masuk saluran yang dekat parit itu, sekarang kan model paritnya kan ditutup semua. Ada lubang kecil terus yang tersumbat. Dan gak banyak orang juga yang mau misalnya membersihkan itu aja supaya airnya ngalir. Ya. Apalagi di dalamnya itu udah penuh dengan botol-botol plastik, plastik-plastik gelas itu, aqua-aqua kecil itu kan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Belum lagi ditambah dengan plastik resek, dan seterusnya. Itu yang berbahaya. Kalau yang terurai, Yang organik biasanya kan dia hilang, itu agak aman. Makanya yang plastik ini nggak aman. Makanya kenapa itu mesti dipilah plastiknya. Kalau plastik sudah dipilah, mungkin tidak separah sekarang ini. Karena plastiklah itu penyebab utama dari sumbatan yang ada di parit dan menyebabkan banjir pada akhirnya.
0: Oke. Kalau kita lihat untuk anak-anak muda sekarang lebih peduli atau cuek ini kalau masalah sampah, menurut Pak Jo?
1: Ya, kalau menurut saya masih cuek, masih
0: Cuek ya.
1: cuek.
0: Karena
1: Dan
0: mama kita dulu juga kalau misalnya cuci piring itu dipilah-pilah loh nasi gitu ya, sama yang plastik-plastik itu biasanya lebih lebih apa ya? Lebih
1: belajar pada orang orang tua kita itu kayaknya sadarannya jauh lebih tinggi ya,
0: Betul,
1: mungkin
0: iya.
1: lebih ya. Dan dulu kan dipisah karena udah tahu ini yang bekas makanan kalau jadikan pakan ternak, apakah
0: Iya.
1: ayam, apakah kan
0: Untuk
1: gitu.
0: pupuk, iya.
1: Kemudian plastiknya kalau dulu itu kan dibakar ya, pun bakar tuh nggak boleh, nah, tapi kan tidak itu dibakar dia musnah. Sementara yang lain mungkin yang organik kan ditanam di belakang rumah seperti dedaunan dan sebagainya. Kalau sekarang kan mungkin karena sudah semakin padat dan kesibukan warga kita, baik anak muda, ibu-ibu, semua sibuk karena pada pekerjaan, sehingga terabaikan hal-hal seperti itu.
0: Tapi kalau kita lihat bukan menjadi satu alasan juga ini Pak Jo. Kalau kesibukan menjadi alasan tidak sempat memilah sampah.
1: Itu tantangan buat kita sebenarnya, bagaimana kembali membangun penyadaran dan kepada masyarakat kita bahwa jangan kita di rumah kita bersih, tapi kemudian itu kita menjadi penyebab kotornya ruang publik, jalan dan sebagainya, dan juga kotornya rumah orang. Jadi asal uang aja, yang penting di rumah kita bersih. Kalau seperti itu agak susah juga ya.
0: Iya.
1: Hanya perlu kesadaran bahwa ini kepentingan kita bersama.
0: Iya.
1: Itu.
0: Dan lihatin
1: Kalau
0: iya.
1: sekarang ini bahaya kan lihat plastik itu. Kenapa? Karena memang kan produksi plastik luar biasa dibandingkan dengan dulu. Produksi plastik sekarang minum pakai plastik, dulu pakai gelas, ya
0: Iya.
1: kan? Bahkan kalau kita ke kafe-kafe juga atau beli minuman di luar tuh yang
0: Pakai sedotan
1: pakai
0: gitu ya?
1: sedotan, botol plastik. Nah, ini semua dibawa kemana nantinya? Kalau ini enggak dikelola, nah ini bisa berbahaya. Nah, pemerintah sudah punya program untuk mengelola itu, tapi kita butuh dukungan masyarakat misalnya dengan pada tahapan memilah saja. Memilah itu apa? Bukan milih di jalan.
0: Iya.
1: Dia akan misalnya ada tong sampah, maka tong sampah itu plastiknya dipisahin aja dulu. Kalau bekas makanan boleh dibuang di mana aja, mungkin dia akan hilang. Kalau plastik memang harus harus dipisah. Dan itu yang kita lakukan di TPA, bagaimana mengurai memisahkan antara plastik dengan limbah lainnya. Kalau plastik sudah terpisah, ini yang kemudian nanti akan coba dikelola oleh pemerintah Kota Lhokseumawe Semawe untuk menjadi produk-produk yang bernilai, paling tidak setengah jadilah itu. Karena kalau numpuk nanti di TPA makin lama makin menggunung itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah terurai.
0: Jadi hal yang
1: Kalau masyarakat mau membantu memilah di tingkat rumah tangga aja udah alhamdulillah, kali cepat sekali proses kita. Kalau mungkin targetnya setahun bisa 6 bulan selesai.
0: Oke. Kalau dipilah di rumah, terus waktu ke TPA itu seperti apa prosesnya nanti
1: Ya,
0: ini, Pak?
1: kalau dipilah di rumah kan tentu saja begini ya. Pertama kalau dipilah plastik ada yang kresek. Kalau kresek mungkin kalau di tempat kita belum punya nilai. Tapi kalau yang botol kan sudah punya nilai. Kalau seandainya mau dipilah, itu pasti ada mungkin pemulung akan ngambil yang botol. Itu bisa dijual. Ya niatkan aja itu sedekah atau wakaf. Kalau memang kita nggak mau memanfaatkannya. Kalau pemulungnya nggak ngambil, udah pasti diambil sama petugas kebersihan yang di mobil truk sampah itu, mereka jual. Itu udah, itu juga pahala buat kita kan. Kalau memang mau masyarakatnya, ya udah ditabung aja di rumah, yang plastik itu ditabung, dikumpulin khusus, ya kan, dibersihkan. Itu kan udah bisa dijual nantinya. Gimana cara jualnya? Mungkin buat sebagian orang, ah ini nilainya kecil. Nah ini masalahnya. Sebenarnya kalau nilainya kecil, kalau lama-lama kan juga banyak. Bukan masalah nilainya, tapi bagaimana agar sampah ini kemudian yang plastik ini tidak menjadi ancaman buat yang lain. Bahkan di TPA juga dia menjadi ancaman. Karena kalau semakin banyak sampah plastiknya bercampur dengan sampah organik, kan kita butuh waktu untuk mengurai.
0: Iya, karena enggak
1: Gak akan
0: sejenis ya.
1: mampu, mesin kita yang ada di sana gak akan mampu mengurai itu. Karena satu hari itu ada 100 ton lebih sampah yang masuk misalnya. Maka mungkin kita hanya bisa mengurai 30 ton.
0: Iya.
1: 70-nya kan bercampur. Tapi kalau sudah terpilah dari rumah, maka yang terpilah ini kan sudah sangat membantu kita. Kalau mungkin yang 100 ton itu 10 atau 20 ton nantinya akan jadi plastiknya sudah terpisah. Nah, ini
0: Oke.
1: bisa langsung kita kita kelola.
0: Baik. Baik, belum lagi sampah botol dan kaleng ya. Tapi kita break sejenak ya, kita jeda sejenak Pak Jul. Kita akan dengarkan kumandang azan asar. Setelah itu nanti kita kembali lagi.
1: Baik.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: 89,3 MHz Plus 1 RRI Lok Semawe. Kembali lagi kita di program Kentongan untuk sore hari ini bersama narasumber kita ada Pak Julfikar Syarif, PLT DLH Kota Lok Semawe. Kita berbicara mengenai sampahku, tanggung jawabku, bukan selebaran tapi juga gerakan. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan dan juga menyaksikan kami melalui RRI Lok Semawe Official di kesempatan sore hari ini. Baik, Pak Julfikar Syarif masih bersama kami untuk sore ini.
1: Ya, masih
0: baik,
1: di sini, Lia.
0: Masih semangat. Lia, menarik sekali ini tadi ada sedikit mengenai organik dan

0: kan ya, ini dan tempat sembarang produksi. Tapi kan masalahnya beberapa masyarakat kan tidak melihat bahwa itu bukan urusan saya, itu nggak penting buat saya karena belum melihat itu sebuah kebutuhan. Karena kan itu masih apa, secara umum, secara khusus sebenarnya kalau sudah punya kesadaran bagaimana kemudian sampah yang dihasilkan itu yang dalam bentuk plastik itu jangan sampai dia di menjadi timbulan ya, pada akhirnya akan jadi masalah, maka dia berpikir apa bisa dilakukan, ini harus dirubah, bukan bukan masyarakatnya yang merubah, mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah yang memfasilitasi untuk itu. Tahulah, masa nggak tahu sih, coba lihat tuh gelas banyak botol plastik ya kan, baskom juga dari plastik, baskom kan bukan dari emas, dari plastik. Kan masa kita buat, kenapa nggak bisa ngebuat? Karena bahannya mahal di sini. Kenapa mahal? Nah, kita harus pesan dari luar, dari Medan. Bayangin kalau kita ada bibit plastik atau pelet itu kan, pelet plastik. Tinggal dirubah buat cetakan, dibakar jadi. Jadi sesederhana itu sebenarnya.
1: Okay. Padahal cuma kan ternyata dari sampah ini banyak peluang-peluang yang bisa didapati ya, untuk peluang usaha. Dari sampah-sampah botol bekas atau kaleng bekas ini juga termasuk peluang usaha juga kalau memang bisa dikreatif, dibuat lebih apa ya, dikreativitaskan lah, itu jadi satu karya yang bisa punya nilai jual ya Pak Jul ya. Pak Jul, kalau Bapak tadi sudah mengatakan ada program pemerintah, mungkin banyak yang sudah dilakukan ya, baik itu dengan slogan-slogan atau kampanye-kampanye, selebaran-selebaran. Tapi kalau lihat-lihat ya, hanya sebatas pada saat ada program kebersihan, nah itu satu hari dua hari bersih, nah lama-lama ujung-ujungnya terjadi lagi, ada penumpukan sampah liar. Ini penyebabnya apa sih selain tadi ada kesadaran masyarakat yang masih kurang?
0: Ya, saya kira yang pertama itu memang kesadaran Lia ya. Jadi gini, kita sepakat nggak kalau Loksmawe ini bersih? Tidak ada sampah berserakan di jalan. Kalau ada sampah yang menumpuk sementara, bentuknya rapi dalam tong sampah yang tertutup. Kemudian ada terpisah, ada satu yang bentuknya plastik atau botol, ada satu yang sampah mungkin bekas makanan dan sebagainya. Kita sepakat dulu nggak itu bersih? Kan nggak, kalau semuanya bersih kita nyaman. Oke, sepakat. Lalu siapa yang melakukannya? Ya, yang melakukannya adalah mereka yang menghasilkan sampah. Maka ada yang kita sebut dengan 3R, ya. 3R.
1: 3R, apa R aja itu?
0: Reduce. Jadi reduksi sampah itu. Kalau kita hari ini menghasilkan sampah 3 botol minuman, paling tidak hari ini ada 1 botol minuman. Syukur-syukur nggak ada botol minuman yang kita hasilkan per orang. Contoh ya, kita kan minum di botol mineral, ya nggak?
1: Yeah.
0: Kan nanti itu akan menghasilkan 1 botol. Kenapa nggak pakai tumbler aja? Kalau pakai tumbler kan nggak ada botol, nggak ada sampah baru yang muncul. Nah, itu namanya reju. Jadi mengurangi menghasilkan sampah. Itu harus dilakukan oleh masyarakat kita. Kurangi cara menghasilkan sampah. Itu satu ya. Level kedua, reuse. Menggunakan kembali sampah yang udah ada. Contohnya, hari ini kita menghasilkan 1 botol mineral. Udah beli botol mineral, kan jadi sampah itu kan?
1: Iya.
0: Betul nggak? Nah, kita yang menghasilkan. Karena udah ada sampah baru di tangan kita, itu kalau dibuang, kan jadi masalah. Dibuang ke tong sampah. Udah numpuk dia kan? Tong sampah dibuang sembarangan. Kalau itu digunakan untuk misalnya dipotong, dijadikan tempat menanam bibit. Kan disimpan di rumah. Itu namanya reuse. Itu selemah-lemah iman, jadikan dia misalnya tempat penanaman bibit. Yang kedua, mungkin dia dirubah jadi barang yang lebih berkreasi, misalnya menjadi semacam tempat lampu dan sebagainya, itu mungkin butuh keterampilan yang lebih tinggi. Nah, yang paling bagus sebenarnya recycle. Jadi kita mendaur ulang. Contohnya plastik, botol plastik tadi, kita daur ulang menjadi biji plastik atau pelet. Dari biji plastik, ini menjadi bahan baku untuk memproduksi berbagai barang-barang dari plastik lainnya, terserah bentuknya apa. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, yang kita lakukan sekarang.

0: harapannya kita udah pada level recycle. Recycle ini sementara ini kan mungkin dianggap hanya hanya pemerintah yang mencoba memfasilitasi, mendorong dan memberikan contoh untuk melakukan itu. Di tempat lain dan harapan kita juga masyarakat sudah ada yang masuk ke recycle. Jadi ada masyarakat yang menggunakan sampah ini kemudian diubah dia menjadi barang bernilai. Contoh yang paling sederhana yang sebagian kelompok masyarakat mungkin sudah ada yang melakukannya di Kota Blang tuh ada. Misalnya bekas sayuran, bukan bekas sayuran ya, sayuran-sayuran yang dari pasar itu yang nggak terpakai, buah-buahan bekas itu kan, nah itu dirubah menjadi pupuk organik. Udah ada di Kota Blang, udah ada. Bisa dibuat jadi pupuk organik. Kemudian misalnya kotoran ternak kayak kambing lah, sapi itu bisa dibuat jadi pupuk kompos. Nah, ini yang disebut dengan recycle. Itu kan semua limbah ya. Itu di itu yang non organik. Yang organik, yang non organik juga bisa, cuma butuh mekanisasi, mungkin butuh mesin sedikit. Nah, di mesin ini masyarakat kita tertahan. Nah, pemerintah mencoba untuk melakukannya dengan membuat pengadaan mesin yang bisa mengolah paling tidak sampai ke bahan baku. Sehingga bahan baku ini nanti akan harganya lebih murah dan masyarakat bisa menggunakan untuk memproduksi barang jadi ya seperti baskom atau apapun, atau mungkin bisa membuat paving block dan sebagainya. Harapan kita nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang mulai berpikir bagaimana dia menyelamatkan lingkungan dengan memanfaatkan limbah-limbah terutama plastik ini menjadi barang yang lebih bernilai seperti paving block kah, atau barang-barang lain lah yang bisa dibuat. Kalau dilihat di YouTube, di TikTok banyak tuh sebenarnya yang udah mulai di tempat orang diproduksi kan. Yang tujuannya bukan hanya masalah komersilnya tapi juga untuk bagaimana menyelamatkan lingkungan. Bayangin ya, coba lihat nanti kalau keluar. Perhatikan aja di kafe, di warung kopi, di jalan berapa banyak orang yang menggunakan bahan yang berbahan plastik misalnya seperti gelas dan sebagainya. Lalu bayangin satu hari itu berapa banyak? Adakah 100 gelas, 1000 gelas di Banda Sakti aja? Mungkin ada 10.000. Lalu itu dibuang ke mana? Kalau itu dibuang sembarangan masuk ke parit, ya kan? Itu akan menyumbat. Lama kelamaan makin banyak sumbatannya dan tidak pernah dibersihkan. Ya kalau pemerintah paling setahun dua kali, terus setahun sekali kan tengah sampai ke pelosok juga, maka itu akan menghambat air. Kalau dia masuk ke tanah, dia akan menghambat serapan air, air hujan. Nah, kalau dulu kan masuk, langsung nyerap dia. Kalau sekarang masuk, udah banyak jalan yang diaspal. Sementara yang ada tanah itu sedikit. Nah di tanah itu ada lagi timbunan-timbunan plastik. Kan airnya ketahan, pada akhirnya airnya bertahan di darat. Sehingga baru banjir sebentar, depan RRI udah akhirnya udah setengah betis kan gitu. Dan hilang. Tapi kalau dulu di zaman mungkin 90-an, 95 kan hujan langsung diserap. Tidak banyak bahan yang berbahan plastik ini yang udah tertimbun di dalam tanah. Makanya itu harus kita ya selemah-lemahnya iman kita ajak masyarakat untuk reduce lah. Ya mereduksi menghasilkan sampah terutama sampah plastik.
1: Pak Jul, Lia tertarik ini ya mengenai limbah karena limbah ini termasuk juga kain ya, kain-kain perca itu termasuk limbah. Dan kita juga pernah dialog dengan pelaku UMKM. Nah, di kita sendiri sudah ada yang melakukan recycle ini ya, mengolah limbah kain itu menjadi satu produk atau satu karya yang bisa punya nilai luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa dari sampah kalau dikelola dengan baik bisa membuka peluang usaha yang baru dan bisa menambah sumber ekonomi untuk masyarakat. Nah, menarik lagi ini di tempat lain. Tadi Bang Jul, Pak Jul tadi mengatakan di tempat lain bisa bersih, di negara lain itu juga bisa bersih, satu puntung rokok juga kita tidak menemukan ya. Nah, kenapa di kita ini bukan satu dua tapi banyak sekali? Apakah aturannya yang harus dirubah atau kesadaran masyarakat ini yang perlu edukasi lagi? Kalau menurut Pak Jul ini mana yang lebih penting, aturan yang tegas atau kesadaran dari masyarakat itu?
0: Dua-duanya ya. Nah, pemerintah belum membuat aturan yang tegas memang kan, tapi kita berupaya agar secara bertahap kita akan membuat aturan-aturan. Namun kan ini kan ada hal yang tidak harus kita pertegas langsung, karena memang kita butuh apa namanya penyesuaian secara perlahan dengan masyarakat kita, karena budaya kita kan berbeda ya. Terus kalau edukasi juga diakui memang sangat kurang. Nah, hari ini RRI memfasilitasi bagian dari edukasi itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak RRI. Nah, ini terus disuarakan. Dan kita edukasi itu memang tidak tersentral di Delha ya, karena di sekolah-sekolah juga saya yakin guru-guru dan kurikulum itu mengajarkan tentang hal ini, mengajarkan ini. Tentu saja di zaman kita hingga zaman sekarang pasti tetap mengajarkan itu. Saya beri contoh ya, saya beri contoh, ini bukan mempromosikan, misalnya Sukma Bangsa, sekolah Sukma Bangsa yang ada di Panggung itu. Contoh ya, halo?
1: Iya.
0: Nah, coba ke sana. Mereka mengatur dengan baik persoalan lingkungan. Tidak boleh ada pemakaian plastik di sana, tidak boleh ada pemakaian bawa makanan yang pakai berbahan apa istilahnya plastik, nggak boleh. Terus kalau bawa botol-botol nggak boleh, mereka itu diatur semua. Dan ada sampah. Itu kan akhirnya siswa yang di sana kan jadi budayanya berbeda. Ini semua tergantung kita. Sebenarnya kalau kita ingin membangun kesadaran dari diri kita, memang aturan itu penting, harus kita akui memang. Pemerintah belum membuat aturan yang tegas bahwa kalau buang sampah sekian, kalau buang ini denda gitu.
1: Belum ada
0: Kita nggak,
1: sanksi ya, belum ada sanksi khusus.
0: apa kita menghindari itu dulu, paling tidak edukasinya masuk, semua pihak kelompok-kelompok masyarakat juga mulai melakukan edukasi, seharusnya itu sama-sama lah kita kan, an-nadhafatu minal iman, itu kan pegangan kita, kebersihan sebagian daripada iman. Bukan berarti bersih di rumah kita, rumah orang kotor gara-gara kita, itu enggak, imannya juga enggak jelas. Itu diatur dalam agama kita, cuma itulah yang tahu itu kenapa gak suka juga. Dan kalau memang edukasi ini berjalan, pasti insya Allah akan berjalan. Contoh, kalau kita ke KFC ya, KFC itu masuk kita ngantri nggak? Antri kan, padahal kita bayar. Nah, setelah antri nunggu lama-lama sampai ke kasir kita bayar, ketika di print out di sana ditulis juga pajak restoran sekian persen, kita nggak protes. Ya kan? Makan sendiri, makan sendiri, kok bisa ya? Nah, itu budaya orang yang coba diduplikasi di tempat kita dengan aturan mainnya. Kita ikut. Tapi kalau kita udah ke pajak impres, atau kita udah ke pasar kota, ke kafe, telat aja 5 menit misalnya orang ngantar kopi kemari atau ngantar jus pesanannya, woi lama kali kok. Kenapa kita nggak teriak-teriak di KFC?
1: Iya. Baik. Pak Jo, lihat tadi juga kalau anak muda kita ya, anak-anak Gen Z ini sekarang ini punya gerakan dan memanfaatkan untuk apa ya, sekarang kan sudah media sosial sudah sangat punya peran yang luar biasa sekali. Nah, kalau mereka lebih kompak lagi ya, lebih apa ya, mempromokan lagi gerakan-gerakan tentang sadar sampah ini, mungkin sangat membantu sekali ya. Kalau jadi dia membayangkan, wah keren lah ini kalau anak-anak mudanya seperti ini. Oke, Pak Jul, 2 menit lagi ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ini mengenai permasalahan kita, persoalan sampah yang bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya slogan tapi harus dengan gerakan. Apa ini yang Bapak ingin sampaikan di akhir kebersamaan kita?
0: Saya memfasilitasi untuk membentuk kelompok-kelompok Gen Z tadi ya, sadar lingkungan dan sebagainya. Mungkin dari kelompok kecil itu akan membantu edukasi, karena mereka kan luar biasa gerakannya kalau di media sosial kan. Dan ada aksi-aksi yang bisa dilakukan. Terus saya kira untuk masyarakat ini, karena musim hujan, saya pesan kurangilah penggunaan sampah plastik. Itu aja, kurangi, reduce saja, sampai segitu aja. Kurangi penggunaan sampah plastik. Jika harus menggunakan, bertanggung jawab saja. Jangan sampai sampah yang kita hasilkan itu kemudian masuk ke parit atau terbuang sembarangan di jalan, yang pada akhirnya juga akan masuk ke parit, ke selokan lagi, karena itu akan menjadi penghambat air dan itu berbahaya nanti ketika musim hujan kita sudah mulai intensitasnya tinggi ya. Dan kalau bisa diusahakan sampahnya itu dikelola di rumah sendiri. Kalau memang ada masalah, sampaikan kepada kepala desanya. Bagaimana kalau tingkat desa nih ya, sampaikan kepala desanya bagaimana kita agar sampah ini bisa kita kelola. Nanti kita Dinas Desa siap berkoordinasi, berdiskusi, membicarakan hal ini bagaimana kita mencari solusinya. Karena ada banyak faktor memang yang pada akhirnya ini nggak bisa kita laksanakan. Kemudian ini karena musim hujan, di depan rumah Anda kalau memang ada selokan, ya sedekahkan sedikit tenaga saja, bersihkan aja itu parit beberapa meter di depan rumah. Insya Allah kalau ada sampah plastik yang keluar nantinya itu akan memperlancar sumber air. Kalau memang nanti numpuk banyak sampahnya ketika ada gotong royong dan sebagainya, hubungi deh lah, kita siap memberi support pada warga Kota Lok Semawe. Terima kasih, saya kecil ya.
1: Baik, terima kasih Pak Zulfikar Syarif untuk waktunya juga. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua ya, buang sampah jangan sembarangan, karena kalau banjir nanti sampahnya juga balik ke rumah sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan, sukses Pak Zulfikar, dan selamat sore. Assalamualaikum. Baik pendengar, sudah kita dengarkan dialog kita untuk sore hari ini, dialog kentongan kita, sampahku tanggung jawabku, bukan selebaran tapi gerakan. Dan seperti yang sudah Anda dengarkan untuk sore hari ini, perbincangan kita dengan narasumber kita, bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Itu yang harus kita ingat, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sampahku tanggung jawabku, ya bukan sekedar slogan tapi harus menjadi gerakan. Ya untung-untung 3R ini bisa kita terapkan. Baik, untuk Anda semuanya sampai di sini saja untuk program Ketongan, masih bersama Pro 1 RR Lok Semawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Log Semoy 89,3 MHz. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung. Saya sapa Anda semuanya sudah selesai dari tempat tugas Anda mungkin ya, karena sudah pukul 16 lebih 10 menit. Nah, yang ingin kembali ke kediamannya masing-masing dan melanjutkan aktivitas lainnya, saya ingin memberikan informasi cuaca untuk kota Log Semoy dan sekitarnya di sore, dan juga cuaca malam nanti seperti apa kondisinya. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca kita dari BMKG Maliku Saleh, ada Febrianto untuk sore ini.
1: Info cuaca.
0: Ya, selamat sore Febri.
2: Selamat sore.
0: Baik. Febri, seperti apa kondisi cuaca untuk sore hingga malam nanti?
2: Ya, selamat sore pendengar RRI di mana. Kali ini kita akan update info cuaca di sore sampai malam hari nanti. Untuk kota Log Semoy sekitarnya malam ini kita prediksi potensi hujan ringan diikuti di wilayah Biren dengan pergian di malam hari. Sementara di sore menjelang malam hari nanti itu potensi hujan jadi di wilayah Biren, Tergria, Cipara, Timur dan Batsan. Di secara umum hari ini di 6 kabupaten kota itu berpotensi turun hujan di sore dan malam hari.
0: Oke, hujannya dengan intensitas ringan, sedang, lebat?
2: Ringan.
0: Ringan, disertai angin kencang dan juga petir kah?
2: Iya betul kak, itu nanti disertai kilat petir malam hari, sore dan malam.
0: Baik, untuk suhu berapa?
2: Suhunya hari ini sekitar 24 sampai 31 derajat.
0: Kalau untuk kecepatan angin?
2: Itu 10 sampai dengan 22 km per jam.
0: Oke, kondisi di laut seperti apa tinggi gelombang kita?
2: Kalau di laut hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai 7 meter, kemudian kecepatan anginnya sekitar 10 sampai 8 km per jam.
0: Baik, Febri, suaranya terputus-putus. Untuk tinggi gelombang 0,1 hingga berapa?
2: 0,75 meter.
0: 0,75, baik. Dengan kondisi cuaca yang hampir seluruh wilayah kerja BMKG diguyur hujan dengan intensitas ringan, apakah ada himbauan khusus yang ingin disampaikan?
2: Iya, jadi kami himbau masyarakat kalau mau berencana berkendara keluar antar kota, antar provinsi misalnya, atau merencanakan aktivitas di luar ruangan di sore malam hari ini, itu tetap hati-hati, waspada, karena di sore dan malam hari nanti itu berpotensi turun hujan yang akan disertai kilat dan petir. Sementara kalau di laut kondisinya kita prediksi akan cukup baik, gitu kan?
0: Baik, terima kasih Febri untuk update cuaca di sore hari ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore.
2: Sama-sama, selamat sore.
1: Demikian info cuaca.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

101 RRI Loksemai 89,3 MHz. Selamat sore Anda yang sudah melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Setelah tadi seharian Anda berkutat-kutat dengan tugas-tugas kantor, rasa lelah ya, rasa letih yang sudah Anda alami mungkin bisa terobati dengan aktivitas sore hari ini yang mungkin bisa menjadi aktivitas yang meredakan stres Anda. Apa banyak ya, banyak aktivitas-aktivitas di sore hari yang bisa Anda lakukan. Bisa berolahraga, bisa menikmati sore ini dengan hobi membaca ataupun membersihkan rumah ya. Apalagi tadi Anda sudah mendengarkan dialog kita, dialog kentongan, bagaimana merawat lingkungan, terutama permasalahan sampah yang menjadi salah satu permasalahan ya untuk penyebab banjir. Nah, sore hari ini setelah tadi Anda mendengarkan dialog, Anda ingin bersih-bersih. Jadi teringat ini ada sampah yang belum dipilah-pilah. Wah, sore ini jadi kegiatan yang menyenangkan ya sambil mendengarkan Prusato RRI Loksemawe. Kenapa? Karena ada lagu-lagu bagus yang akan terus saya hadirkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Ataupun sedang berolahraga sambil mendengarkan lagu Mulan Jamila. Ini lagu Andra ya yang di remake dengan versi yang berbeda, tapi tetap asik juga lah ya dengan musik yang ya harapan saya bisa membuat hangat suasana sore ini sambil berolahraga atau sambil merawat lingkungan di sekitar rumah Anda. Ini bulan Oktober, masuknya bulan ber-ber-ber. Jadi letih lelah kalau kita mengerjakannya dengan suasana hati yang ikhlas ya. Apalagi itu salah satu hobi mungkin. Hobinya apa? Bersih-bersih. Iya, bagus ya. Jadi terasa ringan, apalagi Lia yang menemani. Wazik. Oke, karena saya ingin Anda melompat lebih jauh ya. Kalau sebelumnya Anda biasa-biasa aja, saya ingin Anda lebih maju lagi dengan lompatan yang lebih tinggi lagi.

0: Hidup emang penuh kejutan. Dulu baru juga dapat kerja. Doi ngajakin nikah. Udah dapat rumah inceran? Lupa. Kalau rumah harus diisi. Gak sabar nunggu anak lahir. Dokter bilang
1: harus sesar.
0: Udah incer sekolah dekat rumah. Ibu maunya sekolah unggulan. Ya, namanya juga hidup. Ada aja yang gak terduga. Untungnya, semua bisa terwujud berkat BSI Mitra Guna Berkah, solusi pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah, pembiayaan cair. Untuk penuhi beragam kebutuhan, ambil berkahnya di BSI Mitra Guna Berkah, Bank Syariah Indonesia.
2: Ayah, kita kemana lagi?
0: Ingat, ambil berkahnya di BSI Mitra Guna Berkah.
3: Halo Indonesia, pemerintah kita mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Sore ini yang kurang sehat ya. Karena cuaca seperti ini mungkin kita perlu untuk menjaga stamina tubuh lebih baik lagi. Nah, dipersiapkan ya untuk memasuki musim penghujan, apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, karena yang tahu kondisi tubuh kita itu hanya kita sendiri ya. Jadi baik itu kebutuhan akan air putih, vitamin-vitamin yang dibutuhkan juga. Nah, itu semua harus diperhatikan, harus dipersiapkan juga. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, apa semisal kita sakit, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, target-target yang harus dikerjakan ya, dilaksanakan dan dituntaskan. Hindari stres apapun itu ya, semua yang Anda lakukan, apapun yang sedang Anda hadapi permasalahannya, hindari stres, karena stres itu adalah penyebab utama segala penyakit ya. Kalau memang tadi ada trouble-trouble tentang pekerjaan Anda, biasa itu ya, tinggalkan. Besok dipikirkan, dilanjutkan lagi. Sekarang pergunakan sore ini dengan sebaik mungkin untuk merilekkan, untuk menyegarkan lagi, merefreshkan lagi ya, biar lebih fresh lagi. Kita dengarkan lagu ini. Ini lagu lama, tapi asik juga untuk kita dengarkan di sore-sore seperti ini. Untuk Anda yang sedang menikmati sore Kota Lok Semawe, yang sedang olahraga juga ya, saya sapa Anda.

0: tidak ada salahnya untuk meluangkan beberapa menit ya untuk menuliskan atau kilas balik lah apa yang sudah Anda lakukan di sepanjang harian ini. Bisa jadi itu untuk evaluasi ya, memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak seperti harapan Anda. Mungkin esok hari bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi ya. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, evaluasi sangat penting sekali. Menulis atau melakukan refleksi diri, nah ini salah satu kegiatan yang bisa dilakukan sore hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Dan kira-kira untuk Anda sudah sesuai targetkah hari ini? Sudah ya, mudah-mudahan. Apalagi sudah ditemani oleh Rihanna dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Enggak ya, Umbrella. Oke, untuk Anda semuanya, ini di album ketiga kalau yang gak salah ya, album ketiganya. Dan saya yakin sudah tambah semangat lagi lah untuk Anda semuanya. Baik, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda dapat mendengarkan berbagai informasi. Kita akan dengarkan Lintas 17. Nanti saya akan kembali lagi menemani Anda. Kita di Lok Sumaya sore ini setelah Anda dengarkan Lintas 17.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Masih rakitan-rakitan.
2: Ini masih rakitan sendiri.
3: Kualitas pastinya Jerman ya.
2: Bagus sekali nih.
3: Bagus, ya.
2: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia bening, karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
4: Sekitar 50 personil drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, diantaranya Loksmawe dan Melabuh. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
5: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loksmawe dengan Melabuh. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
4: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan satuan musik militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
6: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHK Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
7: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
6: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Keci terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Para kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan, para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
10: Membangun Loksmawe dari kampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
11: Ya, harapan pemerintah tentunya Keci Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di gampong. Pertama, terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
10: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Belabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Belabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
12: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, dan Rem 012 Teku Umar Kolonel Ivan Tri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
13: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
12: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Belabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
15: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
14: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
16: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babusalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Widiarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
17: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam, karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskapator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya tuh berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah, kita juga sudah lihat.
16: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
18: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatannya harus dibongkar, harus dinaikkan.
16: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Mendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
19: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pinusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
20: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah. Karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
21: Oke, untuk
20: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali. Dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawab.
19: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
22: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
21: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Surah Junus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
23: Tidak bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk merekam kembali identitasnya.
21: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
24: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan, Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
1: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau kami 5.000 per kilo, cabai ada 10.000 per kilo.
24: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan, seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan Gerakan Pangan Murah itu sendiri.
2: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Batar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI ke-81.
24: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Lagu ini cukup asik kalau kita dengarkan sambil bercengkrama bersama keluarga. Mungkin ada jarak yang memisahkan, entah itu karena tugas yang mengharuskan Anda berada di luar kota, jauh dari keluarga, sambil mendengarkan lagu Senja Sudut Kota. Wah, asik sekali ya. Bisa mengobati rasa rindu Anda dengan orang-orang tercinta, orang-orang tersayang walaupun jauh di sana. Tapi sore hari ini mungkin ada waktu untuk ngobrol, karena sekarang serba canggih ya. Yang jauh terasa dekat, yang dekat jadi jauh. Karena apa? Karena dengan gadget seharian terus. Tapi untuk sore ini saya sarankan Anda, ya paling tidak untuk diri sendiri ya, Anda bisa meluangkan waktu untuk memikirkan diri Anda ya. Me time ya, boleh sambil menikmati sore yang bisa dikatakan sejuk ya untuk sore hari ini. Oke lah, baik. Sudah terobati rindunya dengan orang-orang yang Anda sayangi? Nah, kalau yang satu ini saya tawarkan untuk Anda yang belum siap untuk jatuh cinta. Mungkin setelah dengar lagu ini sudah siap ya. Baik, kita langsung dengarkan. Ada satu lagu yang mungkin merupakan lagu favorit Anda juga untuk sore ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi enggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian enggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Ayah, ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

89,3 MHz Pro 1 Era di Loksemawe terakhir kali, dan ini lagu terakhir untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini. Kita masuk untuk program lainnya, untuk religi sore ini.

0: 101 RRI Lux 89,3 MHz. Baik, untuk sore hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dengan tausiah sore. Dan untuk itu sudah hadir di studio Ustadz kita. Untuk itu sudah hadir Ustadz kita, ada Ustadz Khairun Nasri di studio. Kita sapa langsung Ustadz kita. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang.
0: Sebetulnya. Selamat petang. Alhamdulillah bisa hadir di studio untuk petang ini Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah ya. Dalam suasana yang sejuk.
0: Sejuk. Okay. Ustadz, kita ini mengingat tua.
1: Iya.
0: Karena dari judulnya kalau lihat-lihat ini berlindung dari
1: keburukan
0: di hari tua.
1: Di hari tua.
0: Nah, betul. Menarik sekali ini karena kita semua akan menuju ke sana ya, insya Allah kalau panjang umur.
1: Kalau panjang umur ya.
0: Seperti apa ini maksudnya Ustaz?
1: Baik, karena waktunya juga sangat mepet maghrib ya. Mm-hmm. 18.23 ya.
0: 23 ya.
1: Berarti kita sekitar 15 menit ini insya Allah.
0: Mudah-mudahan padat ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Tausiah Sore. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit ngebahas tentang bagaimana kondisi di hari tua atau berlindung di hari tua. Kenapa kita minta berlindung di hari tua? Karena memang tua itu sebuah keniscayaan, bukan sebuah kepastian, tapi keniscayaan dia. Karena tidak semua orang sampai di usia tua, tapi semua orang bisa menjalani masa mudanya gitu kan. Walaupun tidak semua orang juga bisa menjalani masa mudanya, setidaknya dia bisa menikmati hidupnya. Ya kira-kira begitu loh ungkapannya. Nah, kita mencoba melihat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh riwayat sahabat Abdullah ibn Mas'ud, yang dirawikan oleh Imam Muslim dengan nomor hadisnya 2723. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, kalau doa aslinya panjang ya, cuma kita potong aja inti doanya itu. Doanya itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengajarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud, "A'udzu bika minal kasali wa min su'il kibar." Jadi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, minal kasal, wa min su'il kibar, dan dari keburukan di hari tua. Nah, ternyata hari tua itu atau usia tua itu ternyata ada keburukannya. Di mana keburukan hari di usia tua? Keburukan usia tua adalah bagaimana perilaku kita saat muda. Kebiasaan kita di waktu muda itu mempengaruhi nanti waktu kita masa tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh ada sebuah falsafah atau sebuah pepatah Arab yang mengatakan bahwa man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang tumbuh dewasa dengan sebuah kebiasaan, dengan suatu kebiasaan, maka dia akan tua dalam kebiasaan tersebut. Jadi kalau saat muda dia suka begadang, maka tuanya dia akan suka begadang. Kalau mudanya dia malas beribadah, maka tuanya dia juga akan malas beribadah. Kalau saat mudanya dia suka ugal-ugalan, maka di saat tua juga suka ugal-ugalan. Kalau di saat mudanya dia suka usil, maka di saat tua dia akan jahil. Jadi kira-kira begitulah kalimatnya sederhananya. Ini menegaskan bahwa ternyata pola kehidupan kita itu dibentuk oleh kebiasaan. Jadi kita hidup itu diformat oleh kebiasaan. Nah, kebiasaan tadi lama-kelamaan dia menjadi sebuah karakter. Nah, karakter ini nanti akan menggiring orang untuk melihat bagaimana kebiasaan mudanya. Ada orang misalkan di saat tua dia tetap tampil steady. Karena memang sejak muda dia tampilnya rapi dan steady. Maka ada kata pepatah, tua-tua keladi. Makin tua, makin steady.
0: Oh, tua-tua keladi itu artinya itu.
1: Jadi tua-tua keladi, makin tua, makin steady gitu kan. Jadi seperti kelapa, semakin tua santannya semakin banyak gitu. Artinya dia berbobot gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa usia tua ini berbarengan dan berhubungan dengan masa muda. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, rebut yang lima sebelum lima merebutmu. Nah, di antara lima yang harus kita rebut itu adalah muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit gitu kan, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Nah, muda ini pilihan. Di saat muda kita mau ngapain? Begitu sudah masa tua, itu ketetapan. Itu menjadi sebuah ketetapan, menjadi sebuah takdir yang kita tidak punya banyak pilihan. Kalau masih muda kita masih sanggup jalan mutar keliling kota Luxembourg dengan satu putar, masih sanggup kita. Tapi begitu usia kita sudah tua, jangankan putar, untuk ke masjid saja kita sudah tertatih-tatih gitu kan. Nah, pertanyaannya berapa sih rentang usia tua? Kan ya, gitu tuh kan. Iya. Nah, bagaimana dan apa parameter tua gitu kan? Kalau kita merujuk kepada definisi dari WHO, yang dikatakan tua itu adalah saat usia tuh di atas 90 tahun. Jadi itu kalau rujukannya itu adalah standar dunia WHO. Maka tidak mengherankan negara-negara maju rentang hidup usia mereka tuh hampir menyentuh angka 100 tahun. Bahkan Perdana Menteri Malaysia saja usianya sudah 100 tahun lebih gitu kan. Di Jepang itu usia hidup, harapan hidup orang itu sudah semakin tinggi, sudah menyentuh angka 90 tahun. Nah, di Indonesia sendiri tua itu ya, dinisbatkan atau ditetapkan pada usia 70 tahun. Hmm. 70. Kenapa diambil usia 70 tahun? Karena itu usia puncak pensiunnya seorang guru besar. Jadi profesor itu baru dia dinyatakan berhenti dari proses akademiknya saat dia sudah menginjak usia 70 tahun. Nah, di atas 70 tahun dia sudah berhenti menjadi seorang guru besar. Jadi itu tuh landasan usia tua.
0: Kalau jadi produktifnya di situ. Ya, ya,
1: kalau rujukannya adalah pendidikan. Mm-hmm. Nah, pendidikan itu pada usia 70 tahun. Kalau pada normatif perusahaan atau kantor instansi pemerintah, orang dianggap sudah kehilangan produktivitasnya itu pada saat usia pada rentang usia 55 sampai 60. Maka rentang usia pensiun itu kan 55 sampai 60 gitu kan. Tapi kita lupa bahwa sejarah mengajarkan satu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali menjadi komandan panglima perang itu usia 55 tahun. Jadi saat hari ini kita pensiun di usia 55, justru Nabi menjadi komandan perang di usia 55 tahun. Jadi memimpin pasukan itu di usia 55 tahun. Perang pertama dalam Islam itu adalah Perang Badar. Jumlah pasukan muslim hanya 313 orang, menghadapi jumlah pasukan kafir, Quraisy itu lebih kurang 1000 orang. Jadi 1:3. Jadi satu orang pasukan muslim harus mampu mengalahkan 3 orang pasukan kafir Quraisy. Nah, di titik itu Rasul menjadi panglima perang. Jadi hari ini rata-rata orang pensiun di usia 55 dan sudah laeh gitu kan, sudah oah gitu, sudah kecapean. Justru Nabi memimpin pasukan itu di usia 55 tahun. Nah, ini ada semacam kontradiktif antara bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan kehidupan kita hari ini. Nah, makanya Rasul mengajarkan sebuah doa agar kita berlindung dari keburukan usia tua. Apa keburukan dari usia tua yang sangat kita hindari? Setidaknya ada dua keburukan di usia tua. Pertama adalah kebiasaan di saat muda yang akan terbawa di saat usia kita tua. Nah, itu ya, kalau hari ini kita mendapati orang tua yang masih suka nongkrong di warung kopi dengan rambutnya yang putih gitu ya, dengan beragam, dan itu menunjukkan bagaimana perilakunya di saat dia masih muda. Dan yang kedua adalah keburukan di usia itu yang kita minta berlindung kepada Allah adalah kita ingin agar keburukan itu supaya hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat. Jadi saat tua, kalau hubungan kita dengan Allah semakin jauh, ya, ini bermasalah berarti. Semakin tua usia, semakin nambah, sebetulnya bukan nambah sih, berkurang ya. Kan nambah itu dalam hitungan dari dunia, tapi dalam jatah kuota kan sudah berkurang gitu, depositnya berkurang. Artinya kalau hari ini ada orang berusia 60 tahun, ya, maka sebetulnya secara deret angka dunia dia bertambah usianya, tapi jatah hidup dia berkurang. Kalau jatahnya 70 tahun berarti tinggal 10 tahun lagi, ya kan gitu kan. Maka menjadi anomali kalau ada orang merayakan ulang tahunnya. Bagaimana merayakan sesuatu yang habis? Ini saya lihat Kak Lia sering nih buat ulang tahun ini.
0: Malah sering lupa, Ustaz.
1: Karena udah malu gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi sesungguhnya kan itu perbuatan yang tidak relevan ya, tidak punya kaitannya. Bagaimana merayakan sesuatu yang sifatnya habis. Masa kita merayakan sesuatu yang sifatnya sudah habis. Nah ini hikmah di mana Allah menutup, menutup misteri kapan kita meninggal, kapan kematian itu datang. Artinya Allah mengunci batas usia kita. Dan ini menjadi sebuah kebaikan. Andai kata Allah membuka jatah kuota hidup kita, maka sungguh dunia ini tidak bergerak. Karena orang tinggal 5 hari lagi. Gitu kan. Jadi dia gak mau ngapa-ngapain. Dia duduk di atas sajadahnya, dia baca Quran setiap hari gitu kan. Dia hanya terbangun hanya kalau lapar baru makan, habis itu kembali lagi di atas. Jadi kan itu sesuatu yang tidak produktif sebetulnya kan. Atau siapalah yang ditentukan masa usianya sudah tenggat sekian dan dipastikan dia sudah gak selera lagi. Mau makan apa? Enggak lah, usia saya tinggal 1 tahun lagi. Jadi dia langsung menghidupkan timer, menghitung mundur gitu kan. Justru kalau seperti itu dunia tidak akan bergerak. Nah ini hikmah kenapa Allah mengunci itu. Dikunci dan ditutup oleh Allah dengan satu tujuan agar kita diuji di mana kebaikan amal kita. Ini kan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Muluk ayat kedua. Bagaimana Allah menciptakan kematian dan kehidupan ya dengan satu tujuan. Untuk menguji siapa amal terbaik kita. Nah ini usia tua. Jadi tidak semakin bertambah taat kepada Allah, itulah keburukan di hari tua. Jadi semakin tua, semakin malas ibadah. Semakin tua, semakin banyak merepetnya. Semakin tua, semakin banyak maunya. Semakin tua, semakin banyak cengkoneknya gitu kan. Jadi ini yang membuat kehidupan kita menjadi semakin tidak nyaman. Dan apa yang membuat itu terjadi? Itu pertanyaannya. Apa yang membuat itu bisa semakin terjadi?
0: Itu pertanyaannya.
1: Oh itu pertanyaannya. Tiga misteri ya.
0: Penasaran nih Ustaz.
1: Apa yang membuat itu terjadi? Setidaknya ada 2 hal. Kenapa kita tidak semakin bertambah taat kepada Allah di usia tua? Ada 2 hal. Yang pertama adalah hubud dunia. Cinta dunia. Nah cinta dunia ini membuat kita takut mati. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia takut mati. Ini digambarkan saat perang Tabuk. Nah, perang Tabuk itu pasukan Muslim bertemu dengan pasukan Rum. Nah, jadi pasukan Rum itu panglimanya waktu itu adalah Khalid bin Walid, gitu ya. Nah, Khalid bin Walid mengatakan begini kepada pasukan Rum, kami adalah pasukan yang telah mencium wangi darah pasukan Rum. Kami adalah pasukan yang mencintai kematian selayaknya kalian mencintai kehidupan. Itu pidato perang, sebelum perang, untuk menjatuhkan mental pasukan. Dan di situ runtuh, seruntuh-runtuhnya pasukan kafir. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan pasukan yang mencari kematian, yang merindukan kematian. Kami telah mencium wanginya aroma darah. Jadi darah yang hanyir itu diartikulasikan sebagai sebuah aroma yang harum. Dan kami adalah pasukan yang mencintai kematian selayaknya kalian pasukan yang mencintai kehidupan. Jadi kalaulah cinta dunia itu hadir, maka kita menjadi orang yang akan takut mati. Sehingga jarak kita kepada Allah itu semakin jauh. Yang kedua, panjang angan-angan, tulul amal. Nah tulul amal ini membuat hati kita menjadi keras. Jadi kalau tadi membuat kita takut mati, ya karena cinta dunia, karena panjang angan-angan membuat hati kita menjadi keras. Sebagai penutup pendengar, Allah, ada satu kasus ini, ada satu kejadian. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya, khawatir nanti menjadi fitnah bagi daerah tersebut ya. Ada seorang kakek-kakek ya, umur 80 tahun. Nah dan dia sudah ditinggal mati oleh istrinya. Nah ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Nun jauh di seberang pulau sana. Jadi sang kakek itu dia mau menikah lagi gitu kan. Nah anak-anaknya menyarankan agar karena usia si bapak sudah 80 tahun. Maka carilah calon istri itu yang sepadan. ya setidaknya di usia rentang 70-60an lah. Tapi apa kata si bapak yang sudah usia 80? Saya pengen nikah sama anak gadis. Terus kira-kira boleh enggak? Secara hukum ya boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan apakah pantas? Nah, pertanyaan pantas ini akan menjadi perdebatan yang serius gitu kan. Karena kan nikah itu halal, jadi tidak boleh didebat di situ, tidak boleh diberargumentasi. Nah, di titik ini bagaimana angan-angan si kakek 80 tahun tadi pengen nikah sama anak gadis yang usia 20 tahunan gitu kan. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Cuma di situ ada tanda tanya besar, apakah layak seperti itu? Ya sah-sah saja, layak-layak saja gitu kan kalau kita bicara layak anak. Tapi setidaknya itu disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Banyak maunya gitu kan, sehingga dia melupakan hal-hal yang sifatnya sangat substantif. Demikian kali ya, karena waktu kita juga sangat mepet. Padahal ini masih banyak yang disampaikan, tapi setidaknya kita sudah dapat poinnya, bahwa ternyata usia tua itu dia akan berhubungan dengan bagaimana kondisi kita di saat kita muda. Jadi kalau ingin taat di usia tua, maka taatlah di usia muda. Oke. Itu kata
0: berarti Kisah. Berhubungan dengan kondisi fisik, persoalan iman juga Ustadz?
1: Pengaruh, termasuk kesehatan. Pernah ada satu poin lagi mau dibantang kesehatan. Kenapa orang tua banyak sakit?
0: Berarti perilaku kita di usia muda itu pengaruh sekali.
1: Pengaruh, semuanya pengaruh. Kesehatan, mental, sosial, muamalah, ibadah, semua pengaruh.
0: Jadi gak usah tanya lagi kenapa aku begini.
1: Jangan, jangan. Jangan merasa jadi dewa.
0: Jadi tanyakan dulu waktu
1: muda. Dulu waktu muda itu ngapain gitu. Ngapain gitu kan.
0: Ustadz berarti usianya ini udah terlambat Ustadz untuk menyesal.
1: Kalau masih ada nafas itu tidak ada kata terlambat.
0: Baik
1: Ustadz. Ya, terima kasih kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan maghrib kita semakin dekat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 RR 89,3 MHz. Pendengar, Anda sudah mendengarkan tausiah sore untuk hari ini bersama Ustadz Khairul Nasri mengenai berlindung dari keburukan di hari tua. Dan untuk informasi kumandang azan maghrib wilayah Kota Loksmai dan sewaktu hari ini pada pukul 18 lebih 23 menit.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk kesempatan malam hari ini. Dan untuk informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah mengenai serah terima wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Gampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Dan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga untuk hari ini telah berlangsung dengan lancar. Nah, untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan reporter Anita Diana langsung dari Aceh Tamiang.
1: Berita terkini.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Diana, reporter RRI Loksemawe. Saat ini saya berada di Masjid Nurul Iman, letaknya tepatnya di Gampung Babo, Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Di sini telah diselenggarakan yaitu wakaf solar panel untuk Masjid Nurul Iman. Nah, untuk mengetahui bagaimana kegiatan hari ini, di samping saya yaitu sudah bersama Kemenag RI, kali ini diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Bapak Dr. Haji Abu Rohmat MAG. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat sore Pak, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Rohmat, ini Bapak melihat hadirnya program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman ini dalam mendukung rumah ibadah ini Pak, seperti apa Pak tanggapannya? Silakan.
3: Ya, tentu saja Kementerian Agama yang selama ini terus mengkampanyekan dan mengedukasi kepada masyarakat agar gerakan filantropi Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah pada kegiatan tersebut. Antara lain hari ini kita menyaksikan penyerahan wakaf berupa solar panel di Masjid Nurul Iman ini. Kita tahu bahwa dari wakaf ini kemungkinan besar kan berasal dari wakaf uang ya. Jadi pokok uangnya itu tetap, tetapi nilai atau hasil dari wakaf itu kemudian digunakan untuk pembelian solar panel dan diwakafkan di Masjid Nurul Iman ini. Ini akan memberikan dampak yang saya kira sangat luar biasa. Terutama tentu biasanya masjid itu konsumsi terbanyak itu adalah listrik ya. Nah, kalau ini sudah digantikan dengan solar panel, kita berharap nanti masjid itu biaya untuk listriknya jauh lebih rendah atau bahkan mungkin nol karena sudah digantikan dengan solar panel, sehingga yang awalnya untuk listrik itu bisa digunakan untuk lainnya, terutama untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di sekitar masjid, jamaah masjid lah yang membutuhkan itu. Saya kira ini satu gerakan kecil yang luar biasa yang diinisiati oleh Bank Indonesia, ada dari Mosaik, juga ada dari lembaga Amil Zakat dan Wakaf Al-Azhar juga tadi sudah terlibat di sini. Ya.
2: Dari Kemenag RI sendiri Pak, bantuan apa Pak pernah disalurkan Pak pasca bencana di Aceh Tamiang atau untuk daerah Aceh sendiri Pak?
3: Ya, di Aceh ini tadi sudah kami sebutkan jumlahnya ya. Jadi ada yang untuk KUA tersendiri, ada yang untuk masjid dan musola yang terdampak itu sekitar 16,5 M. Lalu juga ada bantuan untuk ormas-ormas Islam dan masjid-masjid taklim. Nah, ini tentu secara nominal tidak terlalu besar, tetapi ini adalah bentuk kecintaan pemerintah kami, Kementerian Agama, kepada Aceh, terutama yang terdampak oleh bencana. Nah, di luar itu saya kira banyak sekali bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam. Berbagai macam lembaga Amil Zakat termasuk Basnas kemarin pas pada saat tanggap bencana semuanya turun. Bahkan sampai hari ini juga terus memberikan bantuan, termasuk hari ini itu bagian dari perhatian kami kepada Aceh pasca bencana kemarin itu.
2: Baik Prof, yang terakhir ini apa harapan Kemenag RI sendiri untuk masyarakat Babo dan pengurus masjid dengan adanya bantuan wakaf solar panel ini?
3: Ya, kami berharap bantuan solar panel ini memberikan manfaat yang besar, termasuk juga bertahan cukup lama ya. Kalau secara ilmiah itu 10 tahun, tapi sekarang kita berharap bisa lebih lama daripada itu supaya nanti pembiayaan untuk listrik itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, yang kedua yang penting juga masyarakat umat Islam terutama, ayo kita kembangkan wakaf ya, wakaf uang, wakaf melalui uang, infak dan sedekah yang nanti diberikan, disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk hari ini mungkin kita tidak menyadari ini bagian dari wakaf yang pernah kita sampaikan kepada Nadir, tapi alhamdulillah menjadi solar panel yang nanti akan menjadi bermanfaat bagi masyarakat banyak ya.
2: Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Hari ini juga bersama saya sudah hadir Bapak M. Ali Yusuf. Beliau merupakan Dewan Pembina Mosaik dari Jakarta. Langsung saja kita akan bertanya sedikit untuk hal ini. Bapak bisa dijelaskan Pak, bagaimana nih Pak cara kerja wakaf energi Pak?
4: Ya, pertama terima kasih atas kesempatannya. Jadi wakaf energi ini sebenarnya salah satu program yang mencoba mengkaitkan wakaf atau mencoba bagaimana wakaf ini bisa berkontribusi terhadap kemaslahatan umat secara langsung. Jadi pertama tentu ini kan programnya datang dari Nadir, lembaga wakaf, dan kemudian juga dibuat programnya bersama-sama dengan misalnya dengan pihak masjid, dan kemudian dibuat kampanye fundraising, pengumpulan dana, upaya penghimpunan dan pengumpulan wakaf uang yang ini nanti mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti sekarang ini, dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi. Nah, pada saat implementasi sesungguhnya tidak hanya langsung dipasang solar panel, tapi juga dilakukan upaya literasi dan penguatan kapasitas. Jadi masyarakat atau takmir masjid atau DKM istilahnya sekarang, itu juga diberikan penguatan kapasitas bagaimana cara kerja solar panel, bagaimana merawat solar panel, dan kemudian bagaimana kemudian apa namanya mengecek, melakukan checking energi solar panel yang didapatkan setiap hari sehingga tidak ada kendala. Jadi begitu.
2: Oke. Untuk program sedekah energi mosaik itu seperti apa saja, Pak?
4: Jadi sedekah energi ini sebenarnya program yang dilakukan sebelum wakaf energi.
2: Iya.
4: Polanya sangat sama, sama juga bahwa dimulai dengan penyusunan program dan kemudian kita minta atau kita ajak publik untuk mendukung, tapi dalam model sedekah yang kemudian juga dimutasikan dengan model yang sama. Jadi prinsipnya adalah bahwa kami ingin menyampaikan atau memberi pesan bahwa program lingkungan termasuk juga dikaitkan dengan wakaf dan sedekah itu tidak hanya berkaitan dengan manfaat lingkungan, tapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Seperti yang sekarang tadi disampaikan di acara maupun tadi oleh Pak Dirjen, bahwa manfaatnya tidak hanya manfaat lingkungan, energi bersih dan nanti bagian dari mengatasi perubahan iklim, tapi juga ada manfaat langsung secara ekonomi. Jadi pengeluaran listrik menjadi berkurang, bahkan bisa zero ya. Dan kemudian bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, bisa untuk pendidikan dan sebagainya.
2: Oke, menarik sekali Pak. Sejauh ini Pak, dari tahun ke tahun ya Pak, apakah ada program apa saja yang sudah dilakukan oleh Mosaik sendiri Pak?
4: Mosaik itu sebenarnya program utama adalah mengkolaborasikan para pihak, para pelaku untuk melakukan aktivitas terkait dengan konservasi lingkungan dan juga aksi perubahan iklim secara bersama-sama. Tentu aksinya diharapkan aksi yang terukur dan berdampak. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah aksinya menjadi lebih besar dan kemudian dampaknya juga lebih jelas dan lebih terukur. Nah, sejauh ini yang kami lakukan misalnya menggunakan kita juga mendorong inisiasi wakaf hutan dan juga wakaf energi. Kami juga melatih anak-anak muda untuk menyuarakan isu perubahan iklim, namanya bengkel hijrah iklim. Jadi kemudian juga kami memiliki platform media untuk penguatan literasi namanya Umpat untuk Semesta atau UUS. Itu diantara beberapa program yang kami lakukan termasuk yang hari ini dilakukan.
2: Pastinya Pak ini punya tantangan ya Pak. Pernah gak sih Pak menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Mosaik? Dan yang terakhir Pak, apa nih Pak harapan Bapak sendiri untuk acara hari ini Pak, wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Pak?
4: Ya. Tantangan utamanya tentu literasi masyarakat ya, terutama karena ini kan menggunakan instrumen filantropi Islam. Itu dukungan dari masyarakat, dari umat itu sangat diharapkan. Nah, literasi terkait dengan isu lingkungan dan juga instrumen filantropi Islam khususnya wakaf ini kan cukup beragam ya, artinya memang terus dilakukan. Oleh karena itu di buat Mosaik itu ada Umat Untuk Semesta yang terus menyuarakan menggunakan media yang kami miliki, medsos, Facebook dan sebagainya, agar literasi terkait dengan isu lingkungan dan isu perubahan iklim termasuk juga bagaimana mendayagunakan instrumen filantropi Islam itu terus kami gencarkan sehingga masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian memberikan dukungan. Nah, saran kami atau harapan kami adalah terkait dengan acara hari ini, mari kami berharap masyarakat dan jamaah masjid sini memelihara atau kemudian mendukung program ini dengan cara bagaimana menganggap ini milik mereka, milik bersama kita semua, dan sehingga upaya untuk memelihara dan kemudian mengembangkan yang sudah ada ini bisa terus dilakukan. Karena sekali lagi ini yang namanya alat tentu membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan kemudian juga penguatan kapasitas, sehingga ini juga kami harapkan dilakukan di masjid ini. Meskipun di awal kami sudah lakukan, tapi saya kira upaya untuk pengembangan kapasitas harus terus dilakukan. Dan tadi Pak Didi juga sampaikan, wakaf masjid ini juga perlu mengaktivasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sehingga nanti umat ini bisa berdaya dengan sendirinya, dengan kemandirian yang mereka miliki, dan masjid lebih bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Makasih.
2: Oke, terima kasih Bapak Ali. Baik, di samping saya sudah ada Bapak Yudo Herlambang. Beliau merupakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe, Bapak ya. Di Loksemawe tepatnya. Kita sapa saja. Bapak Yudo, di hari ini Bapak langsung datang di masjid ini, Pak. Ketika Bapak melihat kondisi ini, apa yang melatar belakangi Bank Indonesia Loksemawe ketika mendukung wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Babu tepatnya di Aceh Tamiang? Silakan, Bapak.
5: Yeah. Pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara yang menangani moneter atau katakan otoritas moneter, di mana kami biasanya mengendalikan inflasi, kemudian pengedaran uang, rupiah yang ada di tempat Bapak-Ibu sekalian, sampai pertumbuhan ekonomi. Nah, gubernur kami yang sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, edukasi kami bahwa kita jangan bergelut pada pekerjaan kita yang umum, yang utama, hanya pengendalian inflasi, kemudian pengedaran uang dan sebagainya. Perlu kita cari investasi akhirat. Nah, disinilah beliau itu mengedukasi kami, mengajarkan kami yang memiliki kelebihan harta itu bisa diwakafkan, salah satunya. Dan alhamdulillah ini menjadi peluang bagi kami, bagi saya pribadi ya, waktu di kantor pusat, dan mendengarkan langsung beliau menyampaikan demikian, kemudian difasilitasi, ada Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Mosaik, ada wakaf dari Al-Azhar dan sebagainya. Ini menjadi jembatan bagi kami sebagai wakif untuk mewakafkan harta kami berguna, bermanfaat kepada nazir untuk dikelola kepada masyarakat. Nah, ini sangat baik sekali menurut kami. Terlebih lagi di sini di Aceh Tamiang ini salah satu daerah yang memiliki dampak bencana yang terbesar ya di wilayah kerja kami. Sehingga ini menjadi dasar kami, kami melakukan wakaf di sini.
2: Sejauh ini Pak, apakah bantuan ini hanya berupa seperti yang kita senggarakan hari ini, seperti wakaf solar panel ini saja Pak, atau ada bantuan lainnya dari Bank Indonesia sendiri Pak?
5: Betul. Sebenarnya ada beberapa bidang yang dicanangkan oleh Gubernur Pak Warjio waktu itu. Gubernur Bank Indonesia mencanangkan ini adalah program wakaf pegawai Bank Indonesia. Ada wakaf untuk air bersih, ada untuk ekosistem lingkungan, dan beberapa hal, ada lima

0: dirasakan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tamiang, Bapak?
1: Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Bapak Dirjen menyampaikan harapan kami hendaknya wakaf ini dikelola dengan baik, ya. Dikelola dengan baik oleh Nazir, didukung oleh masyarakat, jamaah, sehingga ada nilai tambah manfaatnya. Nilai tambah ini nantinya akan digunakan untuk operasional dari solar panel ini. Tentunya namanya alat ini kan pasti ada kebutuhan untuk perawatan. Nah, ini dengan adanya solar panel ini, biaya operasional yang selama ini menggunakan PLN dan lain sebagainya ini bisa berkurang. Nah, ini menjadi kayak surplusnya lah ya, surplusnya yang bisa digunakan, manfaatkan untuk operasional ke depan. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Bapak Yudo Herlambang atas waktunya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara saya, RRI Loksemawe, reporter RRI Loksemawe langsung dari Masjid Nurul Iman Gampung Babo, Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Tadi sudah kita berbincang langsung dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rohmat MAG. Kemudian kita juga melanjutkan wawancara kita, yaitu langsung dengan Bapak M. Ali Yusuf selaku Dewan Pembina Mosaik dari Jakarta. Dan yang terakhir, Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini, Bapak, yaitu Kepala Perwakilan BI Loksemawe Yudo Herlambang. Saya Diana, kembali ke RRI Loksemawe. Terima kasih.
2: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe. RRI Pro 1.
3: Laporan Anita Diana langsung dari Aceh Tamiang mengenai serah terima wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Gampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Dan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga yang telah berlangsung dengan lancar. Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Loksemawe.
4: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.

0: 91 RRX 89,3 MHz. Pendengar, untuk lagu-lagu religi kita akhiri sampai di sini, dan sekaligus juga saya menemani Anda juga telah selesai. Kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahir Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin
7: bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
9: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Nindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Of, the Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
23: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
23: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
23: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
3: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
4: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdoli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Luxway malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita baru saja mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta. Selanjutnya, pendengar, kita akan segera hadirkan kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Luxway dan sekitarnya tepat formasi pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Baik, semoga saja kita sudah menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Seperti biasa pendengar, saatnya kami akan segera hadirkan yaitu drama radio. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan persembahan dari RRI Bandung pendengar, yaitu akan mengangkat judul terkait dengan kerinduan. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLX mau mengucapkan selamat mengikuti.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya, ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari, ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa nggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni gubuk itu.
2: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
1: Permisi.
3: Iya, siapa ya?
1: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
3: Iya, ada apa ya?
1: Iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
2: Saya Ari.
1: Kalau boleh tahu nama ibu siapa?
3: Saya Wiwin.
2: Bu Wiwin tinggal di sini?
3: Iya.
1: Sama siapa?
3: Saya sendiri.
1: Hah? Sendiri? Kok berani?
2: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
3: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
2: Oh.
1: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
3: Suami saya meninggal sudah lama.
2: Oh, terus anak ibu?
3: Itulah.
2: Maksudnya, Bu?
3: Ceritanya panjang.
1: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
3: Enggak, Neng.
2: Lalu kenapa ibu menangis?
3: Ibu kangen anak.
2: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
3: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
1: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
2: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
0: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak? Seperti sedang memikirkan sesuatu.
1: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, ma. Terus Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon kiara condom.
4: Terus?
1: Kasian, Ma. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar. Bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, Ma?
4: Enggak. Kok bisa?
1: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
1: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia enggak tahu mau nyarinya kemana.
0: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
1: Ma? Mama, Sandra pergi ya.
4: Iya.
1: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
0: Sandra merasa kasihan pada Bu Iwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Iwin.
1: Permisi, Bu. Bu Iwin. Bu Iwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti Mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
4: Ya?
1: Mama belum makan ya?
4: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
1: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin Mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa Mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
0: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
1: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
1: Mama kenal sama Bu Iwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
1: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
1: Maaf. Halo, Ri.
5: Kamu di mana, San?
1: Aku di tempat Bu Iwin.
5: Loh.
1: Ya kesinilah kalau kamu mau.
5: Oke, aku ke situ ya.
1: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur.
1: Kalau apa, Ma?
4: Sebetulnya kamulah anak Bu Iwin.
1: Apa?
6: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
1: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
1: Udahlah.
0: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
2: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
2: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Iwin itu adalah aku, Ri.
2: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Iwin menyerahkan aku ke Mama.
2: Syukurlah kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San, ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Iwin.
6: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Iwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
6: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
6: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti mama merawatmu.
1: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
6: Mau buatkan air minum.
1: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
6: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
1: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

di formasi pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar sana cukup sejuk ya, tapi memang ada beberapa ruas jalan masih ada tergenang air ya pendengar, karena hujan cukup deras pagi tadi ya. Dan pastinya kita memang sudah akan memasuki musim penghujan, jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan semaksimal mungkin, tanggap dengan segala keadaan, perhatikan juga lingkungan Anda. Lalu juga untuk Anda yang mungkin saja selama ini tidak terlalu memperhatikan, mulai dari pohon-pohon yang harus diremajakan ya, yang juga nanti ya, tidak membawa hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga mulai dari mungkin atap-atap yang mungkin mulai bocor sudah bisa ya Anda perhatikan. Kemudian juga saluran-saluran air di sekitar rumah Anda. Kemudian juga jangan sampai ada barang-barang ataupun sampah-sampah, barang bekas yang mampu untuk menampung air, yang ini juga akan menimbulkan banyaknya jentik-jentik nyamuk. Dan ya, lagi-lagi kita mencegah daripada penyakit malaria. Jadi di musim hujan ini juga segala sesuatunya bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal bagaimana menjaga stamina tubuh ya. Kita juga harus menjaga bagaimana imun tubuh kita agar tetap staminanya terjaga. Jadi kalau imun tubuh kita turun, maka cukup mudah ya untuk virus, bakteri, penyakit, segala hal akan mudah untuk menyerang kita. Maka daripada itu, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Dan sebenarnya sehat itu murah. Yang mahal itu adalah ketika kita sakit pendengar, harus membayar berapa uang ya untuk bisa mendapatkan pengobatan. Baik pendengar, kali ini masih kita harus hadirkan informasi pendengar. Jadi rapat paripurna ke-9 DPR RI Selasa hari ini menghasilkan persetujuan menjadi RRUU Satu Data Indonesia. Jadi menjadi undang-undang. Jadi rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agendanya yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna ini dihadiri oleh 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya, RUU tersebut disahkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan yang menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman menjelaskan, bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih, dan juga anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Nah, untuk itu lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas ini dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian juga pendengar, di mana Undang-Undang Satu Data Indonesia ini merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional. Jadi data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, termasuk juga kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, juga kebutuhan strategis nasional. Jadi data tersebut akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Undang-undang SDI terdiri dari 20 bab dan 141 pasal pendengar yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Dikutip dari RRI Pro melalui siaran pers DPR RI, Undang-Undang SDI menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggaraan SDI yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur pendengar mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Jadi pengesahan hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI juga dilanjutkan pendengar pada rapat paripurna yaitu periode 2026-2031 oleh Komisi 11 DPR RI. Dua calon anggota BPK Republik Indonesia periode 2026-2031 ini disetujui oleh DPR adalah Nyoman Adi Suryadana dan Khaidir Abdurrahman. Jadi rapat paripurna juga mengesahkan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai usul DPR RI, dan semua fraksi di DPR juga menyampaikan pendapatnya mengenai RUU perampasan aset tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan.

0: dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

informasi pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, baik di siaran terserial dan juga radio digital di kesempatan malam hari ini. Dan masih banyak sekali informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda pendengar. Di mana pendengar, ya, usai sejarah baru tercipta pendengar setelah Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026 ya. Skuad Garuda mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 pendengar setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Gelar tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 35 tahun untuk kembali menjadi juara internasional level senior. Namun, euforia juara tidak boleh berlangsung lama karena tantangan lebih besar sudah menanti. Indonesia selanjutnya akan mengalihkan fokus menuju Piala Asia yang berlangsung Januari mendatang di Arab Saudi. Ajang tersebut menjadi kesempatan mengukur perkembangan timnas Indonesia yang menghadapi persaingan sepak bola level Asia. Pengamat sepak bola nasional Kusnaini mengapresiasi daya juang luar biasa para pemain sepak bola pertandingan final. Menurutnya, mental juara menjadi faktor penting yang membawa Indonesia melewati pertandingan penuh tekanan. Dukungan puluhan ribu supporter di SUGBK pendengar juga dinilai memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga turut menjadi faktor non-tenis yang meningkatkan motivasi pemain. Pengamat sepak bola Alif Sakfir menilai dukungan sebagai tuan rumah sangat berpengaruh dalam pertandingan final. Ia menyebutkan atmosfer stadion akan dan kehadiran kepala negara ikut meningkatkan motivasi pada para pemain Indonesia. Keberhasilan Indonesia meraih gelar internasional setelah 35 tahun mendapat apresiasi besar dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan keberhasilan tersebut menjadi pelajaran penting menuju target berikutnya. Erick menegaskan Indonesia harus serius mempersiapkan diri jika ingin bersaing dan kembali tampil di Piala Dunia. Menurutnya, tantangan menuju panggung dunia sangat berat sehingga peningkatan kualitas harus terus dilakukan. Setelah meraih gelar regional, Indonesia kini memiliki modal kepercayaan diri pendengar menghadapi persaingan yang lebih tinggi. Namun, para pengamat mengingatkan skuad Garuda agar tidak cepat puas dengan pencapaian tersebut. Alif Samkir menilai, Piala Asia akan menjadi tolak ukur sebenarnya bagi perkembangan timnas Indonesia. Menurutnya, gelar regional hanyalah langkah awal dalam perjalanan menuju persaingan sepak bola yang lebih luas. Sementara itu, Kusnaini menilai karakter kuat dan semangat juang menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Ia pun memberikan apresiasi atas perjuangan skuad Garuda sepanjang pertandingan final melawan Thailand. Trofi FIFA ASEAN Cup kini menjadi suntikan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia menghadapi agenda berikutnya. Skuad Garuda dituntut menjadi momentum sebelum menghadapi raksasa-raksasa Asia pada Piala Asia mendatang.

selamat malam untuk Anda. Ya, mungkin saja tadi siang ya sempat mengantuk ya di saat waktu Anda bekerja. Ya, pastinya ini mengganggu aktivitas ya dan juga pastinya menurunkan konsentrasi. Sebenarnya pendengar, kondisi tersebut ini berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kurang vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, vitamin D berperan penting ya menjaga fungsi tubuh. Jadi vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Nah, salah satu tanda yang dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Jadi kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Dan kondisi tersebut juga dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain itu, kekurangan vitamin D juga dapat meningkatkan resiko terinfeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan resiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Jadi kadar vitamin D rendah, pendengar, ini dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang, ya. Juga dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Jadi kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan kualitas tidur yang buruk. Jadi gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari.

di informasi pukul 22 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang sedang memacu kendaraannya ke arah barat maupun ke arah timur. Tetaplah berhati-hati, jaga jarak kendaraan Anda satu dan lainnya, dan pastikan ruas-ruas jalan di berbagai lintas jalan ya. Jadi banyak mungkin yang masih tergenang air, dan kemudian juga para pekerja medis, para pekerja security, pihak keamanan, para pekerja operasional ya, yang akan melakukan pergantian shift, semoga bersemangat di kesempatan malam hari ini. Dan yang sudah selesai tugas pastinya akan memacu kendaraan untuk kembali ke rumah setelah mulai dari pagi tadi berdinas ataupun siang tadi ya. Dan semoga sampai di rumah dengan selamat. Tetap juga perhatikan dan tetaplah berhati-hati. Para tim medis yang ada di rumah sakit Kota Lhokseumawe dan sekitarnya, terima kasih yang terus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Kita doakan bersama ya. Ya mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Ya, siapapun itu. Dan semoga Allah segera berikan kesembuhan dan menggugurkan dosa. Dan pastinya kita yang masih diberikan kesehatan ini, tetaplah untuk mengawal kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Dan jika memang ada keluarga yang saat ini sedang berduka, ya lagi-lagi kita pastinya harus melakukan muhasabah diri, bahwasannya kita semua juga akan kembali kepada Allah dan hanya menunggu waktu. Maka persiapkanlah diri kita sebaik mungkin, pendengar. Bukan hanya mempersiapkan masa depan, tapi masa depan sesungguhnya adalah masa depan menuju akhirat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Los Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha li'ibadihi tariqal falah wa arsyadahum ila ma fihil khair wal birri wat tuqa wassalah wa amarahum bil ijtima'i alal haqqi wa ja'ala amrahum syura bainahum liyatahaqqaqa lahumul fawzu wal najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul faliqul habbi wan nawa wa faliqul isbah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi baddat risalatuhu dulumatil jahli wa dulmi kama badda dhalamal laili nurus sabah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa ma asyraqa wal fajru walah amma ba'du. Hari ini para pendengar program Mutiara Pagi RRI Loksmawe, kita akan membahas tentang melakukan evaluasi diri setelah beramal. Muhasabah atau evaluasi itu kita lakukan dari sebelum beramal sampai kita setelah selesai melakukan sebuah amalan. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan Allah kepada kita semua. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah memperhatikan jiwa-jiwa ini apa yang sudah dipersiapkan untuk besok hari. Karena Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Muhasabah atau introspeksi, evaluasi, ini kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, muhasabah terhadap amal wajib yang kita harus tunaikan. Kita melakukan evaluasi diri setelah melakukan amal perbuatan yang ketaatan. Seharusnya kita harus kerjakan amal kewajiban. Ini berhubungan dengan hak Allah yang kita tunaikan. Hak Allah ataupun hak makhluk juga seperti itu. Kita melakukan evaluasi dengan mengajukan tiga pertanyaan. Apakah pertama kita mampu mempertahankan keikhlasan niat? Dari pertama kita melakukan amal kebaikan sampai terakhir, apakah kita tetap ikhlas? Yang kedua, apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Dan yang ketiga, apakah ada kelalaian di dalamnya? Kalau misalnya kita lakukan sholatnya, apakah dari pertama sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, kita tetap ikhlas melakukan sholat? Yang kedua, apakah ada kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti engkau lihat aku sholat. Dan yang ketiga, apakah kita sholat dengan lalai, bahkan ada perbuatan fasik di dalamnya? Puasa pun begitu, kita baru saja menyelesaikan puasa Ramadan. Apakah ada perbuatan ikhlas dari awal puasa sampai akhir puasa ketika kita berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan? Sesuaikah dengan ajaran Rasulullah? Dan apakah ada kelalaian dalamnya? Perbuatan maksiat yang terjadi di saat kita melakukan haji dan umrah, adakah pertengkaran? Atau kita bersedekah tapi menyakiti hati orang lain? Apabila ada kekurangan dalam aspek-aspek ibadah yang kita lakukan, disinilah kita perlu evaluasi. Apa yang perlu saya perbaiki? Bagaimana meningkatkan kualitas amal kita? Beristighfar, bertaubat kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang kita lakukan. Muhasabah ini di dunia, karena kita masih memiliki waktu. Kalau di akhirat nanti, Allah yang sudah hitung dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum, thumma uwafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghairu dhalika falayalu manna illa nafsa." Wahai anak Adam, hamba-hambaku, sesungguhnya amalmu, amal kalian, aku hanya sekedar menghitungnya dan akan kupenuhi balasannya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Barang siapa di antara kalian mendapati balasan, inilah diskusi ini diberikan oleh Muslim, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai ekspektasi, hendaklah ia memuji Allah. Akan tetapi bila dia mendapati sebaliknya, dia lakukan sholat tapi ternyata tidak dibalas, dia melakukan puasa-puasanya tidak diterima, pahalanya tidak ada lagi, maka dia janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Kamu pasti tahu, kalau kamu muhasabah, kamu sudah evaluasi. Karena amalan yang kalian lakukan tidak sempurna tanpa muhasabah, evaluasi. Yang kedua, muhasabah terhadap amalan yang seharusnya kita tinggalkan. Kita melakukan evaluasi diri karena telah melakukan perbuatan maksiat, maksiat besar seperti zina, minuman keras, mencuri, dan dosa besar lainnya. Ada juga maksiat memandang yang haram, sentuhan yang haram, dan dosa-dosa kecil lainnya. Kalau memang ini amalan yang seharusnya kita tinggalkan, tapi kita lakukan. Seharusnya kita sholatnya di masjid, tapi kita sholat di rumah. Padahal kita mampu untuk sholat berjamaah. Seharusnya kita mampu berzikir, tapi kita tidak mau, bahkan lalai. Lalai dengan gadget kita, lalai dengan HP kita. Kalau kita masih sering melakukan hal-hal yang terlarang, taubat, mohon ampunan kepada Allah, dan evaluasi diri, jangan lakukan lagi. Kalau kita telah berhasil meninggalkannya, kita bertanya, apakah kita meninggalkan karena Allah, atau kita meninggalkan larangan Allah karena orang selain Allah, atau motivasi lainnya. Kita memohon taufik, inayah, dukungan dari Allah, pertolongan dari Allah, agar kita mampu meninggalkan amal keburukan, karena memang Allah yang larang perbuatan ini. Dan kita berdoa agar kita tidak lagi melakukan kemaksiatan tersebut, sampai nanti kita bertemu Allah di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda, wasatalqauna rabbakum fa'is'alukum an a'malikum illa falatarji'u ba'di dullala. Kelak kalian, kata Rasulullah, akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Allah akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Maka jangan sampai kalian menjadi orang yang sesat setelah beriman kepada Allah. Artinya, amalan yang kita lakukan emang harus kita pertanggungjawabkan. Siap-siap untuk pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, muhasabah terhadap urusan yang diperbolehkan. Kalau tadi yang pertama yang wajib, yang kedua yang haram, yang ketiga yang mubah. Kita perlu muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri tentang amalan yang mubah. Kita lakukan kegiatan duniawi ini, kita kerja, kita main HP, kita main gadget, kita main game. Mungkin hukum asalnya adalah mubah, tapi tolong ajukan pertanyaan lanjutan. Mengapa kita melakukannya? Emang mubah sih? Kenapa kita lakukan? Apakah kita iringi dengan niat meraih pahala? Atau tidak? Kita pergi kerja, mubah. Tapi kalau kita iringi dengan perbuatan, aku berniat pergi ke RRI untuk siaran, supaya memberikan ilmu, memberikan edukasi, dan juga mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Kalau kita iringi dengan niat, maka perbuatan yang mubah akan jadi perbuatan yang baik. Tapi tanpa niat baik, perbuatan mubah hanya akan sia-sia belaka. Mungkin tanpa dosa, tapi pun tanpa pahala. Nah, satu lagi yang terakhir, apakah perbuatan yang mubah yang kita lakukan memang memiliki manfaat dan dampak bagi agama kita? Ataupun apakah dengan melakukan amal perbuatan mubah ini malah melalaikan perbuatan agama lainnya? Main HP mubah, tapi dengan main HP malah lalai daripada sholat. Makanya hari ini kita introspeksi, muhasabah. Jangan sampai malah dengan melakukan hal yang mubah ada kewajiban yang terabaikan. Muhasabah dalam hal-hal seperti ini akan mengajarkan kita untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, prioritasnya niat kepada Allah, skala prioritasnya dengan benar. Rasulullah bersabda, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada salah satu tanda bagusnya Islam seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmizi. Jadi bagaimana amalan yang kita lakukan harus kita hitung terus tuh. Jangan sampai kita melakukan perbuatan sia-sia yang ternyata tidak berguna bagi kita dan juga agama kita. Semoga muhasabah kita untuk amal kebaikan, untuk amal keburukan dan amal mubah yang kita lakukan akan membuat kita mampu menjadi manusia yang selalu mengevaluasi diri, berintrospeksi, dan selalu berada pada jalan kebaikan. Ini saja yang Ustaz Gunawan sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Anda masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya Anda dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Anda juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna. Dan berikan komentar, suka, dan share konten. Kreasi konten Anda dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: banyak lulusan-lulusan di perguruan tinggi yang tidak terserap di lapangan kerja. Jadi ini perlu adanya sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
1: Terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua.
2: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemerintah Aceh mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur pengamanan tebing sungai Krung Sawang. Influenza merupakan salah satu penyakit yang cukup sering menyerang masyarakat. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Mendengar, kita awali berita yang pertama. Masyarakat lanjut usia mengaku masih kesulitan membedakan berbagai istilah penyakit flu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari flu Hong Kong, flu Singapura, hingga istilah super flu yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Keterbatasan informasi tersebut membuat sebagian lansia merasa khawatir dan membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dari tenaga kesehatan. Mereka berharap pihak kesehatan dapat memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang tidak selalu mendapatkan informasi dari media sosial atau internet. Menurut warga lansia, Nur Aini mengatakan informasi kesehatan sebaiknya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, termasuk mengenai gejala, cara penularan, langkah pencegahan, dan kapan seseorang perlu mendapatkan pemeriksaan medis. Dengan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan tidak mudah panik maupun salah memahami berbagai istilah penyakit yang beredar.
1: Di salah satu kita bilang super flu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Sementara super flu ini sudah cukup meluas. Dan saya tidak tahu apa perbedaan antara flu Hong Kong, flu Singapura, dan banyak sekali. Sedangkan saya kegiatan yang paling banyak memang saya di rumah. Karena saya lansia, suami saya manula.
0: Para lansia juga berharap sosialisasi dapat dilakukan melalui puskesmas, posyandu lansia maupun kegiatan masyarakat di tingkat kampung. Edukasi tersebut dinilai penting agar kelompok usia lanjut dapat lebih memahami kondisi kesehatan dan mengetahui langkah yang tepat ketika mengalami gejala flu atau penyakit lainnya. Belakangan ini keluhan flu disertai demam tinggi, sakit kepala hingga batuk mulai dirasakan masyarakat. Lantas seperti apa pengalaman warga saat terkena flu dan bagaimana cara mereka mengatasinya? Mari kita dengarkan Vox Pop masyarakat secara langsung yang akan dipandu oleh rekan kami Khairunisa.
2: Belakangan ini keluhan flu disertai gejala demam tinggi, sakit kepala hingga batuk mulai dirasakan masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian orang kerap lebih waspada terhadap penyakit yang kini dikenal dengan istilah super flu. Lalu, seperti apa pengalaman masyarakat saat terserang flu dan bagaimana mereka mengatasinya? Berikut tanggapan mereka.
3: Halo Kak, ini saya mau nanya-nanya terkait dengan penyakit flu nih yang sekarang lagi banyak menyerang masyarakat. Nah, kalau kakaknya sendiri ini pernah nggak kena flu? Biasanya berapa lama? Dan cara mengatasinya gimana?
4: Tentunya saya pernah terkena flu dan biasanya tubuh saya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari atau bisa saja sampai seminggu untuk bisa pulih total. Dan untuk cara saya mengatasinya, saya memprioritaskan istirahat yang cukup, menjaga hidrasi seperti banyak minum dan mengonsumsi obat sesuai gejalanya. Dan saya juga memanfaatkan inhaler atau saluran minyak kayu putih agar hidung yang tersumbat bisa beristirahat dengan nyaman.
5: Apakah saya pernah kena flu? Iya pernah. Biasanya kalau terserang flu itu pun sekitar sehari sampai 3 hari. Untuk gejalanya biasanya awalnya itu badan mulai menggigil, terus panas, sampai suara pun sudah berubah, batuk-batuk, sampai sakit kepala, hingga demam tinggi, seperti itu. Dan cara saya mengatasinya, biasanya saya akan selalu minum air hangat, ataupun air lemon gitu.
2: Sejumlah warga mengaku pernah mengalami flu dengan masa pemulihan yang berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Cara mengatasinya pun beragam, mulai dari beristirahat, mengonsumsi obat, hingga memperbanyak asupan cairan. Masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan jika gejala terus berlanjut, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian Vox Pop pagi ini dari Laksumawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Laksumawe.
0: Saudara, influenza merupakan salah satu penyakit yang cukup sering menyerang masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan cuaca. Kondisi tubuh yang kurang fit, kurang istirahat, serta pola makan yang tidak teratur juga dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi influenza. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai influenza dan langkah penanganannya, berikut kita ikuti wawancara fokus pagi ini bersama Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, yang dipandu oleh reporter kami, Muhammad Jafar.
6: Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar wawancara fokus hari ini, menyoroti mengenai penyakit influenza, apakah memang ada selama ini di daerah kita yang diderita oleh masyarakat ataupun ada pasien yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas terkait influenza, apalagi memang selama ini cuaca agak kurang mendukung, sering hujan di Kota Lok Sumawe. Kita sudah bersama Kepala Puskesmas Mongedong, ada Dr. Amrullah. Assalamualaikum dokter.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dokter, apakah ada kasus influenza mungkin selama perubahan cuaca ini di daerah kita, di puskesmas kita, ada pasien yang berobat atau tidak ada?
7: Ya, influenza adalah suatu penyakit ya yang mengenai apa namanya, saluran nafas ya.
6: Iya. Yeah.
7: Cuma kita belum tahu influenza apa, jadi dia termasuk penyakit ISPA juga.
6: Iya.
7: Yeah. Cuma kita nggak tahu nih penyebabnya apa yang lagi mewabah ini, yaitu influenza A dan influenza B, A, C.
6: Iya. Yeah.
7: Ya, karena tipe-tipe ini kan harus dibuktikan dengan pemeriksaan PCR gitu.
6: Iya. Yeah. Sejauh ini memang ada pasien atau?
7: ISPA dan... Tapi pasien ISPA dengan influenza ini ada datang ke
6: yeah.
7: kita. Cuma kita memberikan obat
6: yeah.
7: yang rawat jalan kita berikan, yang tidak bisa mampu kita itu kita rujuk ke rumah sakit.
6: Yeah. Mungkin kalau kita lihat dengan kondisi cuaca hari ini dokter, apakah memang bisa menimbulkan penyakit ini atau seperti apa dok?
7: Ya tentu cuaca mempengaruhi ya. Pertama terkait daya tahan tubuh ya. Kita apalagi ini kondisi sekarang hujan ya.
6: Iya.
7: Hujan ya, hujan lebat mana-mana. Cuma biasanya influenza itu lebih pada cuaca yang lebih apa ya, yang panas ya.
6: Iya. Apa yang menjadi mungkin pencegahan bagi masyarakat kita?
7: Influenza ini penyebabnya virus.
6: Iya.
7: Jadi penyebarannya tentu melalui saluran ini ya, udara. Jadi diharapkan kepada kita semua kalau kita itu menggunakan masker tentunya ya, protokol kesehatannya menggunakan masker, apalagi di tempat-tempat umum atau yang rame orang ya.
6: Kemudian
7: yeah. kalau kita sudah menderita influenza juga kita menggunakan masker sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian tentu mari kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih ya, sehingga
6: iya.
7: tidak mudah influenza itu menyebar di daerah kita. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh, kemudian cukup istirahat, makanan yang bergizi, dan juga cukup minum air putih.
6: Itu aja yang menjadi harapan kita dokter kepada masyarakat. Ada yang lain mungkin ya. Seperti apa mungkin siaga dari pihak kita di rumah sakit, di puskesmas?
7: Ya, kita juga di puskesmas siap ya untuk siap misalnya ada pasien yang influenza, obat-obatan kita cukup dan juga sarana kita cukup untuk pemeriksaan mungkin itu. Jadi kalau memang ada masyarakat mengalami gejala, yaitu gejala batuk pilek, demam, kemudian sesak nafas, silakan datang ke kita. Kita akan siap menerima pasien.
6: Ya. Ya. Baik, dokter, terima kasih sudah bersama RRI. Mudah-mudahan saja dapat teratasi dengan baik. Seperti dokter katakan tadi, untuk kesiapan kita memang sudah cukup siap. Ada petugas dan juga obat-obatan yang cukup sampai hari ini, dokter ya.
7: Ya, betul.
6: Ya. Terima kasih dokter. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan Krung Mane, Sawang Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintas Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
8: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mewagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
9: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
8: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panjang mengapresiasi kunjungan kerja Wakil Gubernur Aceh, Fadullah, untuk meninjau langsung kondisi pasca bencana di Kecamatan Sawang. Kembali Saifullah Nurdin melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengapresiasi kunjungan kerja Wakil Gubernur Aceh Fadlullah saat meninjau langsung kondisi pasca bencana di Kecamatan Sawang Senin kemarin. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang menegaskan kehadiran Wakil Gubernur menjadi momentum penting untuk mendesak percepatan perbaikan infrastruktur vital yang hingga kini masih melumpuhkan aktivitas warga. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tarmidi Panjang didampingi Kepala Dinas PUPR Jafar menyampaikan sejumlah poin penting kepada pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat melalui Wakil Gubernur Aceh. Di antaranya, kelanjutan pembangunan ruas jalan Krung Mane Sawang Batas Biren untuk anggaran 2027, penanganan kerusakan jalan Sawang Riseh Tuneng hingga Cercalang, serta perbaikan titik longsor di desa Lukrut, Lukcut, dan Blangcut.
10: Ya baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Gubernur Defat ya untuk hadir ke Sawang, ke Aceh Utara, yaitu Kecamatan Sawang, untuk meninjau pasca bencana di Kecamatan Sawang dan secara umum Aceh Utara. Beliau hadir dari Krung Mane ke Sawang sampai ke Riseh Tengah yang sampai hari ini masih putus akses jalan ya. Saya menyampaikan ke beliau yang bahwa yang pertama mengharapkan untuk lanjutan pembangunan jalan Krung Mane Sawang Batas Biren yang tahun ini ada anggaran 21 miliar yang sudah dikerjakan oleh PT Krung Mane untuk dilanjutkan di anggaran 2027 tentang pembangunan jalan Krung Mane Sawang Batas Biren karena jalan Sawang Krung Mane Batas Biren ini sudah menjadi kewenangannya provinsi.
8: Tak hanya itu, pemerintah Aceh Utara juga mendesak perhatian khusus untuk perbaikan 11 jembatan yang rusak dan hanyut diterjang banjir akhir 2025 yang lalu. Saat ini, warga terpaksa mengandalkan jembatan kayu darurat yang rawan hanyut saat debit air naik. Untuk mencegah wilayah terisolir, Tarmidi Panjang meminta percepatan pemasangan jembatan baili darurat serta pembangunan jembatan rangka baja permanen untuk penyeberangan Luk Kuyun dan Luk Gajah yang menghubungkan Aceh Utara dan Biren, termasuk penguatan tebing sungai di jamuan untuk menyelamatkan fasilitas publik seperti SMA dari abrasi. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Menjelang pelantikan 47 gecik terpilih di Kota Loksmawe, para gecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Khairunisa.
2: Sebanyak 47 gecik terpilih di Kota Loksmawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para gecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Merah Putih Kota Loksmawe, Kadria, mengatakan gecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
11: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Loksmawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kisi-kisi yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Kemudian itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh gecik tersendiri karena gecik itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
2: Kadria mengingatkan gecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, gecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau gecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan gecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para gecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Loksmawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Loksmawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gecik terpilih Desa Tumpuk Tengah Kota Loksmawe diharapkan dapat memperkuat kembali semangat gotong royong masyarakat dalam menghadapi persoalan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras. Hal tersebut disampaikan pejabat Gecik Gampung Tumpuk Tengah, M. Nasir. Menurutnya banjir menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang harus mendapat perhatian gecik terpilih ke depan, mengingat kondisi tersebut berulang kali terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi. Ia mengatakan salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggalakkan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan saluran air di gampung.
12: PR yang sangat besar, gecik yang terpilih ke depan ini adalah melaksanakan kepimpinan gotong royong masal. Karena setiap keadaan hujan kayak gini, banjir, tonda air, ini PR terbesar.
0: M. Nasir menambahkan, penanganan persoalan banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah gampung saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, gecik terpilih juga diharapkan mampu membangun kerjasama yang baik dengan para pemuda dan masyarakat di gampung. Dengan adanya kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat, berbagai persoalan lingkungan termasuk banjir diharapkan dapat ditangani secara lebih baik. Berita yang terakhir. Saudara, kehadiran Ahad Festival dinilai memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Selengkapnya disampaikan Khairunisa.
2: Kehadiran Ahad Festival dinilai membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui meningkatnya antusiasme masyarakat setiap akhir pekan. Salah seorang pelaku UMKM penjual risol, Rafika Nopaliana, pemilik usaha bernama Risolika, mengatakan ramainya kunjungan masyarakat turut meningkatkan penjualan UMKM pada Ahad Festival.
13: Dengan adanya Ahad Festival ini sangat membantu untuk UMKM di masyarakat ini. Kenapa? Karena setiap hari Minggu itu antusias dari masyarakat itu banyak sekali. Jadi alhamdulillahnya ekonomi kami pun menaik di hari Minggunya.
2: Rafika menilai fasilitas yang disediakan bagi pelaku UMKM juga cukup membantu karena biaya penggunaan lapak dinilai terjangkau. Ia menyebut pelaku UMKM dikenakan biaya lapak Rp7.000 serta uang kebersihan Rp2.000 dan listrik Rp5.000. Kedepan, Rafika berharap AHAT Festival dapat menyediakan tempat yang lebih luas dan nyaman bagi pengunjung, termasuk tempat duduk, agar kegiatan tersebut semakin berkembang dan menarik lebih banyak masyarakat. Dari Lok Sumawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual? Sekarang, dengar radio bukan hanya audio, tetapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo, dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengarkan siaran radio Pro 1 RRI Lok Semawi. Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa satu yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital, Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Ngebegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebodoronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Dan semangat pagi untuk seluruh pendengar setia kami yang sedang dalam perjalanan atau juga yang sudah lelah sejak pukul 5 pagi tadi. Yuna kira Yuna paling pagi hari ini. Ternyata ada yang lebih pagi daripada Yuna ya. Sepanjang jalan Yuna melihat petugas bersih-bersih sudah mulai menyapu jalanan agar bersih dan aman serta nyaman bagi pengendara. Maka untuk kita semua harus lebih meningkatkan lagi kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga yang sudah bekerja di pagi ini adalah petugas kurir paket. Bukan dalam hal mengantar tapi mensortir ya. Yuna kaget gitu ngelihat salah satu jasa pengantar barang itu sudah mulai buka ya, sedang mensortir dan sudah bekerja di jam 5 kurang, setengah 5 pagi. Ada lagi yang sedang menyelesaikan tugas perbaikan jalan. Banyak sekali jalanan yang masih berlubang. Ada pembuatan drainase juga, pembersihan juga. Dan itu dikerjakan sedini hari itu. Kenapa? Karena pengguna jalan akan sangat ramai dan padat pada pukul 7 pagi. Jadi menghindari kepadatan dan kemacetan, maka dikerjakan di malam hari sampai dini hari. Semangat ya untuk pejuang rupiah. Baru tanggal 7 dan udah seminggu kita di bulan Oktober ini. Semoga masih cukup sampai ke tanggal 31 Oktober. Ingat ada 31 bulan ini. Jadi harus hemat-hemat, harus pintar-pintar memanage keuangan. Bukan satu hari 10.000, tapi bagaimana mengatur agar tanggal 1 sampai 31 tidak kelaparan, kehausan, dan kekeringan ya. Yang berkendara sepeda motor, jangan lupa lengkapi surat-surat berkendara, pakai helm, dan helmnya diklik ya. Jangan lupa juga untuk spionnya dipakai kanan-kiri. Bukan cuma dipasang, tapi benar-benar bermanfaat dan digunakan sebelum belok. Jadi jangan asal belok ya, dilihat dulu dari spionnya di belakang ada kendaraan atau enggak. Jangan mau cepat, sat-sat-sat-sat, tiba-tiba belok dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sepagi ini bagaimana warga Medan? Waduh, Kota Langsa, Tamiang. Belum lagi warga Panton Labu, Alui Puteh, banyak nih ya. Sedang dalam perjalanan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Loksemawe. Sepagi itu, tolong Kak Yuna, putarkan lagu-lagu terbaik koleksi Pro 1. Baiklah, Yuna sudah punya Syair Rayu Kumbang dari Fahmil Arabi. Ini yang paling terngiang-ngiang sih. Ya, banyak lagu Fahmil Arabi yang enak, tapi salah satu favorit Yuna yang ini. Masih banyak lagu-lagu lainnya yang akan terus Yuna hadirkan. Tetaplah bersama kami.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08